0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi. Apa ya?
1: Dokter kandungan
4: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Satria Erlangga termasuk dalam. Adi Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
6: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
5: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
7: Perpanjangan SIM C, Pak.
8: Perpanjangan SIM C ya.
7: Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
8: Kerja Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana Bu?
9: Nggak bisa membantu.
5: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
10: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
11: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
12: Kita berkat dengan barisan.
11: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
13: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
11: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
14: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
15: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit, termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
14: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi, termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
15: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
14: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
15: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
9: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
16: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus. Mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtera mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepada

0: Sekarang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kalau kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengar Anda di Fakfak pagi ini 13 Juli 2026 dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi hingga tuntas tugas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Pendengar, kekayaan komoditas palatomadin Fakfak dan beragam produk lokal berbahan alami kembali menarik perhatian pelaku usaha nasional. Pemilik Mums Bakery Indonesia dan Greens and Beans GNB, Francisca Indriana, bersama suami dan direktur global business asal Korea Selatan, Jinho Jeffrey Shin, didampingi perwakilan GGGI Trianita Hesti, melakukan kunjungan ke Kabupaten Fakfak guna melihat langsung potensi hilirisasi pala dan pengembangan produk lokal berbasis sumber daya alam. Kunjungan tersebut didampingi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmorojati STMT, bersama jajaran rombongan mengunjungi kebun pala tomandin milik Yohanes Ginuni di Urikapal, serta kebun milik Nimbit Gendik di kilometer 7 Jalan Kokas Hurimbera, untuk melihat budidaya pala secara alami, teknik pemeliharaan hingga kualitas buah pala yang menjadi komoditas unggulan Fakfak. Selain meninjau kebun pala, rombongan juga mengunjungi koperasi Miristika Binaan Dinas Perkebunan Sentra UMKM Mama-Mama Fakfak Binaan KPHP Fakfak, serta menyaksikan proses pembuatan tomang, kerajinan tradisional berbahan alami dari hasil hutan. Kunjungan tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya potensi hilirisasi hasil perkebunan dan hasil hutan bukan kayu yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi tanpa meninggalkan nilai budaya masyarakat adat. Francisca Indriana mengaku terkesan dengan kualitas pala tomandin Fakfak yang masih diproduksi secara alami serta kekayaan bahan baku lokal yang dimiliki masyarakat. Menurutnya, produk-produk Fakfak memiliki keunggulan karena memadukan kualitas, keaslian, dan nilai budaya yang menjadi daya tarik tersendiri di pasar. Sementara itu, mendengar Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmorojati STMT mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah. Ia pun berharap kunjungan ini menjadi pintu masuk bagi kerjasama yang lebih luas dalam pengembangan hilirisasi pala tomandin Fakfak, produk hasil hutan, serta pemberdayaan UMKM lokal. Updatean informasi ini dan informasi lainnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami, rri.co.id.

0: Satu.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mata.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan informasi berikut ini kami masih kutip ya dari laman resmi rri.co.id. Ini kalau tadi informasi dari daerah Fak-Fak, berikut ini kita beralih ke informasi dari Merauke. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Kabupaten Merauke menggelar Latihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung BUMK BUMDES dengan tema mewujudkan BUMDES mandiri, profesional dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat kampung. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola BUMDES, memperkuat kepatuhan hukum, serta mendorong pengembangan usaha agar mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian kampung. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Kabupaten Merauke, Rahmat N. Latif, mengatakan BUMDES memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan asli kampung. Pelatihan tersebut diikuti pengelola BUMDES dari 13 kampung di kawasan Tanah Miring yang meliputi distrik Malin, Kurik, Semangga, dan Tanah Miring. Pendengar, Rahmat N. Latif selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Kabupaten Merauke menjelaskan berdasarkan data DPMK Kabupaten Merauke, saat ini terdapat 179 kampung, diantaranya 112 kampung lokal dan 67 kampung ekstransmigrasi. Dari jumlah tersebut telah terbentuk 93 BUMDES dan 1 BUMDES bersama BUMDESMA. Namun yang telah aktif menjalankan kegiatan usaha secara operasional baru 14 BUMDES, sementara sisanya masih dalam tahap perintisan dan pengembangan. Usaha yang dikembangkan BUMDES disesuaikan dengan potensi masing-masing kampung, seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga usaha lain yang mendukung ketahanan pangan.

0: Kerja barang tak pernah betul. Selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi. Fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

Obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melebihi batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi jelang siang teruntuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami punya update dan informasi ya seputar pelaksanaan puncak Hari Koperasi. Ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan seluruh kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Presiden mengatakan hal tersebut pada saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional di Indonesia Arena, Jakarta pada Minggu kemarin 12 Juli 2026. Presiden mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor ekonomi secara bersamaan. Penguatan koperasi, menurut Presiden, harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar kekuatan ekonomi nasional. Presiden juga menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan Indonesia. Kepala negara menilai bangsa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang sejahtera apabila seluruh elemen bekerja sama membangun perekonomian. Presiden juga menegaskan pemerintah akan terus mendorong berbagai program ekonomi yang berpihak pada rakyat. Salah satunya melalui penguatan koperasi sebagai wadah ekonomi gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eden Sleven and Netherlands karya J.M. Meulenhof, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri Kincir Angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung ketan, garam, pandan, gula merah, air, dan kelapa. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya. Sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki manusia dalam kehidupannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula punya makna bahwa terkadang sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari jika ada usaha.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Gue bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store

Informasi dari luar negeri. Tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz kembali meningkat di tengah eskalasi militer terbaru di kawasan. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap keamanan pelayaran di salah satu jalur perdagangan minyak paling strategis di dunia. Pakar asuransi maritim Neil Roberts mengatakan bahwa tarif risiko perang bergerak mengikuti perubahan tingkat risiko di kawasan. Menurutnya, tarif asuransi sempat melunak setelah nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran ditandatangani pada Juni 2026. Kesepakatan tersebut untuk sementara meredakan permusuhan dan menurunkan premi risiko perang menjadi sekitar 2%. Namun, serangan terhadap 3 kapal komersial pekan ini membalikkan tren tersebut. Roberts mengatakan bahwa kenaikan tarif kembali terjadi setelah insiden tersebut meningkatkan persepsi risiko di Selat Hormuz. Perkiraan pasar menunjukkan pemilik kapal kini menghadapi premi asuransi risiko perang lambung kapal sekitar 5% dari nilai kapal. Premi tersebut berlaku untuk pelayaran melalui Selat Hormuz dan mulai dipandang sebagai standar baru di pasar asuransi maritim. Sebelumnya pada awal konflik, premi risiko perang sempat melonjak hingga 10% sebelum kemudian menurun. Penurunan itu terjadi setelah adanya harapan bahwa situasi keamanan akan membaik pasca penandatanganan MOU antara Amerika Serikat dan Iran. Roberts juga mencatat bahwa permintaan informasi dari pemilik kapal dan pialang meningkat setelah MOU diumumkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku industri pelayaran sempat optimistis terhadap perbaikan kondisi keamanan di kawasan. Namun, sumber pasar lain menyatakan bahwa serangan terhadap 3 kapal komersial telah menghapus optimisme tersebut.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

Tanggung Jawab, lagu yang dinyanyikan oleh Juicy Lucy baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda. Lagu ini merupakan lagu yang dirilis tahun 2024 dan ditulis oleh sang gitaris Dennis Ligia. Lagu Tanggung Jawab bercerita tentang fenomena ghosting. Liriknya menggambarkan perasaan seseorang yang ditinggalkan tanpa kejelasan atau kabar sedikit pun secara sepihak setelah dibuat jatuh cinta setengah mati. Istilah tanggung jawab di sini merupakan sindiran bagi mantan kekasih yang pergi begitu saja setelah menaruh harapan besar. Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, pilihan lagu masih saya hadirkan temani ruang dengar Anda. Jangan lewatkan Cek Fakta pukul 11 dilanjutkan dengan Halo RRI. Bagi para pendengar yang punya keluhan apa saja, silakan berbagi keluhan-keluhan Anda melalui program Halo RRI pada pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan, ada Chris Patih disusul Avi Romi.

lagi ngomongin lagu Piala Dunia yang paling nempel di kepala, tidak mungkin kita lupa sama Waka Waka This Time for Africa dari Shakira. Ya, lagu ini jadi ikon resmi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dan sampai sekarang masih sering diputar di mana-mana. Beatnya energik, campuran musik Afrika dengan pop modern, bikin siapapun otomatis pengen ikut joget. Yang bikin Waka Waka spesial bukan cuma musiknya, tapi juga vibes kebersamaan dan semangat perjuangannya. Liriknya ngajak kita buat bangkit, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan. Persis seperti semangat di lapangan bola. Tidak heran kalau lagu ini kembali viral. Setiap kali diputar, rasanya kayak lagi nonton momen-momen ikon Piala Dunia. Dari selebrasi gol sampai tarian khasnya yang gampang diikutin. Kalau dengar Samina Mina AA, dijamin langsung nyambung semua.

esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini memperkenalkan Stoicisme, sebuah filsafat kuno yang berasal dari Yunani dan Roma, sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan penuh makna. Stoicisme mengajarkan pentingnya memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima hal-hal yang di luar kendali kita dengan bijaksana. Melalui latihan mental dan meditasi, Stoicisme membantu mencapai ketenangan batin dan kestabilan emosional. Buku ini mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, serta menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Mengajarkan penerimaan terhadap realitas dan keadaan hidup dengan sikap positif dan konstruktif. Buku karya Henry Manampiring ini memberikan contoh-contoh praktis bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghadapi stres, mengelola emosi, dan meningkatkan kualitas hidup. Buku Filosofi Teras mengajarkan pembaca untuk hidup lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, sehingga mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah memperkenalkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan modern. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca menemukan ketenangan batin, mengelola emosi, dan hidup dengan lebih bijaksana. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, melainkan pada sikap batin dan cara kita merespon peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan terima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami dan menerapkan dikotomi kendali, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam buku ini. Melalui latihan mental dan penerimaan realitas, kita bisa mencapai ketenangan batin. Karena buku ini mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam diri, bukan dari keadaan eksternal. Bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan. Memiliki pertimbangan yang matang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan adalah tanda dari pribadi yang bijak. Menerima kenyataan dengan sikap yang positif dan konstruktif, mengeluh tentang keadaan yang tidak dapat kita ubah hanya akan menambah penderitaan kita. Secara keseluruhan, pesan moral dari Filosofi Teras adalah untuk hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan bermakna. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi @jne_id, perusahaan meminta masyarakat untuk mengakses informasi resmi pada laman rekrutmen.jne.co.id dan mengimbau untuk selalu waspada serta berhati-hati terhadap segala jenis modus penipuan yang mengatasnamakan JNE.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang para pendengar, kita jumpa di Halo RRI untuk awal pekan Senin 13 Juli 2026. Melalui program ini kami mengundang partisipasi para pendengar untuk menyampaikan segala keluhan-keluhannya, terutama untuk para pendengar yang ada di daerah Fakfak. Siapa tahu ada di antara Anda yang punya keluhan-keluhan seputar pelayanan ataupun sarana publik. Anda bisa menyampaikan keluhannya di jalur telepon 0811-495-9490. Tidak hanya keluhan seputar pelayanan publik ya, namun ada hal-hal yang bersifat umum seperti Anda kehilangan kendaraan ataupun barang. Anda bisa menyampaikan kepada kami dan siapa tahu ada yang menemukan barang tersebut. Ya, pendengar melalui jalur telepon langsung di nomor yang sudah disebutkan tadi atau mengirimkan voice note ya di nomor yang sama. Jangan lupa sertakan nama dan alamat yang jelas. Kita bersama di program Halo RRI siang ini hingga menuju pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Pendengar di daerah fak-fak sekitarnya yang mau bergabung menyampaikan keluhan-keluhannya ya, silakan saja di 0811-495-9490. Dan beberapa hari yang lalu ada partisipasi dari pendengar yang sudah menyampaikan keluhannya. Yang pasti keluhan-keluhan yang kami tampung coba kami sampaikan ya kepada instansi terkait. Dan untuk yang sudah gabung pada Halo RRI minggu lalu yang menyampaikan keluhan seputar rute kapal, ini kalau bisa melayani fak-fak Jayapura rute langsung karena ribet kalau transit nginap di Sorong, kemudian biaya juga bertambah. Oke, untuk bapak atau kakak ini ya, layani yang pada hari beberapa hari yang lalu ya, minggu lalu sempat menyampaikan keluhan, dan ini kami coba menghubungi instansi terkait, mudah-mudahan bisa direspon, dan setelah itu kami akan menginformasikan ya kepada Anda. Dan untuk yang lainnya yang merasa pernah menyampaikan keluhan-keluhan kepada kami, dan sampai dengan saat ini juga kami masih mencoba, masih mengusahakan untuk menyampaikan ataupun menghubungi instansi terkait. Dan pendengar, keluhan-keluhan yang Anda sampaikan di program Halo RRI tidak hanya keluhan berupa pelayanan publik ya, tetapi juga bisa hal-hal yang bersifat umum, ataupun mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada instansi terkait. Siapa tahu ada di antara Anda yang saat ini kehilangan barang, mungkin Anda lupa atau tercecer di mana begitu ya. Anda bisa sampaikan kepada kami, namun disertakan alamat, nama dan alamat yang jelas. Bisa langsung bergabung melalui jalur telepon atau mengirimkan atensi bahkan voice note di 0811-495-9490. Kita bersama di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan partisipasi para pendengar yang sudah bergabung beberapa hari yang lalu ya, terima kasih sudah menyampaikan segala keluhan-keluhan. Dan bagi Anda yang mungkin saja belum sempat gabung di program Halo RRI beberapa hari yang lalu, nah ini saatnya Anda untuk menyampaikan segala keluhan-keluhan yang Anda rasakan ataupun Anda alami ya, seputar sarana publik mungkin ataupun pelayanan publik dan lain sebagainya. Saya masih nantikan partisipasi pendengar yang ada di daerah fak-fak. Nah ini sambil dengarkan siaran kami, Anda pun juga bisa mengakses ya informasi terkini melalui laman resmi rri.co.id. Dan untuk bapak atau kakak ya, layani yang beberapa hari lalu sempat menyampaikan keluhannya ya seputar rute kapal. Nah ini kami sudah terhubung dengan Bapak Agus Zuldi selaku Kepala Cabang PT Pelni Fak-Fak. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
4: Iya, selamat siang Pak Agus.
5: Iya, siang.
4: Iya, Pak Agus selaku Kepala Pelni, PT Pelni Cabang Fak-Fak ya, Pak ya.
5: Oh, benar.
4: Iya, Bapak, mohon maaf ganggu waktunya sebentar. Ini kita berada di, kita bersama di program Halo RRI, Bapak. Beberapa hari yang lalu ada pendengar yang menyampaikan keluhannya terkait dengan rute kapal. Nah, ini kalau bisa PT Pelni melayani untuk kapal ya, melayani Fak-Fak Jayapura, yeah, rutenya langsung, karena kalau tidak langsung nih katanya ribet, nginap, mesti nginap di Sorong, kemudian biayanya juga bertambah. Bagaimana nih Bapak respon?
5: Baik, sebelumnya terima kasih izin perkenalkan, saya ini Agus, kebetulan ditugaskan untuk di PT Fak-Fak. Terkait pertanyaan tadi, apa tuh yang trayek kapal penumpang dari Fak-Fak menuju Jayapura ya?
4: Iya, Jayapura.
5: Iya, memang untuk saat ini belum ada atau belum tersedia, dikarenakan kita di kapalnya apa? Itu apa tuh penugasan. Hmm. Jadi untuk assisting ini kita hanya melayani sampai di area Fak-Fak, Jakarta Fak-Fak, dan juga kita ada juga dari Bitung sampai Merauke via Fak-Fak, ataupun memang saat ini akses hanya sebatas via Sorong aja, belum sampai ke Jayapura, dikarenakan memang kita sip penugasan aja gitu. Seandainya bila mana memang hal tersebut dibutuhkan masyarakat, kalau dari kami menyarankan itu saya dapat diusulkan dari pihak Dishub ataupun Pemda terkait, dalam hal ini Pemda Papua, Pemda Kabupaten Fak-Fak ataupun mungkin Gubernur Papua Barat, supaya mengusulkan ada konektivitas layak dari Fak-Fak mungkin via Manokwari atau Jayapura gitu. Nah, nantinya nanti juga proyek tersebut akan diusul, akan dipertimbangkan atau disetujui oleh Kementerian Perhubungan supaya ada kapal yang sehingga Fak-Fak menuju ke arah Jayapura. Kurang lebih seperti itu.
4: Oke. Kemudian ada lagi nih Bapak, keluhan dari masyarakat terkait dengan ciri-ciri calo tiket kapal asli. Ini bagaimana Bapak agar masyarakat bisa lebih jeli?
5: Baik. Terkait untuk antisipasi adanya aksi penipuan ataupun calo ataupun juga tiket palsu, dari kami menghimbau agar membeli tiket melalui channel-channel penjualan resmi kami dan juga travel-travel yang bekerjasama dengan kami. Penumpang juga bisa, itu ada kemudahan untuk membeli tiket kita, bisa melalui website, aplikasi pre-mobile, bisa juga di OVO, GoPay, dan channel penjualan kita lainnya itu bisa dicek di www.pelindo.id Mbak, ataupun di website resmi, di website resmi. Untuk antisipasi adanya tawaran tiket yang mungkin lupa tercurigai itu, kita tidak pernah menjual tiket tuh di sosial media, mungkin tadi Facebook kah, TikTok ataupun Instagram. Nah, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengecek keaslian tiket itu bisa dicek di website kami, itu di www.pelni.co.id cek pesanan tiket. Ada kemarin tadi menu option penumpang itu bisa ngecek keaslian tiket itu dengan memasukkan kode booking yang ada. Jadi pastikan ketika masyarakat ataupun jasa ditawarkan tiket melalui sosial media, pastikan dulu kode bookingnya itu asli atau palsu. Jika palsu, jangan dibayar lebih dahulu, pastikan juga, atau untuk bayangin lagi bisa datang ke cabang.
4: Oke. Iya Pak. Kemudian ada juga, iya, ada juga pertanyaan Bapak dari pendengar. Ini bagaimana jikalau sudah membeli tiket tetapi karena satu dan lain hal tiba-tiba batal berangkat Bapak?
5: Ya itu dia, terkait pembatalan tiket bisa dilakukan, ya bisa dilakukan juga pada amin 6 jam sebelum jam keberangkatan. Jika kondisi penumpang belum check-in online ataupun amin 6 jam, nanti bisa datang aja ke loket PLN untuk pembatalan ataupun perubahan jadwal bisa juga dilakukan.
4: Hamin 6
5: dengan membawa ya? Apa? Tiket.
4: Oh iya. Berarti kalau
5: membawa tiket dan adik dari kalau udah mendekati keberangkatan tuh sudah tidak bisa, apalagi sudah cek.
4: Berarti ya, hangus kan? Gitu ya Pak ya?
5: Artinya tuh sudah hangus.
4: Oke, okay, ya. Baik. Ya Pak, terima kasih Bapak atas waktunya dan ya, penjelasannya Bapak.
5: Iya. Iya, sama-sama.
4: Baik, mudah-mudahan nanti ya ada kesempatan begitu kita bisa ngobrol di RRI Bapak ya.
5: Oh siap-siap Mbak, nanti ya. Siap.
4: Baik. Kami tunggu. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Sukses selalu.
5: Ya. Terima kasih Mbak. Sehat semua.
4: Ya, pendengar untuk Anda yang beberapa hari lalu ya sudah menyampaikan keluhan-keluhannya seputar rute kapal, kemudian juga tiket kapal dan lain sebagainya untuk Pak Layani, kemudian juga untuk Puang Andi dan ada Opokli. Itu tadi ya sudah ada tanggapan langsung dari Kepala PT Pelni Cabang Fak-Fak. Nah, untuk para pendengar lainnya yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan lain boleh ya di 0811-495-9490 dan untuk keluhan-keluhan yang kami tampung beberapa hari yang lalu kami masih mencoba hubungi instansi terkait untuk mendapatkan jawabannya. Jadi bagi Anda yang merasa pernah menyampaikan keluhan tetapi belum dijawab, mohon bersabar ya. Mudah-mudahan bisa direspon segera oleh instansi terkait. Saya masih menanti partisipasi Anda lainnya yang ada di daerah Fak-Fak khususnya ya, yang punya keluhan-keluhan seputar pelayanan publik atau hal-hal yang bersifat umum.

0: masih dengarkan Halo RRI.
1: Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.

0: Mendengar ada juga keluhan ya datang dari Mama Yanti, katanya terkait cek kesehatan gratis ini siapa sajakah yang jadi sasaran pemeriksaan. Kemudian untuk screening penyakit tidak menular. Oke, kami coba menghadirkan ya ini tanggapan dari Ibu Matilda Rumatora, SKM MEPID, selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, P2PTM, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak. Kita dengarkan bersama.
1: Tuh, saya bicara tentang dewasa lansia saja ya, Pak. Sebenarnya di sekolah juga, kami lakukan screening untuk penyakit tidak menular ini, itu pertama itu merokok. Jadi anak usia 7 sampai 17 tahun itu screening penyakit tidak menular itu seperti merokok, kemudian tekanan darah, kami juga periksa gula darah, kemudian mata, telinga, gigi, mulut itu termasuk di penyakit tidak menular. Itu untuk anak sekolah. Anak sekolah yang usia 7 sampai 17 tahun. Tapi kalau kita bicara yang lain yang punyanya, karena ini kan bicara siklus hidup. Jadi tentunya mulai dari 24 jam di atas 24 jam kan pasti faktor risikonya banyak ditemukan. Lalu kalau untuk saya sendiri yang di dalam gedung untuk dewasa lansia itu banyak lagi, Pak. Jadi seperti golongan dari kardiovaskuler itu seperti faktor risikonya merokok, kemudian ada aktivitas fisik, status gizi, tekanan darah, gula darah, risiko stroke juga termasuk di situ, ada talasemia, ada penyakit jantung, ada paru, jadi macam-macam kanker itu masuk semua itu. Kalau di klaster 3 sendiri, karena kita ke depan kita untuk puskesmas kita lakukan yang dikenal sistem pelayanannya integrasi layanan primer. Jadi puskesmas struktur puskesmas di dalam gedung itu pakai nama struktur integrasi layanan primer. Nah, di dalam layanan primer itu dibagi ke per klaster. Jadi ada 5 klaster di sana, ada klaster manajemen, klaster ibu dan anak itu usia di bawah 18 tahun, kemudian klaster 3 itu melayani dewasa sampai lansia, kemudian klaster 4 penyakit infeksi dan lingkungan, lalu klaster 5 lintas program. Jadi terbagi dalam 5 klaster. Macam

Itu tadi ya sudah kita dengarkan bersama tanggapan dari Ibu Matilda terkait dengan keluhan yang disampaikan pendengar tentang cek kesehatan gratis. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kita masih bersama ya di program Halo RRI, dan silakan sampaikan keluhan-keluhan Anda di 0811-495-9490, dan segala keluhan yang Anda sampaikan akan kami teruskan ya kepada instansi terkait. Sambil menanti kembali partisipasi Anda pendengar, kita dengarkan ya pilihan lagu-lagu hiburan berikut ini.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: ...55 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini pendengar, hingga di sini kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi hari Senin 13 Juli 2026... sekaligus saya Siti Nuraisa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Ada rekan Judika Wawlat yang akan temani Anda di berbagai segmen lintas, maksud kami fak-fak siang ini hingga sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita pisah, insya Allah soal lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: Halo RRI, Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Salam sekali, saya Jelaika Waulat kembali bersama Anda. Edisi awal pekan Senin tanggal 13 Juli 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore nanti menggantikan rekan saya Siti Nuraisya yang temani Anda dari awal buka siaran di pukul 5 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Fak-Fak Siang ini pendengar hadir dengan pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jelang pukul 13 saat kita ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan seni ukir Jepara merupakan warisan budaya yang memiliki nilai artistik sekaligus ekonomi kreatif yang sangat besar. Menurutnya, karya para pengukir Jepara telah dikenal luas hingga mancanegara dan menjadi bagian dari industri kreatif global. Fadli menilai kehadiran buku rekonstruksi Jepara melalui seni ukir menjadi langkah strategis untuk memperkuat literasi mengenai sejarah dan perkembangan seni ukir Jepara. Menurutnya, buku tersebut tidak sekedar mendokumentasikan perjalanan seni ukir, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai masa depan Jepara sebagai pusat seni ukir dunia. Dikatakan bahwa jumlah generasi muda yang menekuni seni ukir terus menurun sehingga diperlukan langkah nyata untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya tersebut. Karena itu, Kementerian Kebudayaan mendorong berbagai program pelestarian seperti pelatihan bersama maestro, pengembangan sekolah maupun lokakarya ukir, hingga peningkatan kapasitas generasi muda agar keterampilan mengukir tetap diwariskan. Ia juga menegaskan pemerintah akan terus mengupayakan pengakuan seni ukir Jepara sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan safeguarding agar tradisi tersebut tetap lestari. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal dari laman kantor berita Antara.
1: Banyak makanan populer yang ada di sekitar kita ya. Satu di antaranya adalah nasi goreng. Nasi goreng merupakan makanan khas Indonesia. Namun nasi goreng bukanlah asli Indonesia karena merupakan makanan tradisional masyarakat Cina atau Tionghoa. Penyebaran nasi goreng dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang melakukan perjalanan ke berbagai negara, di antaranya adalah Indonesia. Nasi goreng telah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Dahulu masyarakat Tionghoa tidak menyukai nasi yang dingin. Oleh sebab itu, orang-orang tersebut memasaknya lagi dengan berbagai bumbu sehingga menjadi nasi goreng. Di balik rasanya yang nikmat, ada pula fakta unik dari nasi goreng, yaitu nasi goreng didapuk menjadi makanan paling enak di Indonesia setelah rendang. Indonesia juga mempunyai lebih dari 100 jenis nasi goreng yang tersebar di seluruh daerah. Hidangan nasi goreng pernah disebut dalam suatu lagu dengan judul Give My Mar Nasi Goreng oleh wanita Belanda yang dipanggil Tante.

terkecil di dunia. Mereka berukuran sekitar 0,1 cm hingga 1 cm. Meskipun kecil, kutu ini dapat menimbulkan masalah serius. Kutu ini dapat menyebabkan penyakit jigar, penyakit yang disebabkan oleh masuknya kutu jigar ke dalam tubuh manusia. Penyakit ini sering terjadi di Afrika, negara-negara Amerika Latin, hingga Karibia. Kutu ini bisa masuk ke kulit manusia dan memakan daging di dalamnya. Kutu betina bahkan bisa meletakkan telurnya di dalam sehingga larvanya akan menetas di balik kulit manusia. Kutu ini suka bersembunyi di dalam pasir dan akan menunggu manusia menginjaknya. Mereka kemudian akan menempel dan bergerak masuk ke kulit manusia. Setelah itu, kutu jigar akan menguburkan kepalanya di dalam daging manusia. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit ini dapat mengakibatkan masalah fatal seperti amputasi. Satu-satunya cara untuk mencegahnya penyakit jigar adalah dengan menjaga pola hidup yang bersih.

0: investasi, apa yang bisa Katong pilih?
1: Katong bisa memilih investasi di energi terbarukan seperti solar dan angin, atau mendukung perusahaan yang mengedepankan praktik berkelanjutan.
0: Wah, jadi Katong bisa ikut menjaga lingkungan sambil berinvestasi, itu menarik.

0: berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik tuh.
1: Betul sekali Mace. Mari kita mulai berinvestasi untuk bumi dan generasi mendatang.
0: Investasi bukan hanya tentang keuntungan. Pilihlah investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Bersama kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Esensi penting dari buku ini adalah cara berpikir dan kebiasaan finansial menentukan kekayaan seseorang bukan sekedar berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Pendidikan finansial yang baik adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Poin-poin penting dari buku ini adalah orang kaya bekerja untuk membangun aset, bukan hanya mencari gaji. Ayah kandung Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan formal dan pekerjaan stabil. Ayah temannya mengajarkan bahwa untuk kaya, seseorang harus menguasai cara kerja uang dan berinvestasi dalam aset. Aset versus liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untukmu, seperti properti yang disewakan, bisnis, dan saham. Liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uangmu, seperti mobil mewah, rumah pribadi yang besar tanpa pemasukan tambahan. Orang kaya membeli aset, sementara orang miskin dan kelas menengah sering membeli liabilitas yang dikira aset. Pentingnya pendidikan finansial. Sekolah mengajarkan cara menjadi karyawan yang baik, tetapi tidak mengajarkan cara mengelola uang. Memahami pajak, investasi, dan cara mengembangkan aset adalah keterampilan penting untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan bekerja demi uang, buatlah uang bekerja untukmu. Banyak orang bekerja keras seumur hidup hanya untuk membayar tagihan dan utang. Orang kaya mencari cara untuk menciptakan sumber pendapatan pasif agar uang mereka tetap bekerja, bahkan saat mereka tidur. Keberanian mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Orang miskin takut kehilangan uang, sedangkan orang kaya melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Penting untuk berani berinvestasi, mencoba bisnis, dan terus belajar dari pengalaman. Esensi dari buku ini menekankan bahwa kunci menuju kebebasan finansial bukanlah gaji besar, tetapi cara seseorang mengelola dan menginvestasikan uangnya. Demikianlah esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menilai bahwa Indonesia dan India memiliki kedekatan peradaban yang kuat. Pada kunjungan kerjanya untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Candi Prambanan, Widianti mengatakan jejak hubungan kedua bangsa tercermin dalam seni, bahasa, sastra, arsitektur, tradisi spiritual, hingga kisah-kisah besar seperti Ramayana dan Mahabharata. Candi Prambanan juga merupakan salah satu simbol kedekatan peradaban Indonesia dan India. Kompleks candi Hindu tersebut tidak hanya menghadirkan warisan arsitektur dan spiritualitas, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai peradaban India diterima, diolah, dan diperkaya menjadi ekspresi kebudayaan yang khas Indonesia. Widianti juga menilai adanya kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia, khususnya agenda kunjungan ke Candi Prambanan, Yogyakarta, menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan Indonesia dan India melalui budaya, spiritualitas, dan pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara asal India dari Januari hingga Mei 2026 sebesar 298.450 kunjungan, meningkat sekitar 40% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Kunjungan wisatawan India juga menunjukkan tren positif selama periode 2023 hingga 2025, yaitu bertumbuh dari 606.439 di tahun 2003 menjadi 734.490 di tahun 2025. Hubungan pariwisata kedua negara diharapkan tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga melalui peningkatan kualitas pengalaman wisata, penguatan kedekatan budaya, serta interaksi antar masyarakat yang semakin erat. Widianti berharap kunjungan Perdana Menteri Modi dapat semakin meningkatkan exposure pariwisata Indonesia, khususnya Candi Prambanan, sebagai destinasi wisata budaya berkelas dunia.
2: Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional siang hari ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 13 saat kita ikuti sejumlah informasi dari dunia olahraga dalam Dinamika Pro 3 Jakarta.

pencucian uang atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah

Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan dengan

Indonesia merupakan negara dengan aktivitas gunung api terbanyak di dunia. Hal ini terjadi karena Indonesia dilewati oleh sabuk sirkumpasifik Ring of Fire. Menurut National Geographic, Ring of Fire atau cincin api merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang memiliki gunung api aktif dan sering terjadi gempa bumi. Sebanyak 75% gunung api di dunia atau sekitar 450 gunung terletak di Ring of Fire. Dari jumlah tersebut, 127 diantaranya terletak di Indonesia. Dengan jumlah gunung api yang cukup banyak, membuat Indonesia memiliki risiko besar mengalami bencana gunung meletus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB membuat 4 level status gunung api dalam upaya mitigasi. Keempat level ini dibuat berdasarkan tingkat keparahan dan seberapa tinggi risiko bencana yang ditimbulkan. Pertama adalah status normal. Status ini merupakan level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Berikutnya, status waspada. Status waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Ada pula status siaga. Status siaga menandakan bahwa gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah, aktivitas dapat berlanjut ke letusan. Dan yang terakhir, status awas. Status awas menandakan bahwa gunung berapi segera atau sedang meletus atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap, serta letusan berpeluang terjadi dalam waktu lebih kurang 24 jam.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti dinamika Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cris é símbolo.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
2: And there is no failure if you don't win a
1: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya, dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
2: I choose this outcome, but
1: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
3: We're playing extremely high level. The first two sets.
1: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan aku rasa level permainannya sangat bagus dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua. Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini, ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan kelanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is the team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik. Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita dangdutan ya siang hari ini. Seperti biasa yang pengen ikutan di jalur telepon 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi Senin 13 Juli 2026. Oke deh, langsung aja yang sudah bergabung. Ada Bunda Christine, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah
1: selamat
0: kita.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Eka sayang, cantik.
0: Iya, apa kabar hati, Bunda sayang?
1: Tidak sombong.
0: Bunda cantik, Bunda Inter tercintaku. Oke deh. Gimana kabar Bunda?
1: Aduh, Mbak Eka.
0: Oh, gimana?
1: Puji Tuhan baik-baik. Sayang kok okay. Panas sekali di Soli-Soli, Mbak.
0: Oh
1: Eka.
0: Gitu Bunda, malah di sini tuh aduh cuaca nih angin kencang, hujannya.
1: Mbak Eka, ya Bunda. Terus tadi malam gempa. Aduh kuatnya.
0: Oh, gempa Bunda di sana.
1: Gempanya bukan Soli-Soli tapi di Buol, tapi sampai sini.
0: Oh, di Buol tapi di dampaknya Buol. Sampai di Soli-Soli ya Bunda ya.
1: Iya, dari okay. Kalau dari sini ke Buol 4 jam, Mbak Eka.
0: Oh gitu Bunda. Tapi nggak ada ada hal-hal yang terjadi di
1: ada kalau di Tontori tidak, tapi di Bol banyak rumah rusak
0: ya Bunda ya.

0: itu yang pas ada pasien yang masuk rumah sakit meninggal kata Mbak Eka, soalnya ini kaget jantung dong.
1: Oh gitu Bunda ya, oke. Okay. Iya, lumayan besar juga ya gempanya Bunda ya, sampai di toli-toli itu
0: iya.
1: Gila Bunda.
0: Ini okay. Sampai di sini getarannya tadi malam kita kaget Mbak Eka, lagi baring-baring
1: kok
0: kaget
1: dia
0: goyang. Oh,
1: jam berapa Bun?
0: Sekitar jam 8 Mbak Eka.
1: Jam 8 ya, masih tempo ya, masih iya. Ini ya Bunda ya. Ya ampun, semoga tidak ada korban berjatuhan
0: iya,
1: yang ini lagi ya Bunda ya.
0: Iya Mbak Eka.
1: Oke deh,
0: iya,
1: baik. Oke okay, Bunda,
0: apa,
1: silakan Bun. Ini adalah lagu dari Lesti, satu-satunya permaisuri, kemudian Rido Roma, Hanya Dia. Ada Hetty Sanjaya, Gara-gara Cinta, Safira Inema, Setia Untuk Selamanya, Siti Badriah, Nikah Sama Kamu, Roma Irama, Kegagalan Cinta, kemudian Tasya Rosmala, Karena Mau Aku Lakukan, Rizky Rido, Cinta Yang Kembali, Kalia Siska Ayang, kemudian Siti KDI, Cinta Hakiki, Evi Masamba, Ikhlasku, Inul Daratista, Lebih Baik Aku Lupa, Evi Tamala, Bukan Sekedar Kata, Elvi Sukaisi, Kabut Biru, dan Denias KDI, Tak Percaya Lagi.
0: Oh, Tak Percaya Lagi Mbak Eka yang terakhir.
1: Oke, Tak Percaya Lagi. Silakan Bunda, lagunya buat siapa nih Bun?
0: Oke, salam yang pertama ya buat Ibu Utri Pak Predi ya. Selamat siang Bang Cut. Ada Mbak Maslia juga, Bang Bintang Pertama, Pak Nasrun ya, Ibu Ali, Kak Lilita Anis, Mbak Retno, Nur Syair Purosna, Ayu Dimas Tohia,
1: iya,
0: Ibu Gereja Kata, Ibu Sofia Saat, ada Bang Iwan, Bang Ahmad Irwan juga ya, Bang Lai Putra Tengah, okay, Bang Luhut, Kak Windy ya yang ada di Tokyo, Ibu Ani Kota Mobagu, Pak Saban, Pak Busukur, Pak Rahman, Kak Ustad,
1: okay.
0: Ada Ibu Ani Kota Mobagu, ada siapa lagi? Oh, Andi Cakrawinata, Dika Taliabu, Purnama Sari, pokoknya sama-sama sudah Mbak Eka yang monitor.
1: Oke, okay, Bunda.
0: Mbak Eka sukses selalu ya, sampai
1: amin.
0: Siaran doa terbaik buat Mbak Eka.
1: Doa terbaik juga buat Bunda.
0: Makasih,
1: dan
0: keluarga. Mbak Eka, selamat siang,
1: Dangdut
0: adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Makasih buat Bunda Christine Perdana di jalur telepon siang hari ini. Saya ke Bunda L. Selamat siang Bunda, apa kabar?
2: Selamat siang sayang Eka. Selamat
1: iya,
2: siang
1: Bunda, sayang, apa kabar?
2: Bunda, apa kabar sayang? Sehat, bahagia, cuaca cerah, tapi ada angin-angin sepoi-sepoi.
1: Angin sepoi-sepoi, amin. Oke dong kalau begitu. Silakan Bunda L, mau dengar lagu apa dong siang hari ini?
2: Oke, Kak pilih.
1: Oh, oke deh, nanti Kak pilih dong. Oke, silakan Bunda.
2: Selamat pertama buat Eka sayang cantik manis. Selamat siang, salam sehat.
1: Salam sehat Bunda, amin.
2: Selamat bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga terbeli di mama papa. Sehat dan diberkati Tuhan.
1: Amin, amin, amin. Banyak-banyak. Terima kasih doanya Bunda. Silakan.
2: Lanjut pada Kakak Lili, salam manis, salam sehat, Ibu Rosna, Ibu Nogel, Ibu Ami, ada Ibu Maslia, Ibu Farida juga, Ibu Ami di Manado, di Manado ada Vika semuanya, Pak Junaidi yang ada di Ambon, salam sehat, Ibu Rosna. Okay. Ada Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Bota, Pak Nasrud, ada Rami juga di Ternate, Bunda Ima di Manado, Mbak Ima, Putra Tengah, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Amin, Bang Cud, Pak Ucang di bawah-bawah ada Pak Yud, semua sudah salam sehat di tempat di keluarga masing-masing.
1: Amin.
2: Eka sayang.
1: Iya Bunda. Ya,
2: selamat siang.
1: Terima kasih Bunda sayang, selamat siang. Oke okay, deh, terima kasih buat Bunda L di Manado ya. Kemudian ada Bang Putra Tengah, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Selamat siang Mbak Eka, Pro Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar?
3: Kabarnya sama seperti kemarin, alhamdulillah.
1: Oke okay deh, kalau gitu.
3: Masih tetap sehat
1: ya. Gimana tadi malam iya. Bang Putra, saya mau konfirmasi dulu ini Bang Lei tadi malam ikutannya udah di jam berapa?
3: Bang Lei.
1: Iya, tadi malam.
3: Jam
1: masuk di ruang 10. Rindu tuh. Tapi kan ruang rindunya tuh kan jam 10 ya sampai jam 11. Saya udah puterin lagu itu, ada beberapa lagu yang saya puterin terus itu Bang Lei ikutan gitu kan. Jadi
3: oh,
1: Udah selesai acaranya kan. Tapi Bang Lei bilangnya di sana katanya masih jam berapa ya? Jam setengah sebelas apa sih?
3: Iya. Beda satu jam dengan kita kan.
1: Nah, itu dia.
3: Makanya dia memang sementara kita komprenan. Sementara perjalanan pulang.
1: Oh dari, gitu, iya.
3: Kerjaannya.
1: Iya, tadi malam tuh saya puterin lagu tuh Bang Lei masuk itu di jam 11 ya, di jam 11. Jadi acaranya udah ini sih puter. Oh iya, saya sementara puterin lagu semalam. Beliau sempat ikutan sama Bung Darwin ya. Pas kebetulan tadi malam saya live TikTok gitu kan, teman-teman ada yang berpikir bahwa saya masih buka jalur, padahal udah enggak, udah selesai acaranya.
3: Iya, beda jam jadi.
1: Oke,
3: sudah. Ya. Nanti kita kasih tahu.
1: Oke, boleh ya Bang Putra, silakan.
3: Lagunya dari Indul saja, Mbak.
1: Lagunya Indul Deretista, boleh. Lagunya buat siapa nih?
3: Oke, untuk pertama Mbak sama bertugas ya. Semoga
1: terima kasih.
3: Dan kita ada Bunda Natalia, Bunda E, Nona Fika, Pak Junaidi, Kang Lei juga, Pak Ibu Ani, juga ada Esther Lita, juga ada Eris di Nada sana, dan juga ada Bang Ucan, juga Purnama Sari, Ahmad Irwan juga, Ibu Ali, juga Bang Widi, Pak Nasrun, Ibu Farida, Bang Hadi, Bang Irman, Pak Saban, juga Bang Darwin, Ibu Rosna, Alili, juga ada Bang Upa, Freddy Putri, juga ada Bang Luhut, Bang Marshall, juga Bang Daimu, dan juga Bang Miri. Oke, sudah semuanya. Kecuali juga yang ada di Kiat sana. Oke, semoga terhibur. Selamat siang selalu.
1: Selamat siang.
3: Terima kasih, Mbak Eka.
1: Terima kasih kembali.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Oke, makasih ya untuk Bang Putra yang sudah bergabung siang hari ini di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Saya ke Pak Nasrun. Assalamualaikum, selamat siang. Prodangdut, Dangdut adalah kita.
4: Iya, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Nasrun?
4: Ya, alhamdulillah. Baik selalu, sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, silakan Pak, mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
4: Lagu yang pertama saja, Mbak.
1: Lagu yang pertama aja, boleh lagunya buat siapa?
4: Iya, pertama-tama Mbak Kaya saya bertugas, selalu seluruh kolom.
1: Terima kasih.
4: Ada Bu Layar tadi, Petengah juga, ada Mita juga, Cina, Amin, Acu Tengamin, Ujian Yoga Rasna, ada Ketua Pak Bersyukur, Ibu Kedata Kata Bung Lei, Bung Lei Mat, Fedi Putri, yang disuruhkan ada Pak Indah Belia, ini juga Ibu, para mata, ini semuanya tanpa terkecuali kompar laut.
1: Oke, terima kasih buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian ada Bunda Mas Lia. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Halo, assalamualaikum. Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Eka.
1: Iya, Bunda Mas Lia apa kabar?
5: Alhamdulillah, masih sehat-sehat ini Mbak.
1: Oh, oke deh kalau gitu, silakan Bunda Mas Lia mau dengar lagu apa?
5: Lagu... kedua yang terakhir, apa itu?
1: Rido Roma, hanya dia?
5: Iya.
1: Oke. Lagunya buat siapa, Bunda?
5: Lagunya buat Nasrun, Bintang Pratama.
1: Oke.
5: Bunda Farida, Bunda Kristin, Ibu Tri bersama pasangannya, Bunda El, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaidi.
1: Oke.
5: Dan semuanya terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Salam sehat juga buat keluarga di rumah.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk semuanya yang sudah pada ikutan siang hari ini. Saya terima lagi ada Nona Fika. Selamat siang, dangdut adalah kita. Nona Fika.
6: Selamat siang Kakak Eka, dangdut dan Nona Fika.
1: Ya, dangdut adalah kita. Nona Fika, apa kabar?
6: Punya Tuhan sehat bahagia.
1: Oke, silakan. Fika mau dengar lagu apa?
6: Nandafuk Kakaeka.
1: Kenapa?
6: Nandun apa-apa.
1: Lagunya ada Lesti, satu-satunya permaisuri, kemudian Hetty Sanjaya, Gara-gara Cinta, Safira Inema, Setia Untuk Selamanya, Siti Badriah, Nikah Sama Kamu, Roma Irama, Kegagalan Cinta, Tasya Rosmala, Karenamu Aku Lakukan, Rizky Rido, Cinta Yang Kembali, Kalia Siska, Ayang, kemudian Siti KDI, Cinta Hakiki, Evi Masamba, Ikhlasku.
6: Ayang.
1: Oh, Kalia Siska.
6: Iya, okay.
1: Lagunya buat siapa?
6: Nah, pertama-tama buat cacat yang tugas, selamat bertugas, Tuhan selalu mengenangi Eka bersama keluarga.
1: Amin, terima kasih Nona Fika.
6: Nanya-nanya masalah buat penyanyi zaman manisir karena sehat sekeluarga punya efian dari menado salam sayang selalu Bang Luhut nanti ketua Pak Namadan Pak Lely dia beli ini ada juga ngalami sel ini Ibu Anggani yang ada juga Bapak Putra Setengah buat Kak Eka, terima kasih. Selamat siang dan bertandalah kita.
1: Terima kasih, selamat siang kembali buat Nona Fika di Manado, sudah bergabung siang hari ini ya bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, untuk Anda juga saat ini yang monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Oke, saya terima lagi ada Hadi di Nias. Selamat siang, Hadi. Halo.
7: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
7: Dengan Marina di Atambua.
1: Oke, Marina di Atambua. Apa kabar, Marina?
7: Puji Tuhan, kabar baik. Apa kabar juga? Salamnya buat penyiar.
1: Selamat siang juga, Marina. Kabar saya baik. Silakan, Marina Atambua.
7: Lagunya nomor yang ketujuh.
1: Nomor yang ketujuh yang mana nih? Oke, nanti saya baca lagi ya. Silakan. Ini ada lagu dari Evi Masamba Ikhlasku, Siti KDI Cinta Kiki, Rizky Rido Cinta Yang Kembali, Tasya Rosmala Karenamu Aku Lakukan, Roma Irama Kegagalan. Yang mana?
7: Yang nomor ketiga saja.
1: Nomor tiga, Rizky Rido.
7: Iya.
1: Oke. Okay. Iya. Lagunya buat siapa, Marina?
7: Sarannya yang pertama buat Kak Eka yang lagi menyiar selamat melakukan aktivitas sampai tuntas.
1: Terima kasih, dan semua, Marina.
7: Dan untuk semua operator di sana, salam semangat saja di hari ini. Dan juga salam buat Bang Hadi yang lagi monitor di sana, terus buat Bang Putra, Bunda Ima, yang untuk teman-teman yang lain ya salam kenal dari Marina saja dari Atambua.
1: Okay.
7: Untuk penyiar, makasih, dadah.
1: Terima kasih, sehat-sehat ya buat Marina di Atambua.
7: Amin.
1: Amin. Bye buat Marina Atambua. Oke, okay, ada lagi di belakangnya Marina yang pengen ikutan? Oke, okay deh, makasih ya. Baik, mendengar itu tadi beberapa penelpon sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menemani suasana siang hari Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat. Cek fakta. Pro 1 RRI Fakfak.

Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhouse.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi @jne_id, perusahaan meminta masyarakat untuk mengakses informasi resmi pada laman rekrutmen.jne.co.id dan mengimbau untuk selalu waspada serta berhati-hati terhadap segala jenis modus penipuan yang mengatasnamakan JNE. Sekian C Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Bagi pendengar masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Hadi di Nias. Selamat siang Hadi.
1: Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita, Kak.
0: Selamat siang juga, apa kabar Hadi?
1: Kabarnya masih kayak tadi malam, Kak.
0: Oh gitu ya, oke deh.
1: Saya selalu bahagia,
0: amin. Oke, silakan Hadi.
1: Harapan saya juga ya, Kak, saya di sana dan bahagia juga.
0: Amin, terima kasih harapan dan doanya.
1: Iya, sama-sama, Kak. Aku minta lagunya ini aja, apa itu? Safira Inema ya.
0: Lagunya Safira Inema, Setia Untuk Selamanya. Oke, okay. Lagunya buat siapa, Hadi?
1: Buat seseorang aja ya, dan buat diriku juga ya. Dan buat semuanya begitu.
0: Oke, okay.
1: Salamnya buat Kak Eka, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat pulang ya.
0: Terima kasih sekali lagi, Hadi.
1: Ada itu tadi ya, ada Marina ya, dari Atambua.
0: Betul, Marina di Atambua.
1: Ada juga Bang Putra Tengna, ada juga ya, Bang Bintang Pratama, ada juga Sari di Banjarmasin ya. Ada juga Ibu Maslia, ada juga Pak Nasrung juga ya, ada Pak Junaidin, ada Pak Freddy juga, satu lagi ini, ada Pak Ibu Farida, Bang Denice, dan ada semuanya jelaka ya.
0: Oke.
1: Disatukan lagi ya, dari asap kegiatan tak terkecuali. Begitu aja Kak Eka, makasih.
0: Terima kasih kembali buat Hadi. Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita. Oke, saya ke Bang Lee di Kaltara. Selamat siang Bang Lee.
2: Halo, selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Eka.
0: Iya, selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita. Silakan, apa kabar Bang Lee?
2: Kabarnya sehat selalu, lagi cuaca lagi cerah hari ini gitu.
0: Oke, mantap kalau gitu.
2: Lagu apa nih? Bentar, lagu apa sudah yang siapkan nih?
0: Ada lagu dari Evi Masamba, Ikhlasku, Siti KDI, Cinta Hakiki, Tasya Rosmala, Karnamu Aku Lakukan, Roma Irama, Kegagalan Cinta,
2: Siti... Kegagalan Cinta sudah.
0: Oke, lagunya buat siapa Bang Lee?
2: Ya, untuk semuanya lah ya, tanpa terkecuali, terima kasih sudah yang menyapa Bang Lee, Bang Putra, Bunda Natalia, Pak Nasrun, Bang Adi, Bang Luhut, dan juga Mas Lia, Nur Jael, Pak Lili, Bang Yoga, dan juga untuk Pak Freddy, Bunda Utri, Bunda Ima, ya untuk semuanya lah, tanpa terkecuali.
0: Oke,
2: selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Makasih buat Bang Lee di Kaltara, kemudian ada Pak Junaidi Ambon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik Pak Junaidi. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah. Ya biasa. Cuaca panas ya, sama dengan kita beri panas ya. Mau kirim salam ya?
0: Silakan Pak, atau mau request lagu apa dulu nih? Silakan.
3: Sudah, nanti kalau lagu nanti terus.

0: Mata mata lupa. Di Bandung selamat ya. Ada Putra Tengah. Ya, lalu Ibu Lili, Mbak Lili juga ya. Lalu Ibu siapa yang ada di Momere?
1: Ami. Ima, Pak. Ima.
0: Ibu Ima yang ada di Momere. Semua saya dapat salam dari. Ya.
1: Okay, baik.
0: Ibu Her juga di sana di Manado.
1: Iya.
0: Itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Junaidi di Kota Ambon Manise. Sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, ada satu pesan WA. Selamat siang, salam buat Bung Darwin, ada Bang Le, ada Putra Heniar, Mama Ayu Cendana, kemudian ada Kakak Yusuf. Saya kemudian Kakak Yusuf yang di apa nih? Kakak yang lagi jual durian. Semoga duriannya cepat habis. Buat yang punya gusuran, Om yang punya halte di sekitaran, selamat siang. Yang ada di Kaimana, buat keluarga semuanya yang ada di sana, selamat siang. Ada Baby, ada Amir yang lagi di Bintuni, buat keluarga semua yang di Bintuni, di Sipat Nanam juga, buat keluarga yang ada di sana, buat Pak Nasrun yang ada di Jalan Koka, selamat siang. Lagunya ikutan aja dari Wendy yang punya Istana Duyung di Kiat. Oke deh, terima kasih ya buat Wendy yang punya Istana Duyung di Kiat sana.

Baik, mendengar kalau ada yang ikutan, kita nikmati dulu. Ada tiga lagu yang sudah di request siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pasti bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini mendengar. Itu tadi ada tiga lagu kemarin sudah kita nikmati ya. Spesial tadi yang sudah ikutan ada Hadi di Nias, kemudian ada Bang Lei di Kaltara, dan juga Pak Junaidi di Ambon. Mudah-mudahan sudah bisa menemani suasana siang jelang sore hari Anda bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Fak-Fak.

Saya kembali buka di jalur telepon di 0811-495-9490 untuk Anda yang pengen ikutan siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hingga nanti jelang pukul 15 ya, atau di jam 3 sore, saat nantinya kita ikutan, kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Sorong untuk edisi Senin 13 Juli 2026.

0: Baik, terima kasih buat semuanya yang sudah pada ikutan siang hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490. Yang belum sempat ikutan, Anda bisa bergabung di program unggulan kami nanti malam di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pada pukul 22 atau di jam 10 malam hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke, saya sapa lagi, ada Bintang Pratama. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Apa kabar Kak?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Bintang, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sama seperti Kak Eka, Alhamdulillah, masih sehat, seperti yang dulu.
0: Oke, cuaca Parimo gimana, Bintang?
1: Iya, lagi cerah ini.
0: Lagi cerah di sana ya. Oke deh, silakan, mau denger lagu apa nih?
1: Oke, waktu sakarat ini Kak Eka, lagu yang tersisa apa ini?
0: Ada Hetty Sanjaya, Gara-gara Cinta, Evi Masamba, Ikhlasku, Siti KDI, Cinta Hakiki, Tasya Rosmala, Karena Mau Aku Lakukan, dan Lesti, Satu-Satunya Permaisuri.
1: Itu aja yang pertama, itu aja.
0: Gara-gara Cinta ya. Oke deh, silakan.
1: Salamnya berhubung waktu sakarat ini, jadi dirangkul aja semuanya ya.
0: Oke.
1: Salam sehat semuanya buat Kakak, selamat bertugas. Mama gimana? Sehat? Kaya
0: Alhamdulillah sehat Bintang.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya, panjang umur juga mama di rumah buat Kaya keluarga.
0: Salam dan buat keluarga semuanya ya Bintang ya.
1: Oke, siap siap.
0: Iya.
1: Oke, monggo dilanjut Kaya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Oke, makasih buat Bintang Pratama di Parimo. Sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sehat selalu buat Bintang Pratama dan keluarga di Parigi Motong sana ya.

Baik, pendengar, saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026, menuju ke pukul 15 atau di jam 3 sore, saat kita ikuti penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2, produksi RRI Sorong.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya baik, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Fakfak ikuti dinamika level 12 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Sorong.

Ya, demikian lagu-lagu yang sudah Anda pilih pendengar ya. Slebor, Lilis Karlina, Zubaida, Mansur S, Tarik Ulur, Mahadewi Timor, Cintanya Sekali, Iyad Bustami. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di saat ini ya. Dan selanjutnya ada, masih ada Merana, Julia Perez, Anak Siapa, Keizo, Cinta Tempo Dulu, Lola Pitaloka. Terima kasih itu untuk partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sambil nantikan berita dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Lola Pitaloka, Cinta Tempo Dulu.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Senin 13 Juli 2026 diantaranya. Gubernur Elisa Kambu paparkan blueprint koperasi. Tim Opsnal Polsek Sorong Barat berhasil bekuk pelaku curanmor. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Elisa Kambu paparkan cetak biru transformasi ekonomi OAP kepada Menteri Koperasi.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara resmi mempresentasikan cetak biru transformasi ekonomi penguatan koperasi produktif orang asli Papua 2026-2029 dalam audiensi bersama Menteri Koperasi Republik Indonesia di ruang rapat Menteri Koperasi Jakarta Selasa 7 Juli 2026. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono dan dihadiri secara lengkap oleh jajaran pejabat tinggi madya serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Delegasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya Selviana Sangkek beserta tim pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Universitas Pajajaran Bandung dan staf pendamping. Audiensi diawali dengan sambutan Gubernur Elisa Kambu yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam membangun ekonomi daerah yang bertumpu pada pemberdayaan orang asli Papua melalui penguatan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi kerakyatan. Dalam kesempatan tersebut dipaparkan dokumen strategis cetak biru transformasi ekonomi penguatan koperasi produktif orang asli Papua 2026-2029 yang menawarkan pendekatan komprehensif untuk menjadikan koperasi sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya. Paparan menjelaskan bahwa Papua Barat Daya memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari sektor perikanan, kehutanan, sagu, kelapa, kakao, kopi, hingga berbagai komoditas unggulan lainnya. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Melalui cetak biru tersebut, koperasi tidak lagi diposisikan sekedar sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai lembaga ekonomi modern yang mampu mengelola produksi masyarakat, menciptakan nilai tambah, memperluas akses pasar, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota. Program transformasi ini mengusung visi membangun koperasi produktif yang profesional, mandiri, dan berdaya saing melalui penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur logistik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transformasi digital, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak. Paparan juga menyoroti paradoks pembangunan di Papua Barat Daya di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Kondisi tersebut nilai terjadi karena belum optimal yang sistem ekonomi yang mampu menghubungkan potensi produksi masyarakat dengan industri dan pasar. Melalui audiensi ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap memperoleh dukungan penuh dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia dalam mewujudkan transformasi koperasi sebagai pondasi pembangunan ekonomi daerah, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan mampu menjadikan Papua Barat Daya sebagai model pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah, Muslimat NU Teluk Bintuni menggelar jalan santai dan santunan anak yatim.
3: Memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah, Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Teluk Bintuni menggelar kegiatan jalan santai dan santunan bagi anak yatim di Masjid At-Taqwa SP5 pada Sabtu 27 Juni 2026. Sedikitnya ada 30 anak yatim yang menerima santunan dari berbagai ranting Muslimat di Teluk Bintuni. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara bersama istri Nurdiana Lingara, Ketua Dewan Syura NU Teluk Bintuni Kiai Imam Syafi'i, serta masyarakat dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara mengapresiasi konsistensi Muslimat NU yang terus menghadirkan kegiatan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, peringatan 10 Muharram tidak hanya menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keislaman, tetapi juga membutuhkan kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim.
4: Luar biasa, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bikin lagi lebih meriah lagi ya. Karena ini merupakan kita buat adalah kegiatan tahunan. menjelang apa satu Muharram masuk ke 10 Muharramnya muslimat melakukan kegiatan ini.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Syura NU Teluk Bintuni Kiai Imam Syafi'i mengatakan, peringatan 10 Muharram merupakan tradisi yang berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus dilestarikan dalam masyarakat Islam Nusantara sebagai momentum memperkuat nilai kepedulian dan berbagi kepada sesama.
5: Bang akhirnya ke seluruh, bahkan sampai ke Andalusia sana. Dulu Spanyol, Prancis, Gibraltar karena kesana itu hampir menembus benua Eropa itu dalam kekuasaan umat Islam sampai hampir 700 tahun. Alat luar biasa Islam berkembang dengan sentuhan-sentuhan kultur budaya sampai berkembang ke seluruh dunia, bahkan sampai masuk ke bumi Nusantara Indonesia. Islam dibawa orang-orang bijak, para wali, para ulama, para dai, orang-orang ahli toreko, orang-orang sufi, Sayyid Sharif keturunan Nabi asli masuk ke Kalitami, ke Arande, ke Baudo. Itu dibawa oleh para wali. Hakikatnya akidahnya tetap la ilaha illallah, tetapi kultur budayanya itu budaya Nusantara.
3: Selain penyerahan santunan kepada anak yatim, panitia juga membagikan berbagai door prize berupa perabotan rumah tangga. Hadiah tersebut berasal dari sumbangan wakil Bupati Teluk Bintuni dan warga muslim NU sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya kegiatan tersebut. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pertamina jaga keandalan pendistribusian BBM di wilayah Papua Maluku.
6: PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan Pertamina terus berupaya menjaga keandalan pasokan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur Indonesia tidak mengurangi upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi. Melalui pengelolaan rantai pasokan yang terintegrasi, pemantauan stok secara real time, serta optimalisasi distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara, Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap dapat dilayani secara optimal. Pertamina mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan energi dengan melakukan pembelian sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok tersedia serta distribusi terus berjalan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, RPPLH jadi fondasi arah pembangunan berkelanjutan hingga 2056.
2: Dokumen Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026-2056 disusun sebagai fondasi utama dalam mengarahkan pembangunan berkelanjutan selama 30 tahun ke depan. Dokumen tersebut juga menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun kebijakan lingkungan yang selaras dengan arah pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Salah satu tenaga ahli pendamping penyusun RPPLH Papua Barat Daya, Prof. Joni Marwah, menjelaskan bahwa dokumen tersebut saat ini disusun kembali untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025. Menurut Joni, proses finalisasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan tim penyusun, tapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Masukan dari berbagai pihak tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasikan persoalan lingkungan yang dihadapi Papua Barat Daya sekaligus merumuskan strategi pengelolaan untuk 3 dekade mendatang. Yang menjelaskan RPPLH memiliki masa berlaku lebih panjang dibandingkan dokumen perencanaan lainnya seperti rencana tata ruang wilayah maupun rencana pembangunan jangka panjang daerah yang berlaku selama 20 tahun. Sinkronisasi antara RPPLH dan RTRW menjadi sangat penting agar kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang berjalan seiring tanpa saling bertentangan.
7: Dokumen RPPLH Provinsi Papua Barat Daya ini disusun kembali di tahun ini setelah proses penyesuaian dengan aturan terbaru yaitu peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2025 dan juga Permen LH nomor 27 tahun 2025 yang di dalamnya ada substansi yang berbeda dengan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup tahun nomor 5 tahun 2016 sehingga memang ada penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan di dalam proses penyusunan dokumen RPPLH tahun 2026-2056 untuk Provinsi Papua Barat Daya.
2: Joni mengatakan setelah proses penyusunan selesai dokumen RPPLH akan ditetapkan melalui peraturan daerah Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya pemerintah provinsi akan melakukan sosialisasi pada seluruh pemerintah kabupaten dan kota sebagai pedoman penyusunan RPPLH di masing-masing daerah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, di Madika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, tim opsional Elang Polsek Sorong Barat berhasil amankan pelaku curanmor beserta barang bukti 5 unit sepeda motor.
8: Tim opsional Elang Polsek Sorong Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dengan mengamankan pelaku DN alias Epis 25 tahun di kawasan Lampu Merah Kuda Laut Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan polisi tanggal 30 Juni 2026. SA selaku korban melaporkan sepeda motor Honda Beat-nya hilang setelah diparkir di depan pagar Bank Mandiri saat mengambil uang di mesin ATM di sekitaran Lampu Merah Tanjung Batu. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Sorong Barat AKP Max Pigai memerintahkan timnya untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Tepatnya pada hari Rabu 8 Juli 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, tim menerima informasi bahwa pelaku sedang mengendarai sepeda motor hasil curian dari arah Remu menuju Rufei. Dari informasi tersebut, maka tim opsional segera menindaklanjuti dengan melakukan penghadangan di kawasan Lampu Merah Kuda Laut. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, pelaku mengakui telah melakukan 5 kali aksi curanmor di berbagai lokasi di wilayah Kota Sorong. Kendaraan hasil curian tersebut kemudian dijual dengan harga bervariasi mulai dari harga 1,2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah per unitnya. Berdasarkan pengakuan pelaku juga, tim opsional Elang berhasil mengamankan 5 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian, sementara 1 unit Honda Beat warna merah hitam masih dalam proses pencarian. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, 2 orang lainnya inisial AM dan YO masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai DPO karena diduga terlibat dalam aksi curanmor tersebut. Untuk itu, masyarakat dihimbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan kunci pengamanan tambahan dan memarkir kendaraan di lokasi yang aman guna meminimalkan resiko terjadinya pencurian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, tim formatur musyawarah daerah pertama MUI Papua Barat Daya menetapkan Abu Bakar Loji sebagai ketua umum MUI Papua Barat Daya periode 2026-2031.
9: Tim formatur musyawarah daerah pertama MUI Papua Barat Daya menetapkan Abu Bakar Loji sebagai ketua umum MUI Papua Barat Daya periode 2026-2031. Selain menetapkan ketua umum, tim formatur juga memilih Bahrudin Bajo Saimima sebagai wakil ketua 1, Ismail Agia sebagai wakil ketua 2, Muhammad Sanusi sebagai sekretaris umum, Nursanti sebagai bendara umum, serta Ahmad Nasrau sebagai ketua dewan pertimbangan. Ketua tim formatur MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nasrau, mengatakan penetapan tersebut merupakan tindak lanjut musda pertama MUI Papua Barat Daya yang berlangsung pada 19 hingga 20 Juni 2026. Menurut Ahmad, rapat lanjutan diikuti seluruh 15 anggota tim formatur, terdiri dari 14 orang hadir dan 1 orang mengikuti secara daring. Rapat juga dihadiri secara virtual oleh unsur DPP MUI untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai pedoman organisasi. Ahmad Nasrau berharap seluruh dinamika yang terjadi selama proses musda menjadi pembelajaran dan tidak lagi menjadi perdebatan di tengah umat. Ahmad menambahkan ketua umum terpilih bersama dewan pertimbangan selanjutnya akan menyusun kepengurusan harian dalam waktu 30 hari sebelum menerima surat keputusan dari DPP MUI Pusat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Koruil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar kontingen Pesparani Kabupaten Teluk Bintuni siap berlaga di Pesparani tingkat provinsi dengan kekuatan penuh, melibatkan 230 peserta untuk 13 kategori-kategori lomba.
3: Sebanyak 230 kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani Kabupaten Teluk Bintuni resmi dilepas untuk mengikuti Pesparani Katolik tingkat Provinsi Papua Barat yang akan berlangsung pada 6 hingga 10 Juli 2026 di Bintuni. Pelepasan kontingen dilakukan langsung oleh Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manipui di Gedung Sasana Karya SP3 Distrik Manimeri Sabtu 4 Juli 2026. Ketua Kontingen Pesparani Kabupaten Teluk Bintuni Nurdiana Lingara melaporkan bahwa seluruh kontingen akan mengikuti 13 kategori lomba dengan rincian sebagai berikut. Di antaranya paduan suara anak sebanyak 31 peserta, paduan suara Gregorian remaja 30 peserta, paduan suara orang muda Katolik 31 orang, dan kategori lomba lainnya.
10: Akan keikutsertaan pada Pesparani ini, seluruh peserta telah mengikuti proses pembinaan dan pelatihan secara terprogram sesuai dengan bidang lomba masing-masing. Latihan tidak hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga pada pembinaan mental, kedisiplinan, kebersamaan, serta penguatan iman agar seluruh peserta mampu menampilkan kemampuan terbaiknya. Panitia sudah mendatangkan pelatih dan insya Allah saya selaku ketua kontingen beserta seluruh peserta yakin dan sangat yakin kita akan menang.
3: Sementara itu Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manebui mengingatkan seluruh peserta agar tidak berorientasi pada kemenangan. Menurutnya sebagai tuan rumah penyelenggara Pesparani tingkat Provinsi Papua Barat, masyarakat Teluk Bintuni juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh tamu dari kabupaten lain.
11: Tahun yang datang tidak hanya mengingat penampilan kontingen Teluk Bintuni, tapi juga mengingat kemenangan masyarakat. Dan biarlah nanti mereka pulang membawa cerita bahwa Teluk Bintuni bukan hanya sukses menyelenggarakan Pesparani keempat, tapi juga berhasil untuk menyentuh hati setiap orang yang datang. Danlah wajah Teluk Bintuni yang lama tampilkan pesona daerah kita melalui sikap, tutur kata, dan perilaku yang tulus, karena kesan yang baik seringkali lahir dari hal-hal sederhana.
3: Di kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah LP3KD Kabupaten Teluk Bintuni Yohanes Asmoro mengatakan, LP3KD Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan berbagai tahapan persiapan mulai dari seleksi dan penetapan peserta pada setiap kategori lomba, pembentukan tim dan ofisial pelatih, pembinaan mental, spiritual, dan

0: Indonesia. Pendengar, penyaluran dana kampung tahun 2026 diberikan kepada 120 kampung. Selengkapnya disampaikan Ridho Nukuhali.
1: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menyalurkan dana desa tahun 2026 untuk 120 kampung. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak bersama Wakil Bupati Yohan Bodori, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, unsur Forkopimda, serta pihak bank penyalur. Penyerahan dana kampung dilakukan secara simbolis dan diterima 6 kepala kampung perwakilan, yakni Kampung Waigo, Tegirolo, Tarof, Sawiat, Odeare, dan Bumi Ajo. Saat melakukan penyerahan, Bupati Petronella mengingatkan kepala kampung untuk tidak menyalahgunakan anggaran yang telah diterima. Menurut Bupati, beban APBD daerah akan berkurang apabila dana kampung dikelola dengan baik. Bupati juga menegaskan aparat kampung khususnya di wilayah Imeko tidak menghabiskan dana kampung di ibu kota Kabupaten Teminabuan. Seluruh kepala kampung diminta menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu agar tidak menghambat pencairan dana berikutnya.
2: Proses untuk kesehatan dan juga peningkatan kampung. Ibu sebagai kepala kampung gunakan anggaran ini dengan baik. Mulai tahun 2026, Sekretariat akan melakukan monitoring langsung ke setiap kampung-kampung supaya dikelola dengan baik, sejahterakan masyarakat di kampung masing-masing.
1: Sementara itu, Kepala Kampung Odeare Distrik Kinanuatan, Immanuel Bandi, mengatakan dana desa telah disepakati melalui musyawarah kampung dengan prioritas pada bantuan langsung tunai, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dana kampung juga akan dialokasikan untuk pengembangan ekonomi produktif dan sektor tanaman pangan. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 7 penyidik pegawai negeri sipil di Provinsi Papua Barat Daya resmi diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dan Papua Barat Daya.
3: Sebanyak 7 penyidik pegawai negeri sipil di Provinsi Papua Barat Daya resmi diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dan Papua Barat Daya, Sahata Marlen Situngkir. Adapun 7 PPNS yang dilantik masing-masing yakni Udin, Charlie Sosir, Yunisani, Muhammad Bomburo, Frans Salmontesia, Markus Taudufu, dan John Agagaire. Sementara itu, Kepala Kantor Satpol PP Papua Barat Daya, Vicky Bahai melalui PLT Sekretaris Frans Salmontesia, yang juga merupakan salah satu PPNS yang dilantik, mengatakan kehadiran PPNS diharapkan mampu memperkuat penegakan perda secara profesional. Frans menjelaskan, penegakan perda akan difokuskan pada upaya menciptakan sistem perkotaan yang tertata, bersih, rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Menurut Frans, berbagai persoalan seperti pembuangan sampah sembarangan, penggunaan trotoar untuk berjualan, bangunan yang berdiri di atas ruang milik jalan, hingga peredaran minuman beralkohol ilegal menjadi perhatian dalam penegakan perda. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya mempertahankan status sebagai daerah bebas rabies dengan memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, khususnya anjing dan kucing yang masuk dari daerah tertular. Selengkapnya disampaikan Randy Mahardika.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya mempertahankan status sebagai daerah bebas rabies dengan memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, khususnya anjing dan kucing yang masuk di daerah tertular. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Papua Barat Daya, Dr. Firdiana Kristaningsih, menegaskan bahwa hingga saat ini Papua Barat Daya masih berstatus bebas rabies, sehingga seluruh proses pemasukan hewan dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Menurut Firdiana, setiap pengiriman hewan mau pun produk hewan wajib memenuhi persyaratan kesehatan melalui penerbitan sertifikat veteriner yang kini dilakukan secara daring menggunakan sistem nasional yang disediakan Kementerian Pertanian. Yang menjelaskan mekanisme tersebut mengacu pada peraturan Menteri Pertanian nomor 17 tahun 2023. Melalui sistem tersebut, masyarakat maupun pelaku usaha harus mengajukan permohonan secara daring sebelum hewan atau produk hewan dapat dilalulintaskan. Sertifikat veteriner hanya dapat diterbitkan oleh dokter hewan yang memiliki kewenangan sebagai otoritas veteriner di tingkat provinsi maupun kabupaten kota Jakarta setelah seluruh persyaratan administrasi dan kesehatan yang akan memenuhi ketentuan. Selain membatasi pemasukan hewan dari daerah tertular rabies, pemerintah juga menerapkan pengawasan berdasarkan status penyakit di daerah asal dan daerah tujuan. Setiap lalu lintas hewan harus disertai dokumen kesehatan resmi yang diterbitkan melalui sistem nasional. Untuk komoditas tersebut yang berasal dari daerah dengan status penyakit berbeda, pemerintah tetap membuka peluang pemasukan melalui mekanisme analisis risiko yang melibatkan otoritas veteriner dari daerah asal, daerah tujuan, serta pemerintah pusat guna memastikan komoditas tersebut aman dan tidak membawa penyakit hewan. Firdiana mengakui kesediaan dokter hewan di Papua Barat Daya masih terbatas, namun kondisi tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan karena koordinasi antar otoritas veteriner di seluruh kabupaten kota harus diperkuat agar proses sertifikasi dan pengawasan tetap berjalan optimal. Ia berharap masyarakat dan pelaku usaha mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam pengiriman hewan maupun produk hewan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga kesehatan hewan melindungi masyarakat serta mempertahankan Papua Barat Daya sebagai daerah yang bebas rabies. Jadi seorang Papua Barat Daya yang dimandikan melaporkan RRI itu semudah untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut ini kami ajak Anda untuk mengikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan disampaikan langsung oleh perkirawan BMKG Sorong, Afif. Silakan.
5: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca.

0: sampai dengan 2 meter dengan angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 40 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Apip selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
1: Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua.

0: Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Dinamika 15 Koroil Nusantara 2 produksi RRI Sorong. Ada satu lagu sudah menemani kebersamaan kita di sore hari ini dan membawa kita ke pukul 15.42 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal lain informasi dan inspirasi pendengar. Kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore Anda dapat ikuti UMKM Bicara sore hari ini dengan tema mengubah ide sederhana menjadi bisnis yang menguntungkan bersama dengan narasumber owner Mikako Jajan, Andi Kurnia Kamil. Seperti biasa, dialog akan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Anda bisa ikuti di jalur telepon 0811-495-9490 atau di live YouTube RRI Fak-Fak Official.

0: kata mereka yang kecanduan judi online.
1: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
2: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
3: Judi online? Jangan tergodalah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
0: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, aku belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Almu jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1 SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih besar ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Habib mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 16.02 waktu Indonesia Timur, Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Kami hadirkan temani suasana sore hari Anda di awal pekan dengan segala kesibukan yang masih terus Anda geluti hingga saat ini. Dan mungkin saat ini Anda lagi prepare, persiapan untuk menyelesaikan aktivitas Anda, ataupun ada yang sudah selesai dan saat ini lagi persiapan untuk menuju ke rumah, ya, sudah selesai dengan beragam aktivitas Anda, lagi bersiap-siap. Oke, di selamat sore, agar berhati-hati untuk Anda yang saat ini mungkin melintasi di ruas jalan Kota Palafak-Fak dengan laju kendaraan Anda, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, dengan fluktuasi cuaca sore hari ini di Kota Fak-Fak saat ini terlihat berkabut, tetapi masih di ini dengan angin yang cukup kencang juga, ya. Jadi untuk Anda yang saat ini agar lebih berhati-hati, yang saat ini mungkin dalam persiapan perjalanan pulang ke rumah Anda. Nah, pendengar, kami masih pilihkan ragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan temani sore hari Anda yang nanti jelang pukul 17. Kembali kami informasikan nanti di pukul 17 Anda dapat ikuti UMKM Bicara sore hari ini dengan tema mengubah ide sederhana menjadi bisnis yang menguntungkan, bersama dengan narasumber owner dari Mikako Jajan, Andi Kurnia Kamil. Anda dapat ikuti di live YouTube RRI Fak Fak Official dan juga di jalur telepon di 0811 495 9490.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Baik pendengar, kita updatein informasi. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamen Dikdasmen Fajar Rizal Ul Haq menekankan sekolah harus menjadi rumah kedua untuk anak-anak. Hal itu dikatakannya usai meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMA Lab School Kebayoran, Jakarta. Fajar juga menekankan anak-anak untuk memiliki tujuan dan mimpi. Menurutnya hal itu penting untuk melangkah ke depan. Di hadapan para siswa, Fajar juga menekankan pentingnya membangun budaya belajar. Menurutnya, budaya tersebut sangat ditentukan oleh pembiasaan di lingkungan sekolah. Dalam beberapa hari ke depan, Fajar mengungkapkan dirinya juga akan meninjau pelaksanaan MPLS di berbagai daerah. Hal ini sebagai tanda bahwa pemerintah hadir di semua sisi dan lapisan sekolah untuk meningkatkan kualitas pelajaran. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Selamat sore pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk Anda sore hari ini dengan satu pengumuman. Pengumuman berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ditujukan kepada masyarakat fak-fak, telah dibuka penerimaan beasiswa pendidikan vokasi D3 jurusan Teknis Kimia Politeknik ATI Makassar. Satu, khusus orang asli Papua Fak-Fak. Dua, sehat jasmani dan rohani. Tiga, lulusan SMA, IPA, SMK Kimia. Empat, lulusan maksimal.

14 berkas dikumpul di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak bidang SMP, SMA, dan SMK. Demikian pengumuman ini atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu disampaikan. Terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat untuk Anda sore hari ini dengan satu pengumuman. Selamat sore.

dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun, karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

Dalam dunia sepak bola, istilah clean sheet seringkali muncul dalam pembicaraan. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Secara sederhana, clean sheet merujuk pada situasi di mana sebuah tim tidak kebobolan gol selama pertandingan berlangsung. Ini adalah pencapaian yang sangat dihargai oleh tim dan penjaga gawang karena menunjukkan pertahanan yang solid dan efektif. Istilah clean sheet berasal dari praktik mencatat hasil pertandingan di atas kertas bersih. Jika sebuah tim tidak kebobolan gol, maka lembar catatan tersebut tetap bersih tanpa ada catatan gol lawan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan tim dalam menjaga gawang mereka tetap aman dari serangan lawan. Mencapai clean sheet sangat penting bagi sebuah tim karena menunjukkan kekuatan pertahanan mereka. Selain itu, clean sheet juga memberikan kepercayaan diri kepada pemain belakang dan penjaga gawang. Dalam jangka panjang, memiliki banyak clean sheet dapat meningkatkan posisi tim dalam klasemen liga dan memberikan keuntungan psikologis saat menghadapi pertandingan berikutnya. Untuk mencapai clean sheet, sebuah tim harus fokus pada koordinasi pertahanan yang baik dan komunikasi antar pemain belakang serta penjaga gawang. Latihan intensif untuk memperkuat lini belakang juga diperlukan agar pemain dapat mengantisipasi serangan lawan dengan lebih baik. Selain itu, strategi permainan yang tepat seperti menekan lawan sejak awal dapat membantu mengurangi peluang kebobolan gol. Banyak tim-tim besar di dunia sepak bola dikenal karena kemampuan mereka menjaga clean sheet secara konsisten.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya informasikan untuk Anda nanti di pukul 17 Anda dapat ikuti UMKM Bicara sore hari ini dengan tema mengubah ide sederhana menjadi bisnis yang menguntungkan bersama dengan narasumber owner dari Mikako Jajan, Mbak Andi Kurnia Kamil. Anda bisa bergabung bersama kami di UMKM Bicara di jalur telepon di 0811-495-9490, atau Anda juga bisa mengikuti lewat YouTube RRI Fak-Fak Official ya sore hari ini. Seperti apa obrolan kita di UMKM Bicara? Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Helm sangat penting untuk keselamatan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Manfaat utama helm adalah melindungi kepala dari cedera serius saat terjadi kecelakaan. Helm juga melindungi dari debu, polusi, dan benda asing lainnya saat kita berkendara. Selain itu, helm juga berfungsi sebagai atribut berkendara dan membantu pengendara mematuhi peraturan lalu lintas. Berikut manfaat dan kegunaan menggunakan helm yang sangat penting, terutama bagi pengendara sepeda motor atau sepeda. 1. Melindungi kepala dari cedera serius. Fungsi utama helm adalah menyerap benturan saat terjadi kecelakaan. Helm melindungi bagian kepala dan otak dari cedera parah seperti trauma otak atau retak tulang tengkorak. 2. Mematuhi aturan dan menghindari sanksi. Di banyak negara termasuk Indonesia, menggunakan helm adalah kewajiban hukum bagi pengendara dan penumpang motor. Tidak memakai helm bisa dikenakan denda atau tilang. 3. Melindungi dari cuaca ekstrim. Helm dapat melindungi kepala dari terik matahari, hujan atau angin kencang saat berkendara. Helm berpelindung kaca juga membantu melindungi mata dari debu, serangga, dan kotoran. 4. Meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan berkendara. Helm yang nyaman membantu pengendara fokus tanpa terganggu suara angin atau silau matahari. Helm juga membantu mengurangi kebisingan angin saat melaju. 5. Menambah keamanan dan kepercayaan diri. Helm memberikan rasa aman dan percaya diri saat berkendara, baik di jalan kota maupun di jalan raya. 6. Menunjang gaya dan identitas diri. Helm sekarang hadir dalam berbagai desain dan warna, sehingga bisa juga menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas pengendara.

Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menolak rancangan undang-undang RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi Balek DPR RI Martin Manurung menegaskan, narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Honai adalah rumah adat masyarakat Provinsi Papua yang terbuat dari kayu dengan atap jerami yang berbentuk kerucut, sehingga menyerupai sebuah jamur. Rumah adat Honai berukuran kecil dan tidak memiliki jendela. Hal ini bertujuan untuk menjaga bagian dalam rumah agar tetap hangat. Rumah Honai rata-rata memiliki tinggi 2,5 meter. Di bagian tengah rumah biasanya terdapat tempat menyalakan api untuk memasak atau menghangatkan diri. Rumah Honai dibagi menjadi 3 jenis. Honai untuk laki-laki, untuk perempuan wanita disebut ebe, dan yang ketiga disebut wamai atau kadang untuk hewan ternak mereka.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, sore hari ini pendengar, seperti yang sudah saya informasikan, kita bersama di UMKM Bicara dengan bersama dengan narasumber kita, owner Mika Kojajan, Mbak Andi Kurnia Kamil, dengan tema sore hari ini mengubah ide sederhana menjadi bisnis yang menguntungkan. Oke, kita sapa dulu ya. Jadi untuk Anda pendengar sore hari ini yang monitor Pro 1 RRI Fakfak, Anda juga bisa bergabung bersama kami di UMKM Bicara. Anda bisa bertanya langsung dengan ownernya, dan juga mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, silakan langsung aja. Dan kita sore hari ini live di YouTube-nya nggak bisa nih, jadi kita ikut di live TikTok aja sore hari ini ya. Anda juga bisa bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490. Oke, kita kenalan dulu nih dengan yang punya owner nih. Selamat sore, saya panggilnya siapa nih? Kak Andi atau siapa nih?
1: Nia saja.
0: Oh, Kak Nia. Kak Nia, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Apa kabar Kak Nia?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Kak ya. Oke, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Fakfak sore hari ini ya. Oke, kita akan ngobrol bersama dengan Kak Nia. Kak Nia, kalau boleh tahu, ini usaha yang lagi dijalankan nih, usaha apa sih? Silakan Kak.
1: Kalau untuk saat ini tuh fokusnya jualan makanan.
0: Oh, jualan makanan. Oke. Okay. Makanan apa aja nih Kak?
1: Ada pisang, misalnya kayak varian pisang, ada pisang nugget, banana roll, pisang lumpur.
0: Okay.
1: Tapi kalau yang paling best seller itu nasi ayam geprek.
0: Oh, nasi ayam geprek ya.
1: Iya.
0: Ya, selain tadi yang disebutkan Kak Nia tuh, ada pisang nugget ya Kak. Mm-hmm. Pisang nugget, kemudian jenis-jenis pisang lah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi jenis-jenis pisang itu tuh selain itu apa lagi nih Kak? Jualannya ataupun usahanya nih Kak, selain jenis pisang tadi?
1: Nasi ayam geprek, mie telur geprek, sama apa ya? Minuman
0: ya Kak ya. Nah, Kania boleh ceritakan nggak proses perjalanan Kakak membangun usaha ini dari awal hingga sampai sekarang nih?
1: Jadi kalau mau ceritakan dari awalnya itu panjang sekali.
0: Nggak apa-apa. Ini yang dengar juga boleh, yang teman-teman di TikTok lagi dengar nih sore hari ini, boleh silakan Kania.
1: Kalau ditanya dari awal itu memang saya hobinya itu dari dulu itu jualan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dari mulai kuliah saya memang hobi jualan. Sampai sebelum saya jualan di Fakfak ini, saya juga dulu jualan di Makassar.
0: Oh, jualan di Makassar ya Kak ya. Oke. Okay.
1: Iya, saya kan memang asli Makassar.
0: Oh, Kakak asli Makassar. Ya. Jadi domisili di Fakfak.
1: Iya, karena ikut suami.
0: Ikut suami. Ya, ya oke, okay, baik. Oke.
1: Okay. Jadi dulu itu awal itu jualan waktu di Makassar, saya jualan pisang nugget, terus awal yang lagi viral itu corn dog. Pokoknya saya orang pertama jualan corn dog itu di Kabupaten Takalar.
0: Saya gitu.
1: Iya, saya kan di Makassar.
0: Di Makassar, Takalar. Oke, ya. Oke. Okay, okay.
1: Terus dari minuman, jualan green tea sama Thai tea. Sudah sampai pada akhirnya pindah ke Fakfak ikut suami itu di tahun 2021. Awalnya bukan jualan makanan dulu.
0: Oke.
1: Saya kan cuma jualan jilbab, terus ambil dari Makassar
0: di sini. Ya, oke, baik Kak.
1: Terus itu bertahan 1 tahun lebih kayaknya.
0: 2021 sampai 2022. Oke. Okay.
1: Baik. Di situ saya balik lagi ke Makassar, pindah ke Makassar lagi.
0: Oke, okay, Kak?
1: Ya, karena waktu itu kan mama sempat sakit waktu itu.
0: Iya.
1: Mama sudah sakit, jadi sudah saya balik dulu, tapi yang balik itu cuman saya saja sama anak-anak.
0: Anak-anak ya. Oke, okay, baik.
1: Suami tetap di sini. Jadi hampir 1 tahun di sana tuh saya balik lagi ke sini karena waktu itu mama sudah meninggal.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi tapi saya di Makassar itu tinggal bukan maksudnya stop jualan, tidak.
0: Tetap jualan ya.
1: Tapi
0: okay.
1: Bukan jualan di sana. Jadi saya itu dulu ambil barang dari Makassar, seperti kayak kebutuhan rumah tangga.
0: Okay.
1: Terus saya kirim, nanti saya kirim lewat Justip, nanti habis itu sampai di Fakfak, nanti suami yang ambil, nanti suami yang antar. Jadi barang yang saya kirim itu barang yang sudah
0: sesuai pesanan.
1: Iya,
0: sesuai pesanan dari konsumen. Oke, okay, baik.
1: Terus karena waktu itu mungkin sudah lumayan banyak yang jualan perabotan rumah tangga begitu ya. Jadi kan jualan yang saya punya tuh kayak mulai sepi begitu.
0: Nah,
1: waktu itu kan saya sudah pindah ke sini. Jadi saya pikirnya supaya bisa walaupun sedikit tapi tetap ada.
0: Tetap ada menghasilkan ya.
1: Karena kalau perabotan rumah tangga ini kan mungkin jarang-jarang. Sudah akhirnya saya bilang sama suami, gimana kalau saya jualan pisang saja? Maksudnya kan dari dulu kan, maksudnya saya mau jualan kembali begitu yang tadinya saya jualan di Makassar, kayaknya saya mau bawa ke sini. Jadi saya jualan pisang nugget, banana roll. Jadi dulu itu namanya pisang topping mikaku. Pisang topping mikaku. Sampai pada akhirnya karena mungkin sudah lumayan banyak
0: peminat, banyak yang tahu,
1: terus ada beberapa langganan lah. Sudah terus kadang ada yang mau beli pisang itu tapi mereka tuh tanya lagi, Kak, ada jualan makanan berat tidak? Ada jualan minuman tidak? Begitu kan? Sudah akhirnya saya bilang, jualan apa ya bagusnya? Sudah akhirnya saya pikir, sudah jualan nasi ayam geprek saja. Karena jualan ayam geprek ini kan kayak dari bahannya mungkin
0: mudah didapat ya, Kak.
1: Terus modalnya juga kan tidak besar, cuma ya beberapa gitu. Sudah dari situ akhirnya saya rubah lagi namanya ke Mikaku Jajanan.
0: Ini gitu. Berapa kali ganti nama nih, Kak?
1: Dua kali
0: ganti nama ya.
1: Karena saya mau fokus di pisang topping tapi kan sudah ada jualan menu-menu lain.
0: Jadi udah dua kali ganti nama nih ya. Oke, gak apa-apa ya. Yang penting jualannya laris manis ya, Kak Nia ya. Oke, lalu Kak, untuk inspirasi dalam memilih produk ayam geprek ini sebagai usaha, inspirasinya tuh apa sih, Kak? Terbersihnya tuh selain tadi sudah diawali dengan pisang nugget. Kenapa memilih untuk ayam geprek ini, Kak? Silakan.
1: Karena ayam geprek ini selain mungkin maksudnya kalau mau dilihat dari target masyarakat yang ini kayaknya memang semuanya dari remaja begitu, anak-anak,
0: kalangan ya.
1: Sampai dari ibu-ibu, bapak-bapak kayaknya mereka lebih
0: suka. Ya ayam geprek itu kan nggak terlalu ini, pokoknya banyak yang suka lah. itu alasannya. Nah, kemudian Kak, bisa diceritakan ini kenapa memilih nama Mikaku Jajan? Kenapa nih, Kak? Mikaku Jajan ini kenapa nih?
1: Jadi Mikaku Jajanan itu kan pas anak saya yang keempat.
0: Iya.
1: Itu kan dulu saya minta, pas hamil anak keempat itu saya kan mintanya maunya anak perempuan. Lah ternyata anak laki-laki.
0: Oh gitu.
1: Tapi mukanya tuh kayak perempuan begitu.
0: Oh gitu.
1: Ya sudah, saya kasih nama dia tuh Mikail. Jadi saya, tapi saya sukanya tuh perempuan gitu. Ya sudah, saya kasih nama Mikaku. Nah terakhir ini saya hamil lagi anak perempuan
0: lagi.
1: Sudah, makanya saya kasih Mikaku.
0: Jadi keempatnya anak perempuan semua?
1: Tidak, kan ada lima.
0: Ada lima,
1: Jadi yang pertama sama kode tuh perempuan. Ketiga, keempat cowok. Yang kelima ini perempuan.
0: Yang kelima ini yang kakak pengen itu tuh supaya pengen cowok tapi malah
1: pengen perempuan. Ternyata dikasih cowok yang keempat
0: ya. Oke, jadi akhirnya lahirlah nama Mikako, jajanan ini ya kan. Oke.
1: Sampai pas ambil kelima itu bingung, ih mau kasih nama siapa? Sudah kasih nama Mikako saja.
0: Sampai terbawa ke usaha ini ya. Usaha ini, oke, baik. Nah Kak, mungkin selain ayam geprek ini, mungkin ada spill varian lainnya Kak, selain ayam geprek Kak?
1: Ada mie ayam geprek. Sekarang ya ada, sekarang juga ada nasi goreng ayam geprek. Jadi nasi goreng tapi lauknya tuh ayam geprek.
0: Oh, nasi goreng tapi iya, lauknya ayam geprek, geprek ya. Oh, seru ya. Ini kayaknya sekarang kita bisa coba nih ya. Boleh. Jadi teman-teman di TikTok nih, kalau lagi berminat nih, jadi lagi lapar, kalau misalnya ownernya lagi ada di Studio Pro 1, gimana yang menyediakan ayam gepreknya ini, siapa Kak Nia?
1: Oh, kalau kadang kalau jam-jam begini Kak, saya waktu istirahat gitu.
0: Oh, waktu istirahat ya Kak ya. Oke. Okay. Baik, Kak Nia, kalau untuk proses produksi, apakah semua dikerjakan sendiri atau ada bantuan dari suami atau dari keluarga, seperti apa Kak Nia?
1: Kalau suami lagi libur, libur kerja, dibantu sama suami, tapi kalau tidak saya kerja sendiri.
0: Oh, kerja sendiri ya Kak ya. Oke.
1: Dulu pernah ambil karyawan waktu pas buka kedai itu, tapi karena kedainya saya sudah tutup, karena waktu itu mau fokus lahiran dulu, sudah akhirnya saya kerja saya sendiri.
0: Oke, lalu kan ya untuk mekanisme penjualannya seperti apa? Mungkin bisa disebutkan media sosialnya untuk pemasaran produk Kania nih.
1: Kalau dari awal itu memang saya cuma pemasaran lewat WA sama Facebook.
0: Jadi WA sama Facebook ya? Oke, media
1: saya
0: sosial.
1: Saya gabung di grup-grup dagang fak-fak gitu. Sudah saya posting di situ saja.
0: Posting di situ ya Kak. Sejauh ini gimana sih Kak minat dari para konsumen terhadap usaha dari Kania ini seperti apa Kak?
1: Alhamdulillah Kak, kalau mau dibilang langganan, alhamdulillah sudah lumayan banyak.
0: Alhamdulillah ya Kak ya. Oke. Okay. Sejauh ini misalnya Kak, kalau misalnya ada yang pengen pesan dalam jumlah yang banyak gimana Kak?
1: Tetap terima Kak.
0: Tetap terima ya?
1: Tetap terima.
0: Oke, okay. Tetap terima. Biasanya Kakak kalau misalnya buat usaha ayam geprek ini, apakah konsumen pesan pada hari ini langsung langsung jadi atau seperti apa Kak?
1: Maksudnya kalau pesan dalam
0: jumlah banyak
1: oh
0: ya, Kak?
1: Harus pesan satu hari sebelumnya Kak.
0: Oh, jadi hamin satu ya Kak? Iya. Jadi hamin satu itu. Nah mungkin Kakak bisa cerita sampai sejauh ini berapa banyak nih, mungkin ada pesanan yang sudah dipesan untuk ayam geprek itu sendiri seperti apa Kak?
1: Paling banyak ya. Paling banyaknya sudah pernah dapat sampai 100 lebih kayaknya.
0: 100 lebih ya Kak ya. Oke. Okay. Alhamdulillah ya Kak ya. Jadi sudah mulai terkenal ya usahanya. Sampai sekarang ini sudah ayam geprek ini sudah berapa lama sih Kak?
1: Ayam geprek ya? Mungkin sudah 1 tahun lebih kalau ayam gepreknya. Tapi kalau untuk jualannya itu pokoknya saya mulai jualan itu dari sudah lama lah, sampai bawa ke fak-fak gitu.
0: Oh gitu. Jadi memang sudah suka jualan
1: iya,
0: ya
1: saya
0: kayak
1: hobi jualan.
0: Hobi
1: dari
0: jualan
1: dulu.
0: Ya. Dari dulu ya.
1: Dari
0: kayak
1: dulu.
0: Dari dulu sebelum menikah.
1: Iya. Pokoknya dari masih gadis begitu.
0: Dari masih gadis ya. Dari masih gadis memang sudah memang
1: hobi jualan,
0: hobi jualan ya Kak.
1: Kayak apa ada kepuasan tersendiri lah.
0: Orang tuh kalau udah bisa pegang duit jadi nggak bisa diem ya Kak ya. Oke okay deh, baik. Nah Kakak untuk jualan usaha ayam geprek ini, apakah mungkin Kakak punya tempat usaha sendiri atau selama ini gimana Kakak menjajakan dagangannya?
1: Pernah punya kedai di pantai di belakang rumah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi waktu itu kayaknya itu cuma berjalan 1 tahun lebih juga karena hamil. Tapi waktu pas hamil masih tetap jalan, maksudnya tetap jualan sampai saya mau lahiran sudah saya tutup.
0: Ditutup ya Kak?
1: Iya, saya tutup di situ terus karena maksudnya saya mau fokus untuk lahiran dulu. Jadi itu pun saya mulai kembali pas anak bayi ini sudah mulai besar-besar.
0: Sudah besar ya, udah mulai besar. Iya. Oke. Okay. Sampai sekarang masih ditutup atau enggak kepikiran lagi untuk buka kan iya seperti apa Kak?
1: Kalau sekarang belum Kak.
0: Oh, belum ya.
1: Karena kan di KD itu kan dia kita mengikut di jam bukanya kafe.
0: Oh gitu.
1: Sedangkan kan saya punya anak kecil,
0: bayi,
1: otomatis
0: ya.
1: Kan kalau saya mau buka harus saya bawa anak kecil itu lah.
0: Oke. Jadi memang ini ya, baik. Lalu Kania bisa cerita pengalaman paling berkesan selama kakak menjalankan usaha ini kak? Mungkin ada pengalaman kakak, silakan.
1: Pengalamannya bagaimana? Pokoknya kalau selama usaha ini tuh pasang surut sih.
0: Pasang surut. Boleh cerita kak, nggak apa-apa. Kita bisa share di sini, kakak silakan bisa share. Mungkin di luar sana ada teman-teman yang mungkin ya sama juga mengalami pasang surut kayak gitu kak, silakan kan ya.
1: Jadi usaha ini tuh memang namanya juga usaha ya,
0: iya, pasti betul,
1: pasang surut. Jadi selama saya jualan di sini, terus saya lihat juga di Falpak ini kan ya, kayak macam musiman.
0: Betul, kan ya.
1: Musiman, jadi kayak macam kalau ada yang baru pasti yang bagaimana kayak viral
0: lagi
1: gitu.
0: Viral gak? Iya.
1: Tapi kadang saya dalam hati, otomatis kan kalau ada yang baru itu jualan saya pasti kayak
0: up and down, pokoknya naik turun lah, benar ya kak. Oke.
1: Sudah kadang saya mau ubah lagi, tapi saya pikir sudah kalian saya di sini, kemampuan saya cuma di sini. Mungkin saya betul-betul harus, mungkin saya rubah cara posting saya dari kata-katanya
0: mungkin ya, okay.
1: Iya, dari promosinya mungkin supaya pelanggan-pelanggan yang lama yang mungkin tadinya ke tempat lain bisa kembali
0: lagi, gitu kan
1: kak. Terus seperti kayak buat promosi begitu, promo kayak
0: promo
1: macam seperti 35.000 kayak paketan begitu ya.
0: Oke.
1: Paketan nasi ayam geprek begitu dapat minuman seperti itu.
0: Nah, oke. Kalau harga kak, satu paket ayam geprek itu di Kania berapa nih kak?
1: Kalau nasi ayam gepreknya 25.000.
0: 25.000.
1: Iya.
0: Itu udah lengkap kak?
1: Sudah lengkap.
0: Udah lengkap. Dapat minum?
1: Tidak, di luar.
0: Oh enggak, di luar minum ya. Kalau dapat minum gitu apa gitu. Mungkin promo itu seperti gitu kak. Jadi kalau misalnya 25.000 ditambah mungkin sepaket minuman kayak gitu, berapa lagi harganya kayak gitu kan ya.
1: Paketan nasi ayam gepreknya tambah minuman itu 35.000.
0: Oh, kan, 35.000.
1: Iya, kan minumannya harga 15.000 itu sudah dapat ukuran gelas 500 ml.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau harga nasi ayamnya 25 tambah minumannya mungkin kan dapatnya berapa ya? 40.000 ya. Sudah saya buat paketan 35.000.
0: Nah, Kania, apa yang membuat taste maupun rasa, cita rasa dari ayam geprek Kania ini, mungkin kalau mau dibilang jualan ayam geprek sih di Fak-Fak nih banyak ya kak ya, banyak sekali ayam geprek. Nah Kania sendiri nih yang taste yang buat orang tuh ngerasa ah, cita rasa dari Kania ayam gepreknya tuh beda banget gitu loh, silakan kak.
1: Yang paling berbeda itu sambalnya kan?
0: Oh gitu.
1: Karena kalau dibilang dari ayam, mungkin ayam sama,
0: sama
1: saja,
0: gitu ya, kan? Sama, okay, kak.
1: Sama saja terus tepungnya. Jadi bukan saya ini ya, cuman maksudnya kan ada juga ayam geprek yang mungkin kebanyakan kriuknya
0: aja, tapi ya olahannya ya. Okay.
1: Kalau saya memang betul-betul ayamnya alhamdulillah maksudnya besar lah ya. Terus ada juga customer saya tuh bilang kak ayamnya enak karena dia lembek, tidak keras,
0: tidak keras gitu kan biasanya gitu.
1: Tapi kebanyakan rata-rata itu mereka suka di sambalnya.
0: Oh, lebih suka di sambalnya. Jadi testimoninya mereka lebih
1: ke
0: sambal ya. berarti cita rasanya tuh mereka udah rasa benar-benar ya kak ya. Oke. Baik, kalau untuk cita rasa sambal sendiri kak ini tergantung misalnya ada yang pesan, kita konsumen nih pesan kan ya mau yang jenis levelnya tuh pedas banget, pedas, sedang dan lain sebagainya seperti apa nih kak?
1: Saya kan kak bikin sambalnya itu bukan satu kali bikin sambal banyak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya maunya itu serba fresh gitu.
0: Oh ya. Oke.
1: Jadi kayak macam ada yang pesan sekarang ya, nggak ada yang pesan begini. Okay. Sudah, saya baru bikin sambalnya.
0: Oh, jadi
1: iya, jadi yang betul-betul fresh.
0: Oh, betul-betul fresh ya. Jadi memang enggak yang
1: bukan yang sudah
0: di save ya. Jadi tinggal kalau ada pesan ya.
1: Terus gitu. Kalau yang macam dia mau mungkin dia mau Kak bikin yang pedas sekali begitu. Mm-hmm. Kan lebih mudah begitu saya bikin, saya ulek begitu sambalnya.
0: Oke, baik Kak. Oh, jadi tergantung dari konsumen ya. Iya. Jadi kalau misalnya konsumen bilang kan ya, saya mau dong ayam geprek gitu pesan, sambalnya tuh levelnya pedas kayak pedes gitu. Kan. Jadi pada saat itu jadi pada waktu di pesan baru dibuat ya kan ya.
1: Iya, baru dibuat.
0: Ya?
1: Jadi dia emang fresh.
0: Udah fresh ya. Oke, okay, luar biasa. Nah, itu tuh pendengar, itu salah satu yang membedakan ayam geprek milik Kania ini nih. Jadi untuk teman-teman yang saat ini mungkin lagi nonton di live TikTok RRI Fakfak, boleh langsung pesan ya. Boleh langsung pesan, silakan aja yang berminat ayam geprek dari Kania. Kak, kalau boleh tahu alamatnya di mana nih Kak, yang mau pesan nih?
1: Di seberang, Kak.
0: Oh, di seberang.
1: Nah, di seberang. Oh. Pokoknya rumah putih itu sebelum belokan ke Pantai Laembo.
0: Rumah putih sebelum belokan ke Pantai Laembo. Oke, okay. Berarti ada ongkir dong Kak, kalau misalnya kita dari puncak sini, misalnya dari studio gitu kan?
1: Ada.
0: Kan ya, pada saat di jam makan siang nih, Kak, mau pesen apa nih, apa, ayam geprek ya? Oke, okay. Pokoknya tergantung dari jarak ya?
1: Iya.
0: Jarak ya Kak ya? Oke.
1: Okay. Tapi rata-rata kalau dari seberang ke puncak nih paling 10.000 lah
0: begini. Oke, okay, baik ya, jadi udah ini ya. Jangan lupa ya teman-teman kalau mau pesan ya pakai ongkir gitu kan. Oke. Okay. Ini kalau misalnya pengantaran nih Kak, kalau pengantaran sendiri misalnya ada yang pesan ya dari sini pesan nih Kak. Kania sejumlah beberapa paket lah Kak. Terus nanti ini pengantarannya apakah Kania sendiri yang nganter atau seperti apa Kak?
1: Kalau suami lagi kerja paling kadang saya pakai Maxim.
0: Oh, tapi okay.
1: Kan kalau Maxim mungkin ongkirnya beda lagi ya,
0: beda lagi
1: karena
0: ya.
1: Mereka yang menentukan gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya mungkin bisa saya kasih lebih murah karena saya pikirnya saya kan fokusnya di makanan, bukan di ongkirnya.
0: Bukan di ongkirnya ya. Oke.
1: Okay. Jadi kalau memang saya bisa antar sendiri, sudah saya antar sendiri.
0: Oh, jadi gitu. Kan dia antar sendiri ya Kak ya. Oke okay deh. Jadi kalau misalnya Kania nggak sendiri, jadi Kania yang antar sendiri
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi kalau ada suami sudah suami yang antar.
0: Suami yang nganterin ya, oke okay, baik. Lalu Kania, kalau misalnya tadi kan kita sudah berbicara tentang paling berkesan nih. Nah, selama Kania berjualan pasti menemukan hal-hal yang ya dirasa ya seperti pernah jatuh bangun dan lain sebagainya. Mungkin dalam menjalankan usaha ini apa yang sudah Kania rasakan Kak? Silakan.
1: Kalau
0: sampai sejauh ini
1: bicara jatuh bangun sudah sering.
0: Oke. Okay.
1: Sudah sering dari mungkin ada yang sampai mungkin hari ini
0: yeah.
1: ramai begitu besok sepi, bahkan sudah pernah rasa juga sampai tidak ada sama sekali.
0: Oh gitu Kak. Oke. Okay.
1: Tapi ya kadang saya cuma pikir mungkin bukan rezeki begitu ya.
0: Okay.
1: Tapi saya cuma apa ya maksudnya namanya juga jualan paling pikir begitu saja ya namanya juga jualan. Tapi bukan berarti saya harus apa
0: berhenti
1: berhenti begitu tidak. Tapi saya berusaha tetap konsisten jualan mau ada pembeli
0: pemasukan ya, atau
1: tidak
0: ya.
1: Karena saya pikir rezeki saya sudah diatur begitu.
0: Oke, okay, masya Allah. Jadi nggak pernah takut ya Kak ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya sepi penjualan, bukan iya. berarti kita harus buru-buru
1: iya.
0: langsung patah semangat kayak gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa tetap berusaha, tetap ikhtiar, bahwa yakin bahwa Allah sudah mengatur rezeki
1: iya,
0: masing-masing
1: betul.
0: Ya kan ya. Oke okay deh. Baik kan ya juga untuk semuanya yang saat ini masih stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak. Untuk teman-teman jangan malu-malu ya, yang mau tanya silakan, yang berminat dengan ayam geprek miliknya Kania langsung aja mungkin bisa ditanya ya. Sore hari ini kita masih bersama dengan Kania, owner dari Mikako Jajanan. Kak,

0: Oke, baik, terima kasih pendengar untuk kalian yang masih bersama kami di UMKM Bicara sore hari ini. Dan kita masih bersama dengan Kak Nia, owner dari Mikako Jajanan. Nah, Kak Nia, kita lanjutin lagi obrolan kita sore hari ini. Kak, dalam menjalankan usaha, mungkin apa saja nih hal-hal penting yang harus diperhatikan agar produk ataupun usaha kita nih bisa diterima masyarakat? Seperti apa, Kak Nia? Silakan.
1: Mungkin dari apa ya, cara kita promosi, terus mungkin dari pengambilan gambar juga, karena semua tuh kayak berawal itu orang berminat itu mungkin dari gambar,
0: tampilan ya kak ya,
1: tampilannya, terus dari harganya, apalagi ya, mungkin dari cara pemasarannya seperti itu.
0: Baik. Oke. Lalu mungkin untuk strategi kah yang dilakukan agar usaha ayam geprek ini tetap berkembang dan juga memiliki

0: memiliki pelanggan tetap. Kalau dari Kania sendiri, gimana?
1: Saya mungkin akan mempertahankan rasanya saja.
0: Oh, jadi rasanya tetap dipertahankan.
1: Iya, itu yang penting.
0: Itu yang penting ya, kayak. Mau bilang orang banyak di luar sana yang
1: iya,
0: sama jualannya sama.
1: Karena ayam. Beda tangan itu beda rasa.
0: Oh, isi.
1: Beda tangan beda rasa
0: iya, ya, kayak.
1: Karena saya pernah waktu ambil karyawan,
0: okay.
1: Rata-rata tuh mungkin pada saat saya tidak ada di kedai, pelanggan saya yang datang sudah rata-rata itu pasti WA, kok beda begitu.
0: Oh so, gitu. Iya. Oh, jadi mereka langsung
1: beda.
0: Ini ya kayak spontan utarakan kok beda ya kayak. Oke, okay, betul. Jadi usaha dengan yang buat juga tuh kayaknya tuh menentukan ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: betul-betul tuh beda tangan itu beda.
0: Enggak sesuai nih berarti ya. Jadi iya, pokoknya mereka udah tahu nih, wah ini betul-betul iya, buatannya Kania nih ya, dengan yang orang lain yang buat iya, ya. Oke, okay, baik. Lalu untuk menjalankan usaha ini apa saja nih, Kak? Ada tantangan-tantangan mungkin yang selama ini dihadapi selama menjalankan usaha ini sampai saat ini, Kak?
1: Kalau soal tantangan ya paling ya saingan itu, maksudnya dari apa yang saya jual mungkin semakin banyak ya, Kak ya. Jadi otomatis kan semakin inilah, semakin banyak saingan begitu. Tapi sudah, kembali lagi kalau memang namanya rezeki tidak bakal tertukar.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Baik. Lalu kan dia sampai saat ini jualan, apakah pernah ada yang pesanannya fiktif kayak gitu, Kak? Pesan kan dia, saya pesan ini dong, padahal enggak jadi, zong. Seperti apa, Kak? Apakah sudah pernah mengalami?
1: Oh, pernah.
0: Oh.
1: Iya, pernah.
0: Pernah, Kak?
1: Waktu itu, dan kebetulan waktu itu saya yang antar dengan saham yang antar
0: berdua. Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Itu kita antar di jalan sampah, di bagian-bagian kafe. Ya Allah, jauh sekali dari seberang ke jalan sampah, dan ternyata zone.
0: Ternyata zone ya,
1: iya,
0: ya.
1: Oke. Okay. Makanya saya tuh kalau ada yang pesan, saya suruh foto depan jalannya. Kayak
0: okay,
1: semacam dia bilang, "Kakak, saya tanya, Kakak alamat mana nih?" Oh, saya di sini, Kak. Kakak minta tolong bisa foto depan jalannya. Maksudnya supaya saya bisa lebih memastikan, oh betul orang ini ada di sana. Karena jangan sampai orangnya di tempat lain terus dia bilangnya antar ke sini.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Jadi belajar dari pengalaman ya, Kak,
1: iya,
0: ya. Oke, okay, belajar dari pengalaman. Sudah pernah di ini pesan, kebetulan yang pesan itu dalam jumlah paket berapa banyak, Kak?
1: Tidak banyak, waktu itu cuma pesan 5 box saja.
0: 5 box saja, Kak.
1: Ya sudah, akhirnya saya pulang, sudah bagi-bagi saja di dekat-dekat rumah.
0: Oke, okay, jadi itu suatu pengalaman
1: iya,
0: ya, Kak. Memang luar biasa nih orang-orang, ya udah, mudah-mudahan ya doa yang terbaik aja deh, Kak, ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan dia nanti dilipat gandakan sama Allah rezekinya kan, ya. Oke, okay, dan keluarga. Kemudian menurut pengalaman nih, Kak, apa kunci utama agar sebuah usaha bisa bertahan dalam jangka panjang? Kalau untuk Kania sendiri,
1: konsisten sih, Kak.
0: Okay.
1: Konsisten, terus jangan mudah menyerah. Pokoknya bagaimanapun keadaannya ya,
0: yeah,
1: pokoknya jangan menyerah.
0: Okay.
1: Konsisten jualan saja, karena saya yakin apa yang sudah kita bangun, apa yang kayak sudah kita jalani begitu, tidak mungkin akan sia-sia saja, Kak.
0: Amin, amin, amin. Oke, okay, Kak, silakan di share mungkin Facebooknya ataupun media sosialnya yang bisa di save oleh konsumen yang saat ini mungkin lagi nonton di live TikTok. Silakan, Kak.
1: Namanya itu Mikako Almahira.
0: Mikako Almahira.
1: Ya,
0: Mikako Almahira. Oke. Okay. Ini Facebooknya atau
1: iya,
0: apa, Kak?
1: Iya, Facebook.
0: Oh, Mikako.
1: Saya masih jualan di Facebook saja dengan WA. Kalau di TikTok belum.
0: Belum ya, Kak. Jadi Facebooknya Mikako
1: Almahira.
0: Almahira.
1: Iya.
0: Almahira. Oke. Okay. Kemudian WA-nya, Kak?
1: 0823 9666
0: okay. 777 9 9 9 0823 9 6 6 7 7 9. Oke deh. Baik, untuk teman-teman semuanya ya, untuk Anda yang mungkin berminat nih dengan ayam geprek miliknya Kania ya, Anda bisa mengunjungi Facebook ataupun bisa di add sebagai pertemanan, minta pertemanan lah ya, di FB Facebook Mikako Almahira, Mikako Almahira, atau Anda bisa langsung di nomor WA untuk langsung pesan ayam geprek ataupun ada jenis usaha lainnya dari Kania ya, tadi ada pisang pisang nugget ya, banyak sekali ya kak jenis usahanya. Dan silakan Anda bisa pesan di jalur WA di 0823 9666 7779. Nah, nomornya cantik ya, sama kayak orangnya cantik juga sore hari ini. Kakak silakan, mungkin ada harapan dan juga rencana kakak kedepannya ini seperti apa kan ya? Silakan.
1: Harapan saya tuh mungkin usaha saya saat ini masih terhitung sangat kecil, tapi saya berharap untuk kedepannya itu bisa usaha saya semakin jualan saya semakin laris,
0: amin,
1: terus makanan saya semakin banyak.
0: Amin.
1: Saya tuh maunya punya kedai yang besar gitu.
0: Amin, amin, amin. Semoga ya, ya kak ya.
1: Amin,
0: amin.
1: Saya tuh selalu termotivasi di apa ini? Rasa sayang gitu.
0: Oh, rasa sayangnya gitu ya. Termotivasi ya kak.
1: Iya
0: ya.
1: Betul. Okay. Karena saya yakin maksudnya mungkin saya sekedar bermimpi saja begitu ya.
0: Enggak apa-apa kak, mimpi itu harus diwujudin
1: iya, tapi saya berharap bisa seperti
0: satu saat
1: itu.
0: Ya. Kita kan enggak pernah tahu nih kak. Jadi segala sesuatunya tuh kita semampu kita bermimpi dan insya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti bisa kita wujudkan. Iya. Amin. Oke, Kania selama ini mungkin kan tadi Kania sudah sempat jelasin juga bahwa selama ini di kalau misalnya ada banyak permintaan Pak suami yang bantuin.
1: Iya.
0: Nah, mungkin kakak suatu saat mungkin bisa buka peluang usaha juga dengan hadirnya nanti mungkin ada yang bisa membantu usaha dari Kania itu ya kak.
1: Itu memang salah satu impian saya kak.
0: Salah satu impian juga ya.
1: Bisa buka.
0: Bisa buka dan juga bisa merekrut tenaga atau ya pastinya kak ya. Oke deh, amin amin, kita doain yang terbaik deh buat Kania. Oke. Lalu yang terakhir nih kak, silakan kakak untuk pesan nih untuk yang di luar sana, teman-teman yang di luar sana juga yang ingin memulai sebuah usaha seperti Kania, silakan kak.
1: Tips begitu ya kak?
0: Ya, silakan. Mungkin
1: tips saya ya, itu untuk memulai jualan, yang paling utama itu mental. Mentalnya itu harus betul-betul kuat, harus tahan banting. Terus yang kedua itu mungkin kita pilih dulu target marketnya begitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak contoh ya, kayak semacam mungkin kita tinggal di kompleks perkantoran atau sekolah. Nah, mungkin kita bisa lihat, oh, anak-anak sekolah ini butuhnya seperti apa, ya. Itu yang kita sediakan. Terus, mungkin setelah menentukan targetnya, kita harus memulai. Memulai, jangan tunggu punya modal yang besar. Karena kita mulai dari kecil-kecilan dulu, begitu.
0: Oke.
1: Kita mulai dari kecil-kecilan dulu, karena yang memulai itu tuh yang paling susah.
0: Betul
1: mulai
0: sekali.
1: Paling susah.
0: Oke.
1: Terus, yang terakhir itu pergunakan mungkin fitur-fitur yang ada seperti Facebook, WA, TikTok untuk supaya usaha kita tuh mungkin bisa lebih dikenal, lebih luas lagi seperti itu saja.
0: Oke. Terima kasih Kania sekali lagi sudah berbagi, sudah share sore hari ini di UMKM Bicara ya. Semoga usahanya Mikako jajanan ini semakin berkembang, insyaallah amin kedepannya ya. Dan juga impian Kania untuk bisa punya sebuah kedai, sebuah kedai yang besar, ya, bisa merekrut tenaga, insya Allah bisa terkabul ya kak ya. Semoga dengan obrolan kita di UMKM Bicara sore hari ini juga dilirik pastinya ya, amin. Sekali lagi terima kasih kak kehadirannya di studio sore hari ini, juga untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di UMKM Bicara sore hari ini bersama dengan Kania, owner dari Mikako owner dari Mikako Jajanan ya, owner dari Mikako Jajanan. Saya akhiri kebersamaan kita di UMKM Bicara sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Ya, baik mendengar. Baik mendengar, 53 menit dari pukul 17 sore hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya Julaika Wawulat pamit dari ruang dengar Anda. Lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohrohmana. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 89 FM, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, dari kawasan Kapten Petendean 72 Pro 1 Fakfak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Senin 13 Juli 2026, senang sekali saya Yuli Rahmana kembali temani ruang dengar Anda di lanjutan lintas Fakfak sore hingga tutup siaran nanti dengan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, selanjutnya kita masuk zona petang khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang mana mempersiapkan diri ada dalam sholat maghrib. Dan untuk itu ke ruang dengar Anda kami hadirkan pilihan lagu-lagu religi islami. Selanjutnya kita akan dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran hingga tiba saat kita dengarkan suara tarhim dan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Fakfak sekitarnya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, stasiun bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, saya cukupkan dulu pilihan lagu-lagu religi islami. Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan suara tarhim dan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Sebelumnya saya informasikan ke ruang dengar Anda bahwa beduk azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18. Beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18:19 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan suara tarhim beduk azan maghrib untuk Anda.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.

Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

Pecel atau pecal merupakan makanan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Makanan ini biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Pecel punya sejarah loh. Dilansir dari kemdikbud.go.id, menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Insinyur Murdijati Garjito, istilah pecel berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Pecel telah muncul ratusan tahun lalu di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Pecel disebut dalam surat Centini pada 1800 Masehi. Dahulu, pecel disajikan sebagai menu jamuan bagi rombongan kerajaan, tetapi kini pecel menjadi hidangan yang biasa disantap sehari-hari. Jejak munculnya hidangan pecel juga dikisahkan dalam babat Tanah Jawi ketika sedang gencarnya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kala itu, Sunan Kalijaga terkesan dengan makan siang berupa pecel yang dihidangkan oleh Ki Gede Pemanahan di kediamannya di Mataram. Masing-masing daerah yang menyajikan pecel memiliki cita rasa bumbu tersendiri, seperti pada nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, dan nasi pecel sambal tumpang. Pecel juga dapat ditemukan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Suriname dengan cita rasa yang sedikit berbeda dari pecel di Indonesia karena perbedaan jenis kacang yang digunakan.

Pendengar, pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami temani Anda masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Kami juga sampaikan keruan dengar Anda, khusus untuk pendengar warga kota Fakfak yang hendak bepergian, tetap berhati-hati dengan laju kendaraan Anda dan ya cuaca sore hingga ya di saat sore hari ini juga lumayan tidak bersahabat ya, angin yang bertiup juga cukup kencang. Nah, untuk itu tetap berhati-hati, apalagi kita yang mungkin ya terkena macet ya, atau mungkin karena hujan kita berteduhlah di tempat yang aman. Jangan berteduh di bawah pohon ya, dan itu bisa membahayakan kita. So, untuk itu tetap berhati-hati.

nasi sering digunakan dalam proses penyajian makanan. Salah satu fitur pada sendok nasi modern adalah adanya bintik-bintik atau tonjolan kecil di permukaannya. Meskipun terlihat sepele, namun tidak banyak yang mengetahui fungsinya. Fungsi bintik-bintik ini bervariasi, tergantung pada desain dan tujuan dari pembuat centong nasi tersebut. Centong nasi dapat membantu mengurangi permukaan kontak antara nasi dan centong, sehingga mengurangi kemungkinan nasi menempel terlalu kuat pada centong saat disajikan. Selain itu, bintik-bintik atau pola pada centong nasi dimaksudkan untuk tujuan estetika atau keindahan visual, membuat tampilan nasi lebih menarik, atau menambah sentuhan artistik pada hidangan. Centong nasi juga sebagai penanda ukuran yang membantu dalam menentukan porsi nasi yang akan diambil dengan mudah, terutama dalam penyajian yang konsisten. Tekstur bintik-bintik pada permukaan sendok memudahkan proses menyendok nasi, terutama nasi yang agak lengket atau bertekstur lembut, dan membantu meningkatkan cengkeraman nasi.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Pendengar, 45 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, berharap sangat di luar juga cuaca bisa kembali bersahabat dengan kita semua. Dan ya, kembali masih kami sampaikan pilihan informasi kali ini. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu kembali bertambah. Hingga Minggu 12 Juli 2026 tercatat korban meninggal dunia mencapai 4.490 orang. Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan jumlah korban luka masih tetap sebanyak 16.740 orang. Sementara itu, jumlah warga yang telah menerima bantuan kemanusiaan meningkat menjadi 120.794 orang. Nah, dalam pembaharuan harian yang disampaikan melalui media sosial, dikutip kantor berita Xinhua, Rodriguez juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendirikan 108 kamp penampungan sementara. Ya, dan pendengar, sebanyak 31.837 personil dari Venezuela dikerahkan untuk membantu proses evakuasi pencarian, distribusi bantuan hingga pemulihan wilayah terdampak. Selain menghadapi dampak kerusakan yang luas, Venezuela juga masih dibayangi aktivitas seismik. Ya, dan sejak dua gempa kuat mengguncang negara itu pada 24 Juni lalu, pihak berwenang telah mencatat sebanyak 1.222 gempa susulan. Dan pemerintah Venezuela telah mengintensifkan penanganan darurat sembari memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau para penyintas yang masih berada di lokasi-lokasi terdampak. Demikian informasi korban gempa Venezuela, 4.490 orang meninggal, ribuan warga masih mengungsi. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 19 yang mana nantinya kami ajak Anda ikuti Warta Berita Daerah.

Hutan memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan makhluk hidup. Hutan sebagai pemberi oksigen dan juga penyerap karbon dioksida, memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan juga lingkungan. Kerusakan hutan menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan. Banyak hutan yang menjadi gundul akibat ulah manusia egois dengan melakukan penebangan liar dan juga alih fungsi lahan. Tanpa disadari, hal ini akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan. Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan hutan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Pemicu kegiatan deforestasi hutan adalah kegiatan industri, terutama industri kayu. Faktor lainnya adalah karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan atau dijadikan lahan pemukiman bagi warga. Dampak akibat kerusakan hutan yang patut diketahui diantaranya menurunnya kualitas oksigen, terjadinya banjir, bencana kekeringan, tanah longsor, dan terganggunya siklus air.

0: Kerja seharian dengan duduk di kantor membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang gerak, badan terasa kaku, dan juga pinggang nyeri. Kita bisa mencoba olahraga saat di kantor dengan melakukan beberapa gerakan peregangan di sela-sela waktu bekerja. Waktu olahraga untuk pekerja kantoran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada beberapa gerakan peregangan ringan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja di kantor, dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, peregangan punggung. Gerakan ini dapat Anda lakukan saat sedang duduk. Peregangan ini berguna untuk melancarkan aliran darah. 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar di mana saja berada. Sudah pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, keruan dengar Anda akan kami sampaikan Warta Berita Daerah.

Selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah edisi Senin 13 Juli 2026. Sari Berita. Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 disambut antusias karena sesuai kebutuhan dunia kerja. Pemerintah Kampung Tanama kini memfokuskan anggaran tahun 2026 di bidang ketahanan pangan untuk penyediaan pakan dan obat ayam petelur. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Yuli Rohmana.

0: Berita selengkapnya. Program pelatihan berbasis kompetensi, Program Pelatihan Vokasi Nasional WETS 2 mendapat sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan berbagai kejuruan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Laporan rekan Januardi.
1: Saudara, Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak terus melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 yang dipusatkan di BLK Kabupaten Fakfak. Program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan berbagai kejuruan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Memasuki pekan ke-4, pelaksanaan pelatihan antusiasme peserta tetap tinggi. Berbagai materi teori dan praktik terus diberikan oleh instruktur sesuai bidang keahlian masing-masing, mulai dari practical office, instalasi listrik, hingga pengelasan. Salah satu peserta dari program Practical Office 2 sebanyak 40 jam pelajaran, Cecilia Alida Novita Dewa, mengaku pelatihan yang diikutinya memberikan pengalaman baru sekaligus bekal untuk memasuki dunia kerja. Menurutnya, materi yang diberikan mudah dipahami dan sangat bermanfaat.
2: Kalau saya, semenjak saya mengikuti pelatihan ini, tentu saja ini menambah pengalaman saya dan ini sangat berguna bagi saya. Dimana setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya mungkin akan mencari pekerjaan. Selama mengikuti pelatihan ini, kendala tidak ada sih. Ilmu yang diberikan juga sangat bagus. Saya dapat memahaminya dengan baik. Kemudian ilmunya saya bisa menguasai dan memahaminya dengan baik.
1: Peserta lainnya dari kejuaraan instalasi listrik, Santiki Nona Musika Masor, mengatakan pelatihan tersebut membuatnya memahami berbagai dasar instalasi kelistrikan yang sebelumnya belum pernah dipelajari. Ia kini mampu mempraktikkan sejumlah teknik dasar setelah memperoleh materi dari instruktur.
3: Saya mengikuti pelatihan teknik listrik ini, dari apa yang saya tidak tahu, saya menjadi tahu tentang menginstalasi. Biar itu saya tahu sedikit-sedikit saja, tapi materi yang dijelaskan oleh Bapak, saya bisa pahami dan saya bisa praktekkan sedikit-sedikit. Pemasangan instalasi listrik saklar tunggal, saklar ganda, terus saklar tunggal, ini lampu di seri, lampu di paralel, terus saklar tukar atau saklar hotel, serta saklar silang.
1: Sementara itu, peserta dari program pengelasan Jonix Aldianto Kabes mengaku memperoleh peningkatan kemampuan yang signifikan meski sebelumnya sama sekali belum memiliki pengalaman di bidang pengelasan. Ia menilai metode pembelajaran yang ditetapkan instruktur sangat membantu peserta memahami teori maupun praktik.
4: Kalau kesan dan pesan tentu ada karena ini pertama kali saya belajar pengelasan dan sebagai seorang yang benar-benar pemula dari awal, mulai dari materi sampai praktik, semuanya bagus. Ya, kurang lebih di hari terakhir ini terasa gitu, ada peningkatan skill dalam pengelasan juga, mengerti, ingin coba hal baru. Kalau instruktur memberikan materi dapat dipahami dengan baik, baik secara teori maupun di lapangan. Ketika kita ada kesalahan dibimbing dari samping, terus arahan yang disampaikan itu memang bisa dapat kita imajinasikan gitu. Jadi ketika pas praktik itu bisa lebih lancar gitu.
1: Pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 yang diselenggarakan BLK Kabupaten Fakfak diharapkan terus melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing. Selain meningkatkan keterampilan masyarakat, program ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membuka peluang kerja dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Tanama kini memfokuskan anggaran tahun 2026 di bidang ketahanan pangan untuk penyediaan pakan dan obat ayam petelur. Laporan Anwar Lamohan.
5: Program pengembangan ayam petelur di Kampung Tanama Distrik Pariwari mulai memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun merupakan program yang dianggarkan pada tahun 2025. Pengembangannya baru dapat dilakukan pada tahun 2026 karena penyaluran bibit ayam kepada warga baru dilaksanakan tahun ini. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning saat dikonfirmasi RRI pada Senin 13 Juli 2026 menjelaskan keterlambatan penyaluran bibit menyebabkan pelaksanaan program baru dimulai tahun ini. Meski demikian, masyarakat yang menerima bantuan telah mulai mengembangkan usaha ternak ayam petelur tersebut. Ia mengatakan pengadaan bibit ayam telah dianggarkan melalui dana kampung APBN tahun 2025. Sementara pada tahun anggaran 2026, pemerintah kampung hanya mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pakan dan obat-obatan guna mendukung keberlanjutan program. Menurutnya dukungan pakan dan obat sangat penting agar produktivitas ayam petelur tetap terjaga. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh hasil yang maksimal dari usaha peternakan yang sedang dikembangkan.
6: Untuk sementara memang kampung masih suplai pakan sama, dia punya vitamin dengan obat ayam ini. Kebetulan yang sekarang ayam yang petelur ini kan di APBN 2025 punya. Jadi kemarin itu kan ini baru mulai ayam karena tom tiara dulu toh begitu. 2026 punya itu tidak ada pengadaan bibit lagi, cuman hanya pakan saja.
5: Saat ditanya mengenai tanggapan masyarakat, ia mengatakan para penerima bantuan menyambut baik program tersebut. Menurutnya warga merasa senang karena hasil telur tidak hanya dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga, tetapi juga dapat dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga.
6: Kalau yang tiara ya jelas semangat, karena kan sejelas makan telur pasti bebas. Terus yang kedua kan dia punya kelebihan kan menjual. Cuma saya bilang dorang, kalau jual juga jangan kamu orang kasih habis dia punya ini, karena yang simpan mungkin mau beli. Karena ayam ini kan satu ketika kan pasti orang yang kadar luasa kan, terus tak bisa bertelur lagi toh. Berarti kan mesti beli bibit baru satu, terus yang kedua pakan sama obat.
5: Pemerintah kampung berharap program ayam petelur dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan warga, program tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan keluarga di tingkat kampung. Anwar melaporkan.

Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak menghadiri sekaligus memastikan pengamanan kegiatan doa syukuran kedatangan jaket anjungan lepas pantai UBA UBB proyek tangguh UCC di kediaman Raja Petuanan Arguni, Kampung Arguni, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak. Kegiatan yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional PSN sektor migas ini turut dihadiri Bupati Fakfak Samaon Dahlan, unsur Forkopimda, Raja Petuanan Arguni, jajaran BP Tangguh. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sekitar 150 warga. Rangkaian acara diawali prosesi adat di laut, dilanjutkan doa syukuran, sambutan, makan bersama, dan foto bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap adat sekaligus ungkapan syukur atas tahapan proyek tersebut. Untuk menjamin seluruh kegiatan berlangsung aman dan lancar, Polres Fakfak mengerahkan 42 personil dari berbagai satuan fungsi. Kapolres AKBP Naim Ishak menegaskan komitmen Polres Fakfak untuk terus mengamankan setiap agenda masyarakat maupun proyek strategis nasional yang berlangsung di wilayah Kabupaten Fakfak. Menurutnya, kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, BP Tangguh, serta tokoh adat dan masyarakat menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan agar pengembangan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi masyarakat Petuanan Arguni yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat, musyawarah, dan kebersamaan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Fakfak.

0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Peserta pelatihan vokasi batch 2 tahun 2026 kini fokus mengulang materi sebagai persiapan menghadapi ujian kompetensi dan sertifikasi akhir pekan ini. Laporan Januardi.
1: Saudara, Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak memastikan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi batch 2 tahun 2026 berjalan lancar dan kini telah memasuki pekan ke-4. Antusiasme peserta tetap tinggi meski kondisi cuaca kurang bersahabat, dengan seluruh peserta tetap mengikuti proses pembelajaran sesuai jadwal. Kepala BLK Kabupaten Fak-Fak Muhammad Awaluddin Nur mengatakan semangat peserta menjadi salah satu indikator positif keberhasilan pelaksanaan pelatihan. Selain kegiatan pelatihan yang sedang berlangsung, BLK juga mulai melaksanakan proses seleksi wawancara bagi calon peserta program pelatihan vokasi batch 3 tahun 2026. Ia menjelaskan materi pelatihan disesuaikan dengan masing-masing kejuruan. Saat ini terdapat 6 kelas yang menjalankan 5 program pelatihan dengan perkembangan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan durasi dan tahapan kompetensi setiap bidang.
2: Untuk antusias peserta pada saat kegiatan sudah pekan keempat ini, masuk pekan keempat hari Senin ini, sangat antusias sekali. Walaupun lihat kondisi sekarang cuaca juga, mereka tetap masuk untuk mengikuti kegiatan. Dan juga sekarang kami sedang ada proses wawancara untuk dalam rangka batch ketiga juga. Bisa dilihat ada beberapa calon peserta yang sedang melakukan proses seleksi wawancara. Jadi kalau materi ini kan tergantung masing-masing kejuruan. Yang jelas yang kejuruan yang lagi jalan ini kan ada 6 kelas, 5 program pelatihan. Ada, kalau welder sekarang sedang memasuki tahap ujian kompetensi, durasi waktunya 18 hari saja. Kemudian untuk listrik itu sudah mulai tahap persiapan juga, untuk karena minggu depan itu sudah mulai persiapan ujian sertifikasi kompetensi juga, mereka lagi pengulangan. Begitu juga dengan listrik sama komputer. Kemudian ini ada kejuruan barista yang sementara juga masih jalan karena instrukturnya kita gunakan instruktur dari luar untuk program peracikan kopi.
1: Muhammad Awaluddin Nur menambahkan, seluruh peserta kini difokuskan pada proses review materi dan pengulangan sebagai persiapan menghadapi uji kompetensi dan sertifikasi yang dicatatkan berlangsung setelah pelatihan berakhir pada akhir pekan ini. Sementara itu, setelah pelatihan bersama, para peserta akan diuji secara individu dan dilakukan berulang-ulang sehingga kematangan sesuai standar yang ditetapkan. Sedangkan seluruh instruktur yang digunakan juga telah memenuhi kompetensi teknis maupun metodologi sebagai instruktur. Januardi melaporkan.
0: Sejumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 di BLK Fak-Fak mengaku memperoleh pengalaman baru, peningkatan keterampilan hingga bekal untuk memasuki dunia kerja. Laporan Januardi.
1: Saudara, berbagai tanggapan positif terus disampaikan para peserta pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak. Para peserta mengaku memperoleh pengalaman baru, peningkatan keterampilan hingga bekal untuk memasuki dunia kerja setelah mengikuti pelatihan sesuai bidang kejuruan masing-masing. Salah satu peserta program teknisi AC Muhammad Said Rumbaru mengatakan pelatihan yang diikutinya telah membuka wawasan baru mengenai dunia pendingin ruangan. Ia mengaku sebelumnya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang AC, namun kini telah memahami berbagai materi dasar hingga praktik.
3: Selama saya mengikuti pelatihan ini, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Salah satunya yaitu saya adalah orang yang mungkin tidak terlalu mengenali AC, tapi semenjak saya mengikuti pelatihan ini, saya sudah mulai mengetahui mulai dari instalasi, terus brazing, sama recovery, sama ya alhamdulillah dari instruktur sendiri. Ya, panggil itu selama di sini beliau sangat merangkul dan alhamdulillah dari pembelajaran yang beliau berikan kami sangat mengerti, sangat paham sekali soal tentang AC.
1: Sementara itu, peserta dari program peracikan barista Siti Rizki menilai pelatihan vokasi yang diselenggarakan BLK Fak-Fak menjadi wadah yang sangat positif bagi generasi muda untuk menemukan minat, bakat, serta memperoleh pengalaman baru. Menurutnya, suasana belajar yang didukung mentor berpengalaman membuat materi lebih mudah dipahami.
4: Tanggapan saya terkait pelatihan ini yaitu ke arah positif sih. Jadi anak-anak muda yang masih mencari-cari bakatnya di mana gitu. Nah, bisa langsung ke sini, terus bisa diarahkan, terus ada wadah lah yang menampung kita anak-anak muda yang belum tahu apa yang kita mau gitu. Terus lebih banyak pengalaman sih di sini. Alasannya itu mau mencari pengalaman baru, dari materi-materi yang akurasi. Alhamdulillah sih cepat masuk, terus lebih cepat ditangkap karena mentornya juga sangat asik sih. Dari tentang mengenai kopi espresso, arabica, dan lain-lain. Masih banyak lagi.
1: Ya, berharap setelah mengikuti pelatihan ini bisa mendapatkan pekerjaan sebagai barista, apalagi di Fakfak sudah banyak coffee shop yang masih membutuhkan tenaga kerja di bidang tersebut. Januar di melaporkan.

Pembangunan akses jalan menuju Bandara Siboru, Kabupaten Fakfak terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga Minggu 12 Juli 2026, proses pekerjaan masih berlangsung dan kini telah memasuki wilayah Kampung Kiat, Distrik Fakfak Barat. Berdasarkan pantauan RRI di lokasi, alat berat masih beroperasi melakukan pekerjaan pembukaan badan jalan dan pemerataan hamparan. Kehadiran proyek tersebut diharapkan dapat memperlancar akses menuju bandara yang tengah dibangun. Pengawas lapangan Noldi saat dikonfirmasi RRI menjelaskan bahwa pembangunan jalan terus berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan dari total panjang jalan sekitar 24 km. Sebagian ruas telah berhasil dibuka dan mulai memasuki tahap berikutnya. Menurutnya, pekerjaan pembukaan jalan hamparan telah mencapai hampir 1 km. Sementara itu, proses pengaspalan juga sudah mulai dikerjakan dengan capaian sekitar 300 meter. Pembangunan akses jalan tersebut menjadi salah satu infrastruktur yang penting yang akan menunjang operasional Bandara Siboru di masa mendatang. Selain mempermudah mobilitas masyarakat, keberadaan jalan ini juga diharapkan mempercepat distribusi barang dan jasa menuju kawasan bandara. Masyarakat berharap pembangunan akses jalan menuju Bandara Siboru dapat terus berjalan sesuai target hingga selesai. Dengan tersedianya akses jalan yang memadai, konektivitas wilayah di Kabupaten Fakfak diharapkan semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

Pendengar di mana saja berada, sudah pukul 19 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Kita menuju ke pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Sembari menanti menuju ke pukul 19.30 ya, kami hadirkan beberapa pilihan hiburan untuk Anda.

haruskah aku bertekuk lutut memohon kau terima diriku kalau perlu.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 19.36 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan pilihan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kembali kami ingatkan bahwa di pukul 20 nanti kita ada di program acara obrolan komunitas di Fak-Fak malam ini dengan menghadirkan teman-teman dari Remaja Masjid Al-Munir Piahar. Dan baik pendengar, di mana saja berada kaum muslimin dan muslimah, kita ikuti mimbar agama Islam dengan berbagai pilihan lagu-lagu religi Islami akan kami hadirkan untuk Anda. Pastikan tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

Tidur itu seperti reset untuk tubuh, tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup. Bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.

lampu yang menyala selama lebih dari 124 tahun. Pada umumnya, sebuah lampu dapat menyala kurang lebih dari 25.000 hingga 50.000 per jam. Namun, beda dengan lampu satu ini. Lampu pijar yang menjadi legenda terdapat di sebuah stasiun pemadam kebakaran kecil di Livermore, California, Amerika Serikat. Lampu ini dikenal sebagai Sentinel Light yang mulai menyala pada Juni 1901 dan bertahun 2025. Lampu ini telah menyala selama lebih dari 124 tahun dan menjadikannya lampu tertua dan paling lama menyala di dunia. Artinya, lampu ini telah menyala selama lebih dari 1.090.000 jam, jauh melebihi umur lampu pijar biasa yang hanya sekitar 1.000 jam. Lampu ini menggunakan filamen karbon, bukan tungsten, seperti lampu modern. Filamen karbon lebih tahan panas dan memiliki ketahanan yang lebih tinggi jika tidak dimatikan. Lampu ini hampir tidak pernah dimatikan. Pemadaman hanya terjadi beberapa kali dalam lebih dari satu abad. Salah satunya saat dipindahkan ke lokasi saat ini pada tahun 1976 dan sekali saat mati listrik sebentar di tahun 2013. Awalnya lampu ini digunakan dengan tegangan tinggi, tetapi kini hanya dialirin sekitar 4 watt. Daya rendah memperpanjang umur lampu secara signifikan. Sentinel Light menunjukkan bahwa teknologi kuno bisa sangat awet dan dirancang tanpa kompromi. Di era modern, di mana banyak produk cepat rusak, lampu ini menjadi pengingat bahwa desain berkualitas dan sederhana bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Sentinel Light bukan hanya sekedar lampu tua. Ia adalah simbol ketahanan teknologi masa lalu. Menyala sejak era sebelum Perang Dunia Pertama. Lampu ini menjadi ikon global ketahanan dan efisiensi. Meski kecil dan sederhana, ia mengalahkan umur teknologi modern dan masih terus menyala hingga hari ini.

Sejarah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat ini.

asin mengandung garam terlarut, terutama natrium klorida nal, yang menambah massa air tanpa menambah volume secara signifikan. Karena massa air bertambah, maka massa jenis atau densitas air asin juga meningkat. Seperti benda yang mengapung di air, akan lebih mudah mengapung di air asin karena gaya apungnya lebih besar. Misalnya manusia lebih mudah mengapung di laut mati karena kadar garamnya sangat tinggi. Air tawar adalah jenis air yang memiliki kadar garam yang sangat rendah. Umumnya kurang dari 0,05% garam terlarut. Air tawar sangat penting bagi kehidupan karena digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan pengairan pertanian. Ciri-ciri air tawar: rendah salinitas atau kadar garam rendah, tidak berasa asin, bersumber dari sungai, danau, mata air, air hujan, dan sebagian besar air tanah. Ini dapat digunakan oleh manusia dan hewan untuk kebutuhan sehari-hari.

0: 101.
1: Baik, pendengar, sudah pukul 20 lebih 1 menit. Selanjutnya kami ajak Anda kita dengarkan pilihan drama radio ya dengan judul

dengan judul Perkara Wishlist. Dan baik pendengar, selepas kita ikuti drama radio di pukul 20 lebih 10 menit, kami ajak Anda kita ikuti obrolan komunitas di Fak-Fak malam ini dengan mendatangkan narasumber remaja Masjid Al-Munir Piahar.

0: malah putus. Astaga, kenapa sapu hidup begini-begini saja kah? Padahal semua ganti tahun.
1: Sally,
0: kenapa Ma? Tolong Ma, jangan ganggu Saka.
1: Ada apa sebenarnya Sally? Coba kau cerita di Mama kah? Siapa tahu Mama bisa kasih kau solusi.
0: Cuma juga cerita, karena pasti juga terada solusi Ma.
1: Tapi kan lebih baik cerita tuh daripada kau pendam sendiri. Mama lihat, kau akhir-akhir ini macam banyak pikiran kah? Sampai sejam begini saja kau belum makan.
0: Nanti kalau saya lapar, saya juga pasti makan, Ma. Sudahlah, tolong Mama kasih tinggal saya sendiri, Kak. Sekarang saya hanya butuh menyendiri.
1: Yakin nih, kok teramau cerita di Mama kok pemasalah?
0: Iyo, saya yakin. Karena semua ini percuma, apapun yang saya lakukan pasti saja gagal. Padahal saya susah, saya su kerja keras, saya su mengalah, tapi tetap saya tidak berhasil. Sapu karir, sapu kisah cinta, sapu impian tahun ini hanya berakhir di atas kertas saja.
1: Sally, kok tidak boleh begitu? Kok belum gagal, nak? Kok masih berjuang? Mungkin tahun ini belum waktunya saja.
0: Kenapa sih semua orang selalu bilang begitu? Saya muak dengan kata-kata penghiburan itu.

0: Sudah dengar kabar terbaru kah belum?
1: Kabar terbaru tentang apa?
0: Kupu mantan Mario. Sade lihat di update story yo.
1: Oh kah? Saya sudah lama melukir dia kah? Semenjak tong dua ini putus. Memangnya dia bikin story tentang apa?
0: Kok masih kepo juga ternyata
1: Lah, kan kok duluan yang kasih tahu toh? Lagian juga dia tara penting deh. Untuk apa juga bicara tentang dia? Palingan story tentang pacar baru toh?
0: Bukan Sally. Dia masih dengan cewek yang itu sudah. Malahan dua su tunangan kah?
1: Oh, jadi dia pamer pu story tunangan. Baik sudah kalau begitu. Udah su ketemu dah pu jodoh. Akhirnya dah berhasil. Cuali sayang masih sendiri nih.
0: Ya, namanya juga hidup penuh misteri Sally. Tapi sebenarnya kok itu bukan gagal loh.
1: Terus kalau bukan gagal namanya apa? Belum waktunya. Sudahlah, faktanya kan saya memang begitu. Gagal dalam segala hal. 3 kali tes PNS gagal, mau lanjut S2 tara kesampaian, pacaran bertahun-tahun juga gagal kepelaminan. Lucu sepu hidup ini. Bahkan dari 10 target di sepu wishlist yang saya subuat, cuma 2 yang tercapai tahun ini.
0: Ya kan, setidaknya masih ada yang tercapai toh, walaupun cuma 2. Tapi itu lebih baik daripada terada sama sekali. Yuk ke terada.
1: Kayaknya nih saya tara akan pernah buat wishlist lagi deh. Apa gunanya coba katong buat rencana kalau akhirnya cuma kecewa yang katong dapat?
0: Selye, Tuhan itu kasih yang ketong butuh, bukan yang ketong mau. Lagian, hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat, toh?
1: Halah, lagi-lagi kalimat klasik menghibur. Yo, kok bisa bicara begitu, Vero? Karena selama ini kok pu hidup aman-aman saja, toh? Tara kaya saya.

0: Feli, kok kenapa kah nak? Macam orang yang terasa semangat kah? Kok masih pikir wishlist kemarin itu kah?
1: Mama ini, su tahu masih tanya lagi.
0: Sudah, lupakan saja itu kupu list yang kemarin ku buat. Coba ku buat list yang baru untuk tahun depan. Tapi kali ini fokus dengan yang ku bisa.
1: Ma, kalau bicara saja itu gampang. Buktinya, kemarin saja Satara bisa pertahankan sapu hubungan dengan Mario. Mama tahu, Vero cerita kalau Mario su tunangan.
0: Sally, ku dengan Mario berpisah itu karena Mario sendiri yang toksik dalam hubungan. Jadi, jangan salahkan ku diri sendiri. Karena percuma bertahan kalau ku sendiri tertekan setiap hari. Ku terbahagia. Mama lihat, justru keputusan yang ku ambil su menyelamatkan ku diri. Ku terasa sadar kan nak, dulu ku mau buat apapun atau mau jalan kemanapun, selalu saja Mario larang. Mama sampai heran, ku bisa bertahan jalin hubungan dengan orang seperti itu bertahun-tahun.
1: Tapi Ma, semacam merasa bagaimana ya?
0: Mama mengerti apa yang ku rasa nak. Ku itu hanya belum ketemu sosok yang tepat saja. Tapi ku harus tetap yakin dengan Tuhan perencana.
1: Tapi Ma, kenapa ya Tuhan ini macam tara adil kah dengan tompong hidup? Tahun ini saya rasa macam semua tara berjalan sesuai dengan sapu rencana.
0: Kau tara boleh bicara begitu, nak. Coba kau lihat di sekitar itu. Apa terada yang patut disyukuri?

0: Sebenarnya Nisa su malas bikin rencana.
1: Yaelah, perkara wishlist ini su meramat kemana-mana ini.
0: Iyo, oh, su sampai tara semangat.
1: Sa kasih tau koe, Seli. Koe itu yang terpaku dengan koe wishlist kemarin. Yang belum terwujud ya, mungkin belum waktunya, toh. Ku target menikah tahun ini, calonnya saja belum ada, ya bagaimana? Lebih baik buat wishlist itu yang realistis untuk diwujudkan.
2: Mama setuju itu dengan yang Vero bilang. Sebenarnya sah-sah saja setiap orang itu punya mimpi. Tapi masalahnya, bagaimana kalau terlalu susah diwujudkan? Selain jadi beban untuk ketong pun diri sendiri, ketong juga bisa kecewa karena ekspektasi terlalu tinggi. Itu sudah yang kurasa sekarang.
0: Sudahlah, tak dosa bahas itu lagi.
2: Eh, Seli, asal kau tahu, dulu tuh mama pun impian jadi wanita karir. Tapi setelah ada ko, mama lepas pekerjaan supaya bisa fokus di keluarga. Ko pun bapak juga pernah kehilangan pekerjaan. Tapi di saat-saat sulit, pada waktu itu toh bapak tidak pernah menyerah. Begitu juga dengan mama.
1: Ko dengar itu Seli apa yang ko mama bilang.
0: Tapi kan saya juga capek. Kenapa coba saya tidak bisa kayak ko yang selalu berhasil tepat waktu? Saya su coba jadi si paling disiplin, tapi selalu saja ada yang tertinggal.
2: Jangan bandingkan ko pun diri dengan orang lain, nak. Hargailah ko pun diri sendiri. Nikmati tuh setiap proses yang ko jalani. Kalau ko capek, ya berhenti dulu sebentar, bukan berhenti selamanya.
0: Astaga, ini benar kah? Coba ko lihat Vero. Aduh, sama macam tak percaya.
1: Mana-mana? Ih, betulan ini, Seli. Ku dapat terima kerja.
0: Mah, saya diterima kerja, mah. Di perusahaan yang saya impikan.
2: Ah, iyo kan, nak. Loh, bukannya itu perusahaan yang 3 bulan lalu ku bawa lamaran, toh, nak. Katanya sutradara kabar lagi.
0: Seli juga tara tahu, mah.
1: Selamat deh, Seli. Akhirnya, wishlist cadangan yang malah tercapai. Terpapa sudah, tahun ini ku belum beruntung di tes PNS. Tapi kabar baiknya, ko bisa kerja di perusahaan yang ko impikan, toh?
2: Ingat, Seli, yang terpenting itu bukan berapa banyak wishlist yang bisa dicapai atau terlalu fokus dengan yang belum tercapai. Yang paling penting adalah menikmati setiap proses dan jangan lupa ya, nak, untuk selalu bersyukur.
3: Demikian drama radio Perkara Wishlist. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 20 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, di pukul 20 lebih 10 menit ya, kita ada di obrolan komunitas di Fak-Fak malam ini.

0: Baik, selamat malam. Selamat malam saudara pendengar di mana saja berada. Sudah pukul 20 lebih 13 menit. Dan selanjutnya pendengar, saya sudah tidak sendiri ya. Sudah ada teman-teman dari Remaja Masjid Al Munir Piahar. Iya. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Iya, tadi sudah kita sampaikan juga bahwa malam ini ya, untuk teman-teman yang ada di luar sana yang ingin berpartisipasi boleh langsung bergabung bersama kami di 0811 495 94. Ya, saya ulang, di 0811 495 9490. Kita bersama hingga nanti di jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Oke, malam ini saya tidak sendiri ya. Sudah ada 3 orang yang pastinya duanya cantik, satunya ganteng ya. Anak-anak muda yang hebat-hebat, yang luar biasa ya. Yang malam ini juga sangat-sangat apa ya, segar-segar nih, semangat-semangat pastinya ya. Oke, baik. Mungkin yang di ujung sini boleh bergabung di sini ya. Kita sedikit trouble nih untuk kita punya mikrofonnya. Boleh pakai itu aja. Bisa merapat ke sebelah sini. Iya, kursinya. Oke, baik. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu ini, apa teman-teman dari Remaja Masjid, bagaimana perasaannya ini? Dengar-dengar katanya sih kemarin menang ya, juara satu ya. Bagaimana nih perasaannya?
1: Kalian duluan sudah.
0: Kalau ini sudah, kalau kakak Kole ini sudah biasa begitu.
2: Kakak boleh duluan.
3: Saya boleh. Kalau dari saya ini pertama kali kasidah, terus halifahnya cowok, jadi rasanya tuh kayak, terus ada campur cowoknya juga yang lain, kan, jadi kayak beda pengalamannya gitu. Jadi pas juara satu tuh kayak senang sekali.
0: Okay,
3: apalagi pas latihannya tuh betul-betul diguncang kiri kanan.
0: Okay. Baik. Iya, saya perkenalkan dulu nih ya buat pendengar yang sudah hadir malam hari ini, mewakili ya teman-teman dari Remaja Masjid Al Munir Piahar. Salah satunya ada cowok, ada Abdul Latif Rahang Metan. Hai.
1: Halo.
0: Iya, ada juga Putri Sukaina Tukuwain.
4: Halo.
0: Halo, ada juga Siti Nazwa.
5: Ya, halo.
0: Oke, baik. Ini awal apa ya, pembukaan yang menurut saya tuh pasti ya, siapapun orangnya yang pasti mau dapat juara, yang penting masuk 5 besar, 10 besar pasti happy gitu ya.
1: Iya.
0: Apalagi ya ini sudah langsung juara satu nih. Iya, ini kan kalau kita lihat peserta kan lumayan banyak ya.
1: Iya. 58 kalau tidak salah.
0: Iya, terus datang dari berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Fafon.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini mungkin yang saya mau tanya nih. Kalau tanya perasaan pasti semua senang ya.
1: Iya. Iya. Itu basic. Kalau senang sudah pasti senang sekali.
0: Iya, pasti senang ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau kita bicara festival kasidah ini kan jarang-jarang ya.
1: Iya, betul.
0: Jarang-jarang dilakukan dan luar biasa tahun ini langsung Bupati Cup, itu bukan main-main gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau Kole sendiri ini kan bukan, mungkin kalau ada dua nih mungkin baru kenal, kah saya juga kurang tahu. Tapi kalau Kole sendiri nih pemain-pemain lama gitu.
1: Baru comeback ini.
0: Iya, baru comeback. Kalau boleh jujur, saya juga dulu hampir ya, kita hampir nyanyi di Masjid Agung Baitul Maqbur.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Iya, iya.
0: Kita jadi apa sih namanya?
1: Backing vokalnya.
0: Backing vokalnya. Oh. Itu saya, kami begitu.
1: Iya.
0: Itu acara apa ya, Pak?
1: Itu pembukaan Laski pertama.
0: Oh, Laski.
1: Iya.
0: Betul.
1: Laski pertama, di launching Laski pertama, iya, dan langsung dibuat lomba begitu.
0: Iya, itu luar biasa sekali. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ceritakan nih. Mungkin ceritakan tentang sedikit ya tentang Remaja Masjid Al Munir Piahar dan kegiatan-kegiatan apa saja yang biasa teman-teman lakukan begitu. Silakan.
1: Iya. Kita dari Remaja Masjid Al Munir Piahar itu sebenarnya kesehariannya itu memang masing-masing mempunyai kesibukan tersendiri ya. Cuman ketika ada kegiatan-kegiatan lomba seperti ini tuh anak-anak itu punya antusias yang sangat-sangat luar biasa begitu. Kalau mau dibilang selama ini kan kita Alumni RPHR itu identik dengan lomba-lomba Islami apa dan lain sebagainya. Jadi memang kita tuh benar-benar ketika ada lomba-lomba seperti ini tuh antusiasnya tuh luar biasa begitu loh. Antusiasnya sangat-sangat luar biasa. Makanya kalau untuk kegiatan sehari-hari ya tidak ada sih. Cuman mungkin paling kalau ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ada orang mau menikah, terus kita terima job seperti solawat ya. Terus ada juga tim-tim kita, tim hadrat yang sekaligus mengantar pengantin begitu. Jadi memang rutinitas kita tuh lebih banyak di solawat dan juga di hadrat gitu. Cuman memang pada saat diadakan lomba-lomba ini, apalagi kan sekarang ini kemarin kan kita lombanya tuh Islam Kosida itu Festival Kosida Bupati Cup. Nah ini yang sekarang ini juga ada lomba yang namanya Islam Masuk Tanah Papua ke 666 ya. Jadi iya, jadi kita tuh mulai apa namanya on fire lagi, mulai kumpul anak-anak untuk ikut lomba tersebut. Dan alhamdulillah sekarang kita ada mengikuti sekitar 5 cabang lomba. Dan salah satunya tuh solawat, kemudian hadrat, dan iya Barzanji, Yasinan, dan tadi Kosida tadi yang sudah pembuka. Dan alhamdulillah kita sudah
0: dibuka dengan juara satu. Luar biasa. Oke, buat teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin malam ini lagi mendengarkan ya siaran kami, bisa melalui aplikasi RR Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Oke, nah ini mungkin tadi sudah menceritakan sedikit ya terkait, berarti itu kan sudah masuk sudah terprogram ya dari teman-teman bahwa dalam satu tahun itu ada kegiatan-kegiatan apa saja. Nah kalau kita bicara kegiatan kan pasti untuk mengumpulkan orang dan lain sebagainya, ini kan kalau kita bicara lomba Kosida ini kan dia pasti akan berbicara tentang bukan hanya latihannya, tapi untuk mau pentas itu kan kita butuh kostum dan lain sebagainya. Nah ini penunjangnya, ini yang pendukungnya ini dari mana, sponsornya lah istilahnya, apakah mereka punya, teman-teman punya uang kas sendiri kah atau seperti apa, boleh nih dibagikan sama kita.
1: Iya,
3: untuk yang ditanyakan kostum tadi, kalau kostum kita semua sepakat. Jadi pernah waktu itu ya sebelum lomba itu sempat pikir-pikir, nanti pakainya ini apa, ini pakai pas lomba. Terus ada ibu-ibu yang punya lumayan abaya, baju hitam panjang. Jadi kita coba-coba, ternyata motifnya itu tidak sama-sama.
1: Dan monoton ya.
3: Iya monoton. Terus idenya kreatif, daripada setiap tahun itu-itu saja, hitam coklat, putih coklat, jilbabnya kan coklat. Sudah kreatif punya ide, bagaimana kalau pesan pakaian
0: online.
3: Ya. Jadi tapi ini kita patungan. Alhamdulillah di situ teman-teman semuanya setuju.
0: Respon ya.
3: Respon yang baik. Alhamdulillah sudah langsung dari situ kreatif pesan. Terus teman-teman kita semua sama-sama kumpul uang. Dan alhamdulillah juga sebelum lomba sudah ready di fak-fak dan sudah kita pakai untuk lomba. Dan baju itu sekarang juga jadi inventaris.
0: Iya.
3: Inventaris masjid.
0: Luar biasa. Nah, padahal itu bukan uang kas langsung dari masjid ya, dari teman-teman. Berarti nih Latif sekarang sudah harus mau nih punya teman-teman punya uang kas, iya kan? Iya, supaya bisa menunjang. Jadi besok-besok kan tidak semua teman-teman ini bekerja.
1: Iya
0: kan? Jadi mungkin ya setiap bulan lah kita kas mungkin 5.000 ke. Ya, supaya bisa menunjang, iya kan? Oke, baik. Nah ini menarik nih, karena kan tidak semua orang mau nih ya untuk yang namanya kumpul uang.
1: Betul,
0: ya semua
1: betul,
0: mau,
1: betul.
0: Mau latihan, mau tampil. Tapi kan ya mungkin
1: ada keterbatasan.
0: Benar sekali. Jadi ya mungkin ini PR nih untuk Kak Latif sebagai ya remaja masjid. Oke. Nah ini sejak kapan, kalau boleh tahu nih, sejak kapan teman-teman ini apa tim Kasida ini dibentuk atau memang sudah dari dulu kah, atau memang karena mau Bupati Cup dan juga untuk persiapan lomba untuk 666 tahun ya Islam masuk di tanah Papua ini?
1: Iya, jadi sebenarnya grup ini kan tidak menetap ya, kita ini grup yang tidak menetap gitu, karena itu dia tadi kesibukan masing-masing,
0: simpatisan saja begitu
1: ya. Betul. Nah terus kemudian ketika ada lomba, kami inisiatif sendiri begitu, inisiatif pada saat tahu ada lomba, terus inisiatif buat cari anak-anak nih yang mau begitu, dalam artian mereka juga punya potensi dan juga punya kemauan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Jadi pada saat waktu kabar lomba itu, saya sudah mulai cari-cari anak-anak yang punya potensi ya. Jadi saya mulai ngulik-ngulik ini anak-anak ini, siapa-siapa yang bisa ikut, kemudian yang mau diatur gitu. Karena kadang juga kalau ketemu ngatur anak-anak ini juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, tapi memang riwa ini. Ini riwa sekali kalau atur anak-anak.
0: Emosi kita tuh
1: emosi itu harus memang kadang tuh emosinya meledak-meledak, tapi ya mau bagaimana lagi ya. Jadi mulai atur anak-anak, mulai kumpul nih dari rumah ke rumah kita panggil gitu. Terus kemudian dengan embel-embel syiar dan lain sebagainya, karena memang syiar. Cuman kan kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini kalau mau dibilang ikut kayak lomba-lomba begitu gitu tuh gitu ya? Iya betul. Malu, geng si apalagi cowok-cowoknya ya, itu susah dan harus dibujuk dengan
0: rayuan bomba
1: AIUEO begitu loh, pokoknya ribet. Tapi alhamdulillah mungkin karena faktor keterpaksaan juga dari orang tua begitu ya. Desakan, awan iya gitu. Betul. Jadi memang mereka dipaksa oleh orang tua juga, karena memang kan orang tua siapa yang tidak mau anaknya mengikuti kegiatan yang baik-baik ya. Makanya dari situ mulai disupport, orang tua mulai paksa dulu disupport. Akhirnya mereka awalnya tuh berat-berat, tapi lama-kelamaan karena mungkin mulai punya teman, mulai punya bertemu dengan ya bestie-bestie dan lain sebagainya. Ada juga yang memang sudah bestian, jadi karena yang satu ikut, akhirnya dua-duanya mau ikut. Ajak, ya? Iya aja gitu. Jadi akhirnya terbentuknya grup kita ini seperti itu.
0: Iya, itu sangat luar biasa karena mau apa ya? Meyakinkan orang untuk mengikuti sesuatu itu kan tidak gampang.
1: Tidak gampang.
0: Beda ya cewek-cewek sama cowok itu beda. Kalau cewek itu lebih asik begitu, apalagi kita tampil. Sebenarnya mereka tuh harus tahu loh. Tampil di depan banyak orang itu tidak semua orang bisa.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Iya betul.
0: Kalau Kole ini saya anggap dia tuh adik yang luar biasa karena dia mau diatur dan dia belajar banyak tentang bagaimana kita harus disiplin ya. Jadi kalau sekarang dia mengajarkan itu ke adik-adik ya, saya pikir itu didikan yang yang lalu-lalu itu sangat luar biasa.
1: Bermanfaat
0: begitu. Kole setahu tuh macam-macam dong suara-suara itu bagaimana. Baru dia sendiri laki-laki itu yang luar biasa. Oke, nah ini apa yang membuat teman-teman tertarik mengikuti Festival Qasidah Bupati Cup? Karena kan tadi Kole sudah bilang anak-anak muda sekarang itu gengsi, malu ya untuk ikut lomba-lomba
1: susah
0: yang kayak
1: diajak.
0: Gitu. Susah sekali. Nah ini apa? Ini mungkin kalau Kole sendiri saya tidak akan tanya ya. Buat teman-teman yang dua di depan saya yang cantik-cantik ini apa yang memotivasi teman-teman sampai akhirnya jatuh cinta dan tertarik begitu untuk bergabung di tim Qasidah ini?
3: Kalau saya kan terakhir ikut lomba Qasidah tuh sekitar 10 tahun yang lalu. Kalau
0: waduh, masih bocil.
3: Sampai ikutnya. Jadi pas sudah 20-an ini terus diajak ikut lagi, ih kayak tiba-tiba excited karena sudah lama tidak ikut. Apalagi pasti prosesnya kan panjang. Itu bikin kita kembali
1: nostalgia ingat, ya.
3: Terus bisa kenal teman-teman kompleks banyak lagi.
0: Oke. Nah, kalau yang satu bagaimana nih?
4: Kalau saya karena dari dulu kebetulan kompleks Piahar, Masjid Al-Munir Piahar, Majapahit Piahar.
0: Itu kompleks saya juga dulu.
4: Setiap ada festival Qasidah atau lomba solawat, itu tidak pernah alpa. Jadi kebetulan ini lomba, terakhir lomba Qasidah itu kapan? Begitu sudah lama.
0: Sudah paling lama ya?
1: Sudah paling lama sekali. Memang pernah diadakan, tapi kita dari remaja masjid vakum, kita tidak ikut sama sekali.
4: Jadi pas tahun ini dan tahun ini kebetulan ada Kalatif, kan Kalatif baru datang dari Sorong. Dan ada Kalatif, langsung Kalatif bilang
0: ajak
4: anak-anak teman-teman semua, dan kalau dipikir-pikir juga sudah lama itu kakak-kakak kita, remaja-remaja yang lama sudah keluar ke apa namanya tempat kerja itu tidak lagi ikut, dan masa harus habis di kakak-kakak kita saja dan kita tidak lanjutkan itu.
0: Oke. Okay.
4: Karena dari dulu setiap remaja Masjid Alun Piahar kalau ikut lomba kesida, solawat pasti alhamdulillah juara satu atau juara dua.
0: Luar biasa.
1: Sombong ya, sombong.
0: Iya dong, iya dong.
4: Jadi kayak sangat disayangkan kalau kita tidak lanjutkan itu.
0: Iya, benar.
4: Jadi dari situ kita apa namanya?
1: Bentuk.
4: Iya, hati kita tergerak untuk oh mari sudah ketemu ikut sama-sama, ketemu latihan sama-sama, siapa tahu ketemu bisa lanjutkan kakak-kakak punya perjalanan itu.
0: Oke, nah ini kan kalau kita bicara membuat satu tim itu kan tidak gampang. Tadi kole kan sudah bilang di awal ya bahwa untuk mengumpulkan 1-2 orang itu yang Tom bilang kata jam 4.
1: Iya, aduh. Baru saja terjadi.
0: Gitu kan? Iya, padahal Ketong tahu bahwa Ketong harus komitmen.
1: Betul.
0: Ketika Ketong mau bergabung dalam satu tim itu kan ada komitmen dalam tim bahwa harus ada yang memimpin. Kalau semua memimpin hancur, kan begitu. Nah, ini yang saya mau tanya nih. Kole sendiri ketika menggabungkan teman-teman ini kan tadi Kole juga sempat singgung kalau masih cari-cari nih.
1: Iya.
0: Masih cari-cari. Apakah itu melalui proses apa namanya? Proses mencari ini apakah ada seleksi lagi kah atau cuman main tunjuk-tunjuk oh dia ini? Kan tadi Kole juga sudah sempat singgung ya, cari teman-teman yang memang punya talenta, punya apa semangat untuk mau bergabung. Nah, ini yang saya ingin tahu ini apakah ada seleksi khusus begitu? Karena kan pasti semua orang ingin bernyanyi, tapi kan tidak semua orang bisa bernyanyi, kan begitu?
1: Iya.
0: Nah, ini seperti apa nih, Kole?
1: Iya, kalau untuk pengrekrutan member-member ini, ya member ya. Jadi sebenarnya itu sulitnya tuh di cowok.
0: Oke.
1: Okay. Iya, sulitnya tuh cuma di cowok. Kalau di cewek ini, yang seperti yang tadi Kak Yuli bilang bahwa kalau cewek itu kan kalau diajak ini excited ya. Sedangkan kalau yang cowok-cowok ini mereka lebih ke apa ya? Berat hati, terus banyak ceweknya di dalam. Jadi pasti ada perasaan-perasaan yang tidak, maksudnya yang cuma mereka tahu sendiri begitu. Jadi pada saat waktu pemilihan anak-anak untuk lomba itu tidak ada seleksi yang bagaimana-bagaimana, cuman memang saya sudah lihat ini anak-anak sebenarnya punya potensi-potensi yang memang sudah sedari kecil memang sudah pernah ikut lomba nyanyi, kemudian pernah ikut lomba kosida juga waktu kecil seperti kami-kami ini, kemudian ada juga yang sudah pernah ikut musabaqah tilawatil Quran juga. Jadi saya rasa bahwa tidak terlalu sulit, apalagi di dalam piahari itu kalau mau cari anak-anak yang suara bagus itu tidak sedikit tapi banyak sekali. Malahan tuh
4: sombong.
1: Iya, harus sombong. Karena di dalam di remaja Masjid Al-Munir Pihar itu kalau mau misalkan ditunjuk siapa yang jadi khalifah pasti semua mau. Karena begitu. Karena masing-masing punya karakter vokal yang bagus-bagus, jadi mau ditunjuk ke sini bisa, mau ditunjuk ke situ bisa, tergantung siapa yang mau mengalah begitu. Jadi kalau ada yang mau mengalah terus nanti kita coba juga ini lagu sebenarnya cocoknya vokalnya di siapa begitu. Jadi tidak asal, kita juga tidak langsung kayak main tunjuk saja tidak, tapi lebih mencocokkan kriteria vokal-vokalnya ini masuk tidak dengan gendernya ini, kemudian yang ini bisa pop atau tidak, atau ini bisa ke kosida atau tidak, seperti itu. Dan part yang paling sulit itu adalah harus mengerti moodnya mereka. Itu dia, harus mengerti moodnya mereka. Dan kadang tanpa mereka sadar sebenarnya saya ini juga punya mood begitu. Cuman resiko menjadi seseorang yang harus memimpin banyak orang, harus sudah tahu resiko-resiko yang apa yang diambil begitu, sehingga ketika mereka melakukan hal yang sebenarnya saya tidak inginkan, saya sudah tahu begitu, sehingga saya bisa mencegah apa-apa saja yang bisa untuk mengerti saya punya perasaan, mengerti mereka punya perasaan juga, seperti itu.
0: Oke, ini lisensi untuk menjadi seorang pelatih, iya, itu kan harus sabar, yang
1: harus sabar,
0: yang
1: berat sekali itu, ya, itu sebenarnya
0: sangat mungkin orang bicara kata sabar itu mudah ya,
1: iya betul,
0: tapi orang belum merasakan ketika ada di posisinya kita, iya, gitu, apalagi kita ini dari watak yang berbeda, karakter yang betul, berbeda, ini yang agak,
1: menyatukan
0: ya
1: 12 peserta dalam satu otak itu. Ya itu dia,
0: iya,
1: punya kesulitan.
0: Oke, okay, nah ini kalau untuk bicara tentang seleksi sudah. Nah ini terkait dengan persiapan. Nah ini butuh berapa lama persiapan nih, dari mulai pengumuman adanya apakah sidak Bupati Kap, lalu persiapannya itu sudah berapa lama? Karena kalau kita bicara ke sidak ini kan, ya mungkin cengkok-cengkoknya itu,
1: iya,
0: itu kan tidak gampang ya, iya. Nah pasti proses untuk berlatih itu dari awal sampai langsung masuk di lomba itu berapa lama?
1: Iya, kurang lebih kita latihan itu di akhir Mei. Itu kita sudah mulai kumpul teman-teman, mulai kumpul-kumpul personil ya. Kemudian itu di awal Juni itu kita sudah mulai start
0: latihan. Iya.
1: Di tanggal 30 ya, 30 Mei. 30 Mei itu anak-anak sudah terkumpul, cuman kita memastikan bahwa anak-anak ini mau ikut atau tidak.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi, saya juga sebenarnya kalau misalkan mau ambil anak-anak juga saya tidak mau terlalu memaksakan mereka punya kehendak begitu. Dalam artian jangan sampai mereka ikut, kita punya proses ini setengah-setengah. Dalam artian nanti sudah di tengah-tengah perjalanan baru ada yang bilang, "Aduh, saya begini, aduh saya begitu, saya punya mama begini, saya punya bapak begitu." Jadi saya tidak mau memang. Jadi pada saat ambil mereka tuh saya sudah bilang,
0: yakinkan
1: kalian
0: mereka,
1: iya,
0: ya.
1: Saya yakinkan, saya punya diri juga bahwa anak-anak ini nanti tidak kabur pada saat mau hamin berapa, mau lomba begitu. Ya, jadi persiapan kita tuh kurang lebih satu bulan lebih ya. Satu bulan lebih tuh kita persiapan, termasuk mulai dari menghafal lirik, lirik lagu, terus mencocokkan juga lagu-lagu yang apa yang kita pilih supaya memang sesuai. Kan ada lagu wajib, ada lagu pilihan. Ya, jadi lagu wajib itu yang memang wajib dibawakan, dan lagu pilihan tuh wajib kita pilih salah satu dari tiga lagu tersebut. Nah, akhirnya kita memilih salah satu lagu pilihan yang memang menurut saya cocok di vokal saya. Kemudian di lagu wajib, karena memang itu mutlak tidak bisa digaguh-gugat. Jadi mau tidak mau kita pelajari harus bersama seperti itu. Dan kemudian dari segi persiapan itu memang banyak-banyak kendala, karena sudah tahu perempuan dorang punya mood, kemudian laki-laki dorang punya hal, dan apalagi ini kan anak-anak masa-masa remaja ke SMP ke SMA, ada yang SMA mau kuliah. Jadi itu dia ribetnya di situ. Kemudian untuk pencarian, kita mau cari baju, mau cari kostum, mau cari apa dan lain sebagainya, itu aksesoris dan lain sebagainya, itu memang saya sudah pikir matang-matang sebelum bagaimana sebelum anak-anak ini mereka lomba begitu. Jadi pada saat waktu buat mereka punya kostum, awalnya saya mau mix and match saja gitu. Maksudnya baju-baju yang sudah ada.

0: mempersiapkan penampilan mereka jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Okay. Seperti itu.
1: Baik, ini luar biasa. Berarti persiapannya cukup matang ya.
0: Iya.
1: Jadi bukan hanya memikirkan bagaimana latihan vokalnya.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Tapi sudah berpikir, nah ini kita sudah latihan sebagus, kira-kira tuan tampil nanti besok pakai apa, begitu kan?
0: Iya.
1: Iya, karena memang Kak Latif ini luar biasa orangnya, dia perfecto begitu dari sekian banyak gitu ya. Oke, okay. Nah tadi kan kita sudah bicara dengan masalah persiapan dan lain sebagainya. Kalau bicara tantangan ini seperti apa teman-teman? Iya, mungkin tantangan terbesar yang dihadapi selama latihan mungkin apa?
2: Kalau yang saya lihat, saya perhatikan lebih ke kedisiplinan waktu.
1: Oke. Okay.
2: Pasti biasanya kayak tadi ke kami bilang jam 4, habis maghrib baru semua kumpul. Oke. Okay. Terus sama ini sih ego masing-masing tuh pas latihan mau diatur atau tidak.
1: Oke.
2: Okay. Selebihnya itu pasti pelatih yang yang lebih ini.
1: Iya, intens ya.
0: Mungkin itu ada tambahan.
1: Iya, mungkin kakak yang satu ada tambahan, mungkin tantangan. Karena memang sejujurnya kadangkala kan kalau bicara kesibukan ya semua orang pasti punya kesibukan ya. Kalau kita menghargai ya inilah Indonesia ya sesungguhnya begitu ya. Apalagi kalau disuruh datang jam sekian, nanti jam sekian baru tiba. Cuman kan kita harus belajar untuk mendisiplinkan diri begitu ya. Orang sukses itu harus diawali dengan bagaimana tuh menghargai waktu.
0: Betul.
1: Begitu. Kalau kita tarik ulur ya, kita punya masa depan nanti seperti apa begitu. Karena orang lain itu jauh lebih menghargai waktu begitu ya. Karena sesungguhnya kalian punya mood, ya pelatih juga pasti punya mood. Pelatih ini mau dibilang dewasa, mau menuju ke dewasa juga dia masih belajar untuk bagaimana
0: mengkontrol emosional.
1: Iya, mengontrol begitu ya. Oke, nah itu mungkin tantangan. Nah ini bagaimana cara untuk menjaga kekompakan? Kan kita bicara tantangan tadi. Saya sudah datang tempo nih. Terus kau ini mungkin 1 jam kah baru datang toh? Terus sudah datang suter lambat, terus atur lagi. Itu kan pasti buat kita yang lain juga emosi. Khusus ini pelatih, bagaimana menghadapi teman-teman dengan karakteristik seperti ini begitu.
0: Iya. Kalau saya sendiri pribadi tuh lebih melihat saya ini siapa gitu. Saya melihat saya ini siapa, terus saya berbicara ke orang itu bagaimana. Kadang tuh ada hal yang memang saya tidak bisa ceritakan di sini yang memang pengalaman, maksudnya setiap kegiatan itu pasti ada pengalaman-pengalaman yang ini ya.
1: Ada baik, ada buruknya lah.
0: Iya, betul. Tantangannya itu tadi dengan kadang itu kita miskomunikasi. Kemudian saya tidak bisa mengontrol emosi saya begitu. Jadi memang saya harus bercermin dulu sebelum saya lakukan hal itu ke anak-anak begitu. Dan tadi apa pertanyaannya?
1: Tantangan.
0: Iya. Tantangannya tuh anak-anak ini kadang mau buat, kayak misalnya kita belajar lagu, ada yang mau buat variasi sendiri-sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Ada yang mau bikin bagi-bagi suaranya sendiri. Kemudian tidak konsisten dengan apa yang kita pelajari begitu. Jadi kadang tuh kayak misalkan kita sudah buat variasi seperti ini, nanti pulang kita lupa, nanti buat variasi baru lagi.
1: Okay.
0: Nah makanya tuh solusinya tuh kita rekam supaya nanti pada saat latihan kita dengar variasi yang kita pakai.
1: Fokus
0: jadi
1: fokus di itu ya.
0: Iya. Tapi terkadang itu anak-anak kita mau mengajak mereka untuk kayak ini tuh kadang ada yang mau dengar, ada yang tidak mau dengar. Nanti kalau sudah suara besar sudah tahu toh orang-orang di
1: Fanfak
0: ini
1: khusus dipiarin.
0: Khusus dipiarin nih, kita orang harus
1: meledak.
0: Orang bilang harus rabe-rabe garganteng dulu baru anak-anakin dong kayak langsung nurut gitu. Ya itu tantangannya untuk mengerti mereka punya mood, mereka punya mau. Kadang itu saya harus ajak dorang dengan ayo kita makan, ayo ada ini, ayo ada itu, baru mulai kumpul. Tapi kalau saya sudah malas tahu, itu anak-anak sudah tahu sudah
1: marah.
0: Kamu mau apakah, saya tidak peduli lagi. Terserah. Nah kalau sudah begitu, itu biar tidak dipanggil lagi, langsung semua sudah
1: semua kumpul.
0: Setor muka
1: kayaknya
0: langsung.
1: Kayaknya mungkin tiap hari harus begitu.
0: Harus begitu sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan ketong tidak mungkin kan setiap hari moodnya seperti itu ya.
1: Iya betul. Oke, nah itu tantangan dan hal-hal yang memang membuat pelatih juga kita nih harus belajar. Ternyata menjadi pemimpin itu kita harus belajar karakter orang,
0: betul.
1: Gitu ya, supaya bisa tahu nih, oh dia ini nih seperti ini, saya subaca ini.

0: Begitu kan. Nah ini apakah ada momen lucu di perjalanan latihan?
1: Amira.
2: Oh, ada satu peserta namanya Amira.
1: Sebenarnya banyak sih, tapi ini salah satu yang
0: salah satu ya, yang tidak bisa dilupakan.
2: Kan Kalatif selesai latihan tuh, Kalatif bilang jangan coba-coba ada yang minum es, minum es di luar-luar sana. Kamu kalau mau minum es silakan minum es, tapi jangan coba-coba di depan saya, jangan sampai saya lihat saja.
1: Terus, padahal itu sudah dikasih tahu dari dari sebelum latihan,
0: dari awal-awal latihan.
2: Terus Amira tanggapannya tuh kayak beda sendiri begitu. Ketong satu hari, ketong semua sudah lama, sudah lama satu minggu lebih ya. Kok semua ada dulu latihan, terus Amira tuh terlambat. Jadi Amira pas turun langsung ketong tanya, Amira dari mana? Aku dari mana? Terus dia bilang, tadi saya dulu minum air es di saya dulu minum es di atas. Terus ketong bilang, hi, kami sudah kelarang minum es. Terus dia berjawaban bilang, kan jadi ketong panggil Kalatif itu Koko. Koko kan bilang tara boleh minum es di depan Koko, jadi saya minum di atas dulu baru selesai tadi.
1: Jadi dia punya cara penafsiran apa yang saya bilang itu berbeda begitu. Mungkin karena anak-anak labil ya, maksudnya masih belum ini. Jadi cara pemikirannya itu maksudnya dia berpikir bahwa ketika larangan itu saya bilang jangan
0: yang
1: minum
0: penting
1: es
0: tidak di depan ya.
1: Makanya saya bilang, anak ini punya cara berpikir bagaimana.
2: Kalau itu juga antara mau marah
0: lucu. Oke. Nah, itu momen lucu nih. Nah, ini siapa saja yang paling berjasa dalam keberhasilan tim?
1: Sebenarnya
2: Kalatif.
0: Tapi kalau menurut saya ya, ini di luar tim ya. Kalau menurut saya tuh yang berjasa ya semua sebenarnya. Percuma kalau Kalatif sudah atur sedemikian rupa, tapi cerita dari curhatan dari Kalatif tadi tuh seperti ini, mau ngatur ini. Terus kalau kalian tidak dengar-dengaran juga, saya pikir keberhasilan itu masih jauh ya.
1: Makanya saya bilang, saya sudah pernah saya bilang juga ke mereka pas saya marah-marah, saya bilang tanpa anak-anak ini juga saya ini bisa apa begitu. Maksudnya ada simbiosis mutualisme begitu. Maksudnya tanpa saya anak-anak bisa apa, dan tanpa mereka saya juga bisa apa. Dalam artian ketorang saling melengkapi gitu.
0: membutuhkan begitu. Nah ini kalau bicara remaja masjid kan pastinya ketong tahu bahwa di dalamnya itu pastikan ada pengurus gitu. Nah ini yang mau saya tanya nih, bagaimana dukungan seperti apa nih yang diberikan oleh pengurus masjid, mungkin keluarga dan juga masyarakat sekitar kepada teman-teman khususnya tim Kasida?
2: Ini seperti apa? Dukungan luar biasa sekali, dukungan dari orang-orang tua di kompleks, kakak-kakak. Itu pas latihan itu rame semua nonton, baru kayak bantu jadi ikut, seolah-olah mereka penonton gitu. Jadi kita kayak terbiasa juga tampil depan orang banyak. Terus pas mau pas sedang latihan juga mereka ikut koreksi, wah yang ini kan tidak mungkin Latif bisa lihat dari berbagai sisi toh, jadi mereka juga ikut bantu lihat. Terus pas lomba juga orang-orang tua keliling rumah baru patungan, baru beli bubur beli kacang hijau untuk bikin untuk kita makan di sana di tempat lomba. Jadi betul-betul suportif sekali,
0: luar biasa ya.
1: Ada satu momen itu yang bikin saya kayak seharusnya orang-orang tua tidak melakukan hal ini. Artian saya baru pertama kali lihat orang-orang tua kompak. Mereka dengan keterbatasannya kita juga, kita berharap yang penting kita bisa menampilkan yang terbaik. Dan orang tua juga berharap itu ya. Makanya pada saat waktu itu kita kekurangan ini ya, kekurangan uang juga ya Bu. Buat biaya. Nanti yang tadi disampaikan sama Put bilang ada orang tua kita yang patungan ke rumah-rumah untuk patungan untuk ongkos kita buat
0: sponsor jalannya kegiatan.
1: Dan memang pada saat kita tampil itu Orang-orang ini, orang-orang di kompleks itu hampir tidak ada semua di rumah.
0: Semua hadir.
1: Iya. Jadi saya bilang begini, saya bilang ada hal lucu, saya bilang begini, kemarang-kemarang ini kalau kalian nonton keterang orang pencuri di rumah kalian tidak tahu. Karena aku, orang semua saking yeah. antusiasnya mm-hmm. untuk nonton kita di atas panggung, karena mungkin memang mereka juga bangga dengan anak-anak mereka yang tampil di atas panggung. Mungkin ada yang baru pertama kali, ada yang baru dua kali, dan ada yang memang sudah terbiasa. Dan itu menjadi tradisi kita setiap tahun sebenarnya.
0: Okay.
1: Ya, jadi anak-anak pada tampil itu orang tua semua pada support dan lain sebagainya. Makanya saya lihat ini saya cukup terharu ya. Apalagi sampai ada salah satu dari kita punya tante juga, ada yang sampai bela-belain bikin bubur kacang, terus beli ini beli itu, terus di atas itu kayak kita jualan. Jadi kita kayak nonton, iya kayak kita kayak piknik di atas juga begitu. Jadi habis itu selesai tampil langsung turun baku bagi apa bubur kacang bubur. Buat makan biar cuman sedikit-sedikit tapi semua rasa. Terus bukan cuman orang tua saya, sampai yang bocil-bocil juga yang baru-baru belajar jalan juga semua ada di gedung KONI. Makanya tuh pada saat waktu kita tampil terakhir itu mungkin karena orang-orang juga menunggu penampilannya kita. Jadi orang-orang yang sebenarnya mungkin tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu mengenal Pihar juga pada ikut nonton sampai berjalannya acara selesai, karena kita memang tampil terakhir setelah ada ibu-ibu.
0: Oke.
1: Makanya di situ tuh saya bilang luar biasa sekali nih orang tua, orang tua nih. Mungkin karena mereka bangga dengan apa yang kita lakukan. Padahal itu sebenarnya sebelum latihan tuh orang tua belum tahu sama sekali.
0: Belum tahu.
1: Okay. Kalau anak-anak ini kumpul ini ngapain? Tapi setelah dari situ sudah mulai berjalan ini anak-anak kecurigaan orang tua. Ini anak-anak ini kenapa habis maghrib sudah di sini? Habis maghrib. Akhirnya pada saat mereka lihat hasilnya kita baru pertama ini tampil di depan masjid. Ada satu lapangan. Dan di situ orang tua semua pada kumpul. Baru mereka lihat, oh ternyata anak-anak ini mereka tampil lari kesana kemari ini hanya untuk memberikan yang terbaik untuk penampilan ini.
0: Iya, gitu. Baik, luar biasa. Intinya kita tidak mengejar juara ya. Juara itu cuman bonus begitu ya. Yang pasti bagaimana untuk mengumpulkan setiap kita, niat kita ya, untuk menampilkan yang terbaik.
1: Tapi kayaknya kita punya salah satu kita punya salah satu apa namanya mindset di dalam
0: kepala ini,
1: kepala ini bahwa tiap tahun itu
0: harus
1: kalau
0: menang.
1: Iya, tiap tahun itu kena Almunir Pihar itu apa namanya juara ya, mau dibilang sang juara lah. Jadi ketika, dan saya juga setiap kali ikut kompetisi saya tuh alhamdulillahnya selalu dapat juara dua, juara satu, juara dua, juara satu. Jadi motivasi ini yang saya tingkatkan dan saya mau harus anak-anak ini terapi, dalam artian anak-anak ini jangan hanya untuk orang, ada yang kita perjuangkan di atas panggung gitu. Nama baik yaitu juaranya tadi. Kalau kita dapat juara pasti nama baik dari masjid itu ikut terangkat gitu. Makanya saya bilang ke mereka, satu hal yang kalian harus tahu bahwa saya tidak mau jadi pelatih yang mengajarkan kalian hal yang sia-sia. Dalam artian bukan cuma di pelatihan dan bukan cuma di penampilan, tapi bagaimana caranya kalian tampil harus bisa juara. Karena orang kalau bicara soal Almunir Pihar, ah dorang lagi, pasti dorang lagi. Jujur ini kayak bukan sombong, tapi pasti begitu. Jadi anak-anak ke distrik di otaknya mereka terdoktrin bahwa setiap kali kita tampil harus juara, harus juara, harus juara. Makanya hal itu yang harus kita hal itu yang memang kita pertahankan dan ditanamkan. Jadi akhirnya pada saat pengumuman juara kita masuk final dan juara satu itu, itu buat orang tua semua bangga dan buat teman-teman juga ada yang baru pertama ikut juga ikut. Wah, luar biasa merasakan bagaimana rasanya juara satu itu seperti apa.
0: Iya, luar biasa.
1: Sampai kita konvoi keliling jalan baru terus langsung pulang ke
0: luar kompleks. Biasa. Oke, baik. Ini cerita-cerita yang semoga saja di luar sana teman-teman yang mendengarkan jangan malu ya, jangan merasa gengsi bahwa sesuatu yang untuk hal baik itu kenapa kita harus malu gitu ya. Iya, jadi apa namanya kalau kita bicara tadi itu kan dukungan ya. Nah, ini menurut teman-teman sendiri nih kunci utama untuk membawa tim menjadi juara.
1: Kunci utama
0: tim untuk menjadi juara.
1: Saya pernah bilang sama anak-anak, jaga attitude dimanapun kita berada. Karena biar bagaimanapun kita orang tahu kita sang juara, tapi juara itu bukan hal yang menjadi patokan untuk orang itu bisa sukses atau tidak. Tapi bagaimana caranya kita menjaga attitude kita dimanapun kita berada. Itu dia sih satu hal itu yang saya bilang ke anak-anak, bahwa dimanapun kita berada, etika, gaya bicara dan lain sebagainya itu harus dijaga, karena yang orang nilai itu selebihnya etika kita, bukan dari kita juara atau tidak. Seperti itu. Mungkin ada tambahan.
0: Oke, luar biasa. Ini bahasa yang tidak semua orang punya ya. Ketika seharusnya kita ini menjadi sang juara itu yang harus kita utamakan itu.
1: Iya.
0: Iya kan? Betul. Dimanapun mau sebagus apapun suaramu, tapi kalau attitude-mu tidak bagus, saya pikir akan itu
1: minus semua.
0: Iya,
1: itu minus semua.
0: Itu minus semua.
1: Iya.
0: Saya salut untuk Latif yang sudah mengajarkan adik-adik hal yang luar biasa. Ini gratis loh. Iya. Ini sebenarnya pelatihan bagaimana kita ini
1: mental
0: kita, kedisiplinan, ya. Itu kita sudah diajarkan sedari dini, begitu ya. Oke, nah ini kalau kita bicara mengejar prestasi, nilai apa yang ingin disampaikan melalui seni kasidah?
1: Kalau saya sendiri pribadi, jangan berhenti untuk syiar. Ya, namanya syiar itu tetap berjalan, dan kemudian tanamkan sifat yang baik, karena sifat yang baik itu akan menggambarkan siapa kita. Kemudian jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah malu, dan juga tetap berusaha ya. Karena mungkin dari proses dari kecil-kecil itu mungkin belum pernah terlihat, tidak akan terlihat, tapi ketika semakin ditekuni, disimpan, dipelajari, akan besar dan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Gitu.
0: Oke, luar biasa. Saya terkesima gitu ya dengan Pak Pelatih gitu, Pak Pelatih. Oke. Nah, ini menurut teman-teman apa seni kasidah masih diminati oleh kalangan remaja saat ini? Mungkin dari teman-teman dulu, dari tadi macam Abang Latif saja ya. Silakan.
2: Kalau saya sendiri mungkin setelah festival kemarin, di situ saya lihat banyak juga banyak remaja-remaja yang masih minat dan masih berpartisipasi dalam lomba kasidah.
0: Oke.
2: Sebelum itu memang saya pikir mungkin remaja-remaja sekarang itu lebih ke lagu-lagu pop, lagu cinta-cintaan, tidak ke lagu-lagu religi Islami, tidak ke situ lagi. Tapi setelah kegiatan kemarin, nah itu baru saya tahu, oh ternyata masih banyak remaja-remaja
1: peminatnya itu,
2: peminatnya masih banyak
1: walaupun musiman.
2: Tinggal bagaimana caranya minat dan bakat itu kita perlihatkan saja.
0: Oke, baik. Oke, kita ini bicara-bicara kayak macam sejam itu kayak terasa
1: gitu. Iya, betul.
0: Asik begitu. Kayak macam baru aja. Nah, ini mungkin untuk Pelatih nih. Selain Festival Kasidah, apa saja prestasi yang ditorehkan oleh remaja Masjid Al-Munir Piahar sejauh ini?
1: Iya. Kita pernah kalau anak-anak itu langganan juara 1, 2, 3 MTQ.
0: Okay.
1: Iya, itu anak-anak luar biasa sekali anak-anak. Kemudian itu mulai dari cabang tilawah, tartil, syarhil, hifzil. Itu langganan tuh. Kemudian ada salah satu tuh kelompok-kelompok cowok-cowok itu dibentuk hadrat. Ya, dan alhamdulillah tahun lalu BKPRMI itu mereka buat kegiatan dan anak-anak masih pegang juara umum.
0: Okay.
1: Itu prestasi terakhir, dan solawat juga waktu itu. Dan prestasi yang terakhir sekarang ini ya kita-kita ini yang baru dapat juara satu kosidah tingkat remaja putra putri. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan dengan harapan yang besar kita bisa raih juara umum juga nanti di kegiatan Islam Masuk Tanah Papua ke 666 ini ya. Mudah-mudahan dari sini tuh membangkitkan semangat anak-anak muda di seluruh kota Fafak tentunya ya, supaya bisa berpartisipasi, bisa semangat dan juga bisa berkolaborasi, berkreasi dengan apa yang mereka punya, sehingga ukhuwah Islamiyah di kota Fafak ini tetap terjaga dan ditingkatkan lagi.
0: Oke, luar biasa. Mungkin yang terakhir ya, mungkin Abang Latif sendiri yang akan menyampaikan ya, karena kita dibatasi waktu gitu ya. Nah ini apa harapan dari teman-teman untuk masa depan remaja Masjid An-Nur Piahar, dan juga pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang telah memberikan doa dan dukungan kepada tim Kasidah Remaja Al-Munir Piahar?
1: Iya, saya punya pesan-pesan buat anak-anak remaja masjid, karena memang sebenarnya anak-anak ini kan terpengaruh dengan berbagai macam lingkungan yang ada, salah satunya mungkin teman-teman teman-teman yang cowok-cowok yang terlalu melakukan hal-hal yang tidak-tidak yang tidak disukai oleh orang tua kita di kompleks. Jadi saya berharap anak-anak itu lebih melihat ke masa depan gitu, jangan karena untuk melihat ke satu langkah ke depannya. Ini kan anak-anak cuma berpikir bahwa yang penting saya ini dulu, yang penting saya ini dulu, itu kan masih ke depannya. Tidak, tapi masa depannya kita tuh menentukan bagaimana langkahnya kita mulai dari awal gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa oh nanti-nanti itu akan membuahkan hasil yang baik. Tidak, tapi nanti-nanti itu akan membuat kita kebingungan suatu saat nanti. Makanya saya bilang bahwa anak-anak yang sekarang lagi meniti karir harus semangat. Kemudian yang tadi saya bilang juga, etika atau attitude-nya itu dijaga. Kemudian harus selalu menjadi panutan dan kebanggaan orang tua, itu yang utama. Karena kunci sukses kita itu ketika doa orang tua itu dilantunkan, ya pasti sajalah. Apalagi kan orang tua mana yang tidak mau anak-anaknya sukses. Jadi itu yang harus dikembangkan oleh anak-anak muda. Kemudian apa tadi yang terakhir?
0: Iya, bagaimana pesan kepada masyarakat yang telah mendukung, memberikan doa dan juga dukungan kepada tim Kasidah Remaja Masjid An-Nur Al-Munir Piahar.
1: Iya. Jadi ada satu abang saya di rumah itu, di kompleks, namanya Abang Pai. Dia bilang, kalian lakukan saja yang terbaik, soal susah dan senangnya itu nanti biar kita yang tanggung gitu. Makanya itu yang buat saya kayak gas, ayo kita gas, kayak harus kita usahakan untuk bisa tampilkan yang terbaik. Makanya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat atau keluarga-keluarga yang di kompleks yang sudah mendoakan, mensupport, memberikan jalan yang baik buat anak-anaknya, memberikan support yang baik buat anak-anaknya, sehingga kita bisa melakukan hal yang terbaik dan bisa melakukan syiar itu secara leluasa di atas panggung seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga yang sudah mendoakan dan support.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih buat teman-teman remaja Masjid Al-Munir Piahar ya.
1: Iya.
0: Semoga apa yang menjadi impian, saya pikir langkah awal sudah dilakukan dengan baik. Berarti langkah-langkah selanjutnya akan dengan mudah.
1: Amin, amin.
0: Tetap
1: amin,
0: jaga kekompakan dan siap. Sampaikan juga salam untuk teman-teman ya yang tidak sempat hadir.
1: Iya.
0: Mari kita saling menghargai. Ya, waktu itu mahal harganya. Jadi ketika kita bisa menghargai waktu sekecil apapun itu, percayalah, saya pikir kemarin semua berjalan baik dan lancar gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, harus yakinkan diri bahwa ke depan semua akan lancar dan baik saja.
1: Biar yang susah-susah dan yang ribet-ribetnya tuh kita simpan ya.
0: Iya.
1: Yang senang-senangnya saja yang kita tampilkan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar sekali. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Fakfak.
1: Iya, terima kasih.
0: Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.
1: Siap.
0: Mendengar di mana saja berada, saya sudahi obrolan kita di obrolan komunitas untuk malam hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ikuti Warta Berita Sentral.
3: Dengan upaya untuk

0: tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansah.
3: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti berkabung di sana, ini kan menyusul sampai acaranya. Bersama dengan tim
2: Kortas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara undang-undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anotis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
2: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Kasum. Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
5: Nah, karena tadi saya katakan bahwa prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
4: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
7: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
6: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya, kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
7: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
8: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
7: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
10: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
11: Kemudian terkait dengan program zero odol ini, terima kasih, Pak, untuk sarannya. Beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
7: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
13: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
14: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim, seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
12: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
15: Kemarin kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
16: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
15: Wah, apa yang disampaikan Bu Gubernur, kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat pemberi bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga, ya, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga Kecamatan Adat Sanubi dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
16: Sebelumnya Gubernur KSL Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
17: Akan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
18: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
19: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
18: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tri Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Porkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga transaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai ke final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya rasa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jessil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 sudah membawa kita pukul 21.31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan pilihan lagu-lagu daerah hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Informasi Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang

0: adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
1: Esensi buku Losatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pukul 21.40 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang masih tetap memilih Pro 1 Fak-Fak, untuk Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan baik pendengar, kembali masih kami temani Anda ya dengan pilihan informasi. Kali ini datang dari petugas kepolisian bersama tim penjinak bom Brimob masih menjaga ketat sebuah sekolah dasar negeri di Jakarta, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, pantauan RRI di lokasi, sejumlah personil gegana bersenjata lengkap tampak berjaga di beberapa titik di lingkungan sekolah. Kendaraan operasional tim J-Bom Brimob juga masih terparkir di dalam kompleks sekolah sebagai bagian dari penanganan di lokasi. Ya, dan pendengar, ancaman bom, polisi perketat pengamanan SDN di Jakarta Selatan. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: harga cabai sekarang mahal banget ya, padahal dulu kan tidak semahal ini.
1: Itu namanya inflasi, harga barang dan jasa naik terus dari waktu ke waktu. Nah, kalau tidak disikapi dengan bijak, daya beli kita bisa melemah.
0: Betul sekali, inflasi adalah tantangan yang kita hadapi bersama, tapi jangan khawatir, ada cara cerdas untuk mengatasinya. Mulai dari mengelola pengeluaran, memilih investasi yang menguntungkan, hingga membeli barang lokal yang lebih terjangkau.
1: Tapi gimana caranya biar uang kita tidak habis nilainya karena inflasi?
0: Salah satu cara terbaik adalah menabung di instrumen yang memberikan imbalan hasil lebih tinggi dari inflasi, seperti deposito dan emas. Jangan lupa, belanja sesuai kebutuhan dan hindari utang konsumtif.
1: Jadi kita harus lebih pintar mengelola keuangan ya?
0: Tepat sekali. Bersama-sama kita bisa menghadapi inflasi dengan bijak dan menjaga kesejahteraan keluarga.
1: Kenali inflasi, lindungi daya beli kita.

0: kenapa dari kemarin saya pumut terus stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh. Karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.
4: Pendengar, 52 menit kita berlalu dari jam 9 malam. Selanjutnya lagu-lagu berikut menutup kebersamaan kita di pilihan lagu-lagu tradisional. Kita beranjak ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Kakak mau koleksi tas banyak juga, andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketemu tas daerah, tas tomang Trada di antara kakak mau koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia. Bisa dimulai dengan

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar pukul 22 lebih 2 menit kebersamaan kita di malam ini. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, selanjutnya kita ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sudah pukul 22 lebih 3 menit dan pendengar, selanjutnya lagu-lagu yang bisa di request malam ini, lagu-lagu dari mancanegara. Ada Natalie Cole dengan A Song For You, ada Starship dengan Nothing Gonna Stop Us, Dina Washington dengan Unforgettable, juga ada Spandau Ballet dengan True, Ricardo and Friends I Love You Daddy, White Lion dengan This Good Everything, juga ada Robbie Williams dengan Angels, The Moffats dengan Miss You Like Crazy, Paula Abdul dengan Spillboard, juga ada Whitney Houston dengan I'm Your Baby Tonight, dan juga ada Ensign dengan Good Moods Have Spent A Little More Time On You, juga ada Queen dengan Love of My Life, ada Coldplay dengan Viva La Vida. Dan itu dia beberapa pilihan lagu-lagu dari mancanegara yang akan hiasi ruang dengar Anda di malam ini. Baik pendengar, untuk yang mau ikutan jalurnya saya buka di 0811 495 9490. Kita bersama hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar di mana saja berada ya, untuk yang mau ikutan jalurnya saya buka untuk Anda. Baik pendengar, langsung saja saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lagu Mbak Yuli.
1: Asik. Selamat malam Bunda Christine.
2: Ya, benar sekali. Apa kabar Mbak Yuli?
1: Baik Bunda, apa kabarnya?
2: Sama, baik selalu juga.
1: Cuaca di Manado bagaimana? Di Toli-Toli?
2: Di Toli, di pagi, tadi ya, siang sampai sore itu panas. Ini malam ini ada hujan Mbak Yuli, tapi hujan ringan, tidak terlalu deras.
1: Oke, baik.
2: Padahal panas banget, tadi-tadi itu panas. Tapi malam ini ada hujan, tapi hujan tidak terlalu ringan.
1: Oke, okay. Baik Bunda, silakan mau request lagu apa?
2: Lagunya Queen.
1: Oke, okay, baik. Silakan salam-salamnya.
2: Salam yang pertama ya ada Ibu Putri bersama Pak Freddy ya. Salam-salam salam beristirahat. Ada Bang Jud, ada Ibu Mas Lia juga ya. Ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Ada Bang Lai Putra Tengah ya. Bang Ahmad Irwan, Bang Luhut, Pak Lidi, ada juga Pak Saban Pengusukur, Pak Rahman, Pak Ustad, Bu Ani Pertama Bagu, ada Pak Windi Tokyo, Bang Luhut, Ahmad Irwan, nah, Ibu Ani Pertama Bagu, dan semua-semua sudah saya pilih yang lagi monitor. Selamat malam semuanya. Pak Yuli tetap semangat, tetap selalu bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
2: Mbak Yuli, selamat malam.
1: Baik, terima kasih Bunda. Selamat malam juga untuk Bunda yang sudah bergabung perdana. Lanjut di belakangnya Bunda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Kak Yuli.
1: Asrik. Apa kabar Bang Hadi?
3: Iya Tuhan, kabarnya sehat selalu Kak Yuli. Kabar kakak gimana?
1: Baik dong pastinya. Cuaca di Nias gimana?
3: Cuaca di Nias satu hari ini cerah sekali, tidak ada hujan.
1: Oh, oke, okay. Luar biasa. Baik, kalau begitu mau request lagu apa?
3: Lagu apa ya?
1: Lagu dari mancanegara.
3: Lagu mancanegara ya. Apa yang bagus lagu ini?
1: Oke, okay, baik.
3: ini aja apa namanya itu Love of Life yang ada tadi.
1: Oh iya, Love of My Life itu dari Queen, sudah di request oleh Bunda Kristen.
3: Oh, request. Oh, udah ini aja Angel, ada tadi itu Angel.
1: Oke, okay, baik.
3: Oke, salamnya buat kayak ini ya.
1: Siap. Terima kasih.
3: Saya pulang ya kayaknya.
1: Iya.
3: Ada yang baru turun tadi Bunda Kristen ya, dari Tolitol ya.
1: Iya.
3: Salam kenal ya. Ada juga Bang Putra, ada yang Bintang Pratama, ada juga Marina dia tembu yang sudah sempat gabung tadi ya, salam saya selalu. Ada juga Tari di Banjar Masin, ada Pak Junaidin, ada Bang Luhut juga, ada Bang Freddy, ada juga Bu Farida, ada Bang Benujung, dan ada semuanya aja rasanya.
1: Oke.
3: Karena sih selesai ini kan.
1: Iya.
3: Sudah begitu panjang waktunya.
1: Iya.
3: Depannya salam saya selalu dan salam kompak-kompak selalu juga di udara.
1: Oke.
3: Begitu aja Kak Yuli. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Selamat hari guru berbicara memori lagu.
1: Asik. Terima kasih untuk Bang Hadi di Nias. Lanjut saya sapa di belakangnya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Asik, oke, Putra Tengah, saya mau tanya cuaca karena ketemu satu di bawah langit yang sama bayu. Begitu toh, jadi itu ya sudah tahu sudah tempuh cuaca kayak bagaimana begitu.
4: Pokoknya tinggal rasa-rasa dingin saja sudah.
1: Oke, baik, Putra Tengah silakan merequest lagu apa malam ini, spesial lagu-lagu dari mancanegara.
4: Buat layan saya.
1: Dari siapa?
4: Dari World Lion.
1: Oke, okay, baik.
4: Oke. Okay.
1: Silakan salam-salamnya.
4: Mbak Yuli, selamat tiba ya. Ya, pulangnya hati-hati. Semoga sehat selalu sama keluarga. Dan Natalia, Adi baru lewat. Bang Lai juga. Semua yang ada di Manado, ada di Ambon, Pemakasan juga, yang ada di Bandung Timur, Tokyo. Juga yang ada di Sulawesi Tengah, Palu, Kalimantan Motong semuanya. Juga ada Bang Luhut dari Kepulauan Utara. Yang di Aceh semuanya, Pak Budi Putri, dan juga yang di NTT, Marcel juga, Yeri, yang ada di Kiasana, Wendy dan juga teman-teman anak-anak Kiasana semuanya. Selamat malam, Pak Saban juga, Bang Darin, Mbak Lili juga, Bang Doga, Bang Upa, Ibu Rosna, Ibu Ani, gitu ya. Oke, semua-semua sudah.
1: Oke. Okay.
4: Bang Ujan juga yang ada di sana, Mbak Sari, Bang Dulus. Oke. Pernah Mbak Sari juga, oke semuanya sudah. Kantor Tepik Sari. Semoga jadi bermalam hari ini.
1: Oke, baik.
4: Oke, salam kompak. Terima kasih, Mbak Yuli. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Oh, lewat lagi.
1: Asik. Terima kasih. Oke, baik, lanjut di belakangnya Bang Putra Tengah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Asik. Ini
5: terutama rindu ke penyiarnya.
1: Bang Ahmad Irwan, apa kabar?
5: Ya, setiap baru mau pulih sekarang begadang terus soalnya dari mulai dibuka buka balat Piala Dunia sampai sekarang sih begadang terus.
1: Gak tidur-tidur.
5: Iya, pokoknya kan Piala Dunia rame itu kan.
1: Iya.
5: Ya,
1: emang
5: tinggal
1: emang pegang negara mana?
5: Prancis.
1: Oh, Prancis. Waduh, lolos iya. Nih ya.
5: Iya, ada Mbappe di sana kan.
1: Iya, oke. Okay. Baik. Bang Ahmad Irwan, silakan mau request lagu apa?
5: Kan biasanya gue udah disiapin lagunya.
1: Iya, lagunya disana. Memang spesial malam ini dari mancanegara.
5: Oh, mancanegara. Oh, Michael Bolton aja lah.
1: Sayang sekali tidak tersedia nih yang di list.
5: Oh, Bapak coba.
1: Ada Starship dengan Nothing Gonna Stop Us. Juga ada Dina Washington dengan Unforgettable.
5: Dina Washington aja lah.
1: Oke, baik, silakan salam-salamnya ya.
5: Salam-salamnya buat Putra Tengah dengan yang barusan
1: Iya, baru
5: setelah
1: lewat.
5: Iya, masa lagi gundah ini kan.
1: Kenapa gundahnya? Aduh.
5: Batuk pasti nempel batuk, gitu kan gitu.
1: Kurangin rokok.
5: Masih nempel kan, batuk terus okay. Berdahak, rokok jalan terus kan gitu.
1: Mantap.
5: Jalan terus ya. Buat Pak Nasrun, buat Pak Bintang Pratama ya, buat Om Botak. Buat Pak Leman juga, buat Bang Luhud Sumatera Utara ya. Buat Bang Acus, buat Bang Lei, buat para putra-putra yang bisa ikut bergabung. Ada juga buat Pak Darwin, Bu Ali, ada juga Teh Dinda sama Ibu Farida, Ibu Kristina Natalia, Ibu Dael, ada juga siapa lah, pokoknya lah buat Pak Freddy sekeluarga. Semua-semuanya aja itu kan itu. Mungkin asalnya kurang kurang fit ya, sekarang ini ya. Makanya batuk terus.
1: Oke.
5: Ya gitu, kalau ada sumur di ladang ya. Kita boleh membawa kaos. Kalau ada umurku panjang, kita boleh meminta ongkos gitu aja.
1: Terima kasih. Makasih kembali malam. Bang Ahmad Irwan. Oke, baik ya pendengar, sudah ada 4 penelpon yang sudah bergabung ya. Tadi perdana ada Bunda Christine Toli-Toli, ada Bang Hadi, ada juga Putra Tengah, dan juga ada Bang Ahmad Irwan yang katanya lagi kurang enak badan. Iya, bagaimana enggak kurang enak badan ya, kalau bolanya aja main jam-jam kecil. Ya, oke deh. Pokoknya buat Bang Ahmad Irwan dan buat kita semua yang suka begadang ya, tetap jaga kesehatan. Kurang-kurangin kalau sudah begadang, kurang-kurangin ngerokoknya ya. Kalau boleh makan yang cukup lalu istirahat. Oke, baik pendengar ya, sudah ada 4 lagu berturut-turut ya sudah saya siapkan, dan yang pasti lagu-lagu ini sudah di request. Langsung saja kita dengarkan bersama. Ada Queen dengan Love of My Life, ada Robbie Williams dengan Angels, ada With Lion dengan This Got Everything, ada Dina Washington dengan Unforgettable.
6: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: darah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

0: Saya ingin sekali usaha kue dari rumah. Bagaimana ada cara ya?
1: Ide bagus. Langkah pertama kau harus riset pasar dulu. Cari tahu apa yang dong suka. Mungkin kau bisa mulai dengan menanyakan teman atau tetangga toh.
0: Benar juga ya. Terus kalau dari segi modal, bagaimana caranya supaya tidak terlalu besar di awal ya?
1: Kau bisa mulai dengan bahan-bahan yang sederhana dan modal kecil dulu. Coba buat sampel kue dan kasih ke orang-orang terdekat untuk dicicipi toh. Kalau dong suka, baru deh kau produksi lebih banyak.
0: Berarti harus buat perencanaan juga ya. Misalnya hitung biaya produksi dan harga jual toh.
1: Betul, selain itu jangan lupa memanfaatkan media sosial buat promosi. Buat akun Instagram atau Facebook dan posting-posting kue. Bisa juga ikut bazar atau pameran lokal toh.

Trompet adalah salah satu alat musik yang paling kuno dan telah terevolusi secara signifikan. Sepanjang sejarah, penemuan trompet tidak dapat dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan dengan perkembangan alat musik logam dalam budaya manusia yang berbeda. Tahukah Anda trompet di zaman kuno? Trompet pertama yang diketahui muncul di Mesir kuno. Trompet pada zaman ini sering terbuat dari logam atau kayu dan digunakan dalam upacara keagamaan dan militer. Di Yunani dan Roma, trompet dikenal sebagai salpix dan tuba. Salpix adalah trompet lurus dari logam, sedangkan tuba adalah alat musik dengan desain lebih sederhana dan digunakan dalam konteks militer dan upacara. Pada abad pertengahan, trompet mengalami perubahan desain, termasuk penambahan lengkungan dan dekorasi yang lebih rumit. Trompet saat ini masih memiliki fungsi yang lebih terfokus pada upacara dan musik militer. Pada penemuan dan inovasi terdapat trompet natural. Trompet natural adalah trompet yang tidak memiliki katup dan hanya dapat memainkan nada yang dihasilkan oleh panjang tabung dan teknik pemain. Sedangkan trompet dengan katup, yaitu penambahan katup pada trompet, dikembangkan oleh Adolf Sax pada awal abad ke-19. Katup ini memungkinkan trompet untuk memainkan nada yang lebih variatif dan mempermudah transisi antara nada-nada. Secara keseluruhan, trompet adalah alat musik yang telah berkembang melalui berbagai periode sejarah dan inovasi teknis. Proses pengembangan trompet melibatkan banyak individu dan budaya, sehingga tidak mungkin untuk menentukan

Pendengar, 38 menit kita berlalu dari jam 10 malam ya. Dan selamat istirahat juga untuk Anda yang saat ini tengah menikmati waktu istirahat. Saya sapa juga ada Bang Yoga, ada Kak Lili, ada Bu Rosna, ada Bung Darwin, tak lupa juga ada Bunda El, ada Nona Vika, ada Purnama Sari ya, pokoknya ada Ibu Ali. Pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali.

0: Baik, saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Rizu berbagi rindu member luat lahu.
0: Asik, Pak Nasrun apa kabar?
1: Yuli sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Nasrun langsung saja mau request lagu apa?
1: Lagu yang pertama ya Mbak.
0: Oke baik, saya siap.
1: Pertama-tama Mbak Yuli, sahabat tugas, saya selalu semua kalau ke rumah, terus semua kurunya di papal tugas. Empat. Ya sama sekali salam kompak semuanya lah tanpa terkecuali. Salam juga terhadap hati. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga Pak Nasrun. Selamat istirahat ya. Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baik pendengar ya, kita sudah ada di putaran terakhir Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus ya mendengarkan siaran Pro 1 Fak Fak.

merujuk pada konsep kebersamaan, toleransi, dan harmoni. Sedangkan tiga batu adalah simbol tiga agama dengan banyak pemeluk.

53 menit kita berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, tak terasa saya cukupkan dulu Ruang Rindu untuk edisi Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita beranjak ke pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, pukul 22.58 menit, kita beranjak ke pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, selanjutnya kita masih di Lintas Fakfa Malam, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Nah, kali ini informasi datang dari dunia olahraga. Hampir setiap ajang olahraga maupun perlombaan menggunakan medali emas sebagai simbol juara pertama. Nah, mulai dari olimpiade hingga berbagai kompetisi nasional. Nah, emas selalu identik dengan kemenangan dan prestasi tertinggi. Melansir dari berbagai sumber, tradisi tersebut ternyata bukan tanpa alasan. Sejak ribuan tahun lalu, emas telah dianggap sebagai logam yang bernilai tinggi karena kelangkaan, keindahan serta daya tahannya. Seiring waktu, makna tersebut berkembang hingga menjadikan emas sebagai lambang pencapaian terbaik. Nah, lalu mengapa emas dipilih sebagai simbol kemenangan? Ya, sejak peradaban Mesir, Yunani hingga Romawi kuno, emas telah digunakan sebagai simbol kekuasaan, kemakmuran, dan kehormatan. Berbeda dengan banyak logam lain, emas tidak mudah berkarat atau mengalami korosi sehingga tetap awet selama bertahun-tahun. Pemberian medali emas, perak, dan perunggu untuk juara pertama hingga ketiga mulai diterapkan pada Olimpiade Santo Louis 1904. Ya, meskipun disebut medali emas, medali olimpiade modern tidak dibuat sepenuhnya dari emas murni. Fakta ini sering mengejutkan banyak orang karena namanya identik dengan logam mulia tersebut. Dan berdasarkan ketentuan Komite Olimpiade Internasional, medali emas mengandung sedikitnya 92,5% perak dilapisi minimal 6 gram emas murni. Dan pendengar, informasi mengapa emas menjadi lambang juara, itulah sejarahnya. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Saya ada dengar banyak orang mulai berinvestasi dengan fokus pada lingkungan nih. Kenapa? Ini penting kah?
1: Betul, Mace. Kesadaran akan berkeberlanjutan semakin meningkat. Investasi yang ramah lingkungan tidak hanya memberikan keuntungan finansial atau keuntungan keuangan, tetapi juga membantu melestarikan bumi.
0: Jadi, investasi apa yang bisa Katong pilih?
1: Katong bisa memilih investasi di energi terbarukan seperti solar dan angin, atau mendukung perusahaan yang mengedepankan praktik berkelanjutan.
0: Wah, jadi Katong bisa ikut menjaga lingkungan sambil berinvestasi. Itu menarik.

0: berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik tuh.
1: Betul sekali Mace. Mari kita mulai berinvestasi untuk bumi dan generasi mendatang.
0: Investasi bukan hanya tentang keuntungan. Pilihlah investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam Ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

ditemukan di sela-sela bebatuan atau di dekat tanaman. Lumut merupakan jenis tumbuhan yang berukuran kecil dengan daun berwarna hijau. Tumbuhan ini biasa hidup di tempat yang lembab sehingga mudah ditemukan saat musim hujan. Tapi selain itu, lumut ternyata juga termasuk jenis tanaman purba yang masih ada hingga saat ini. Lumut dengan ukurannya yang kecil ternyata termasuk jenis tanaman purba loh. Tanaman yang tidak berbunga ini digolongkan sebagai Bryophyta dalam kingdom tumbuhan. Tanaman ini diperkirakan sudah ada sejak 450 juta tahun yang lalu dan berhasil bertahan hingga berkembang melalui berbagai perubahan iklim. Tanaman purba ini terus berevolusi hingga ada sekitar 15.000 hingga 25.000 spesies lumut di dunia. Meski berukuran kecil, ternyata lumut termasuk jenis tanaman yang tangguh loh. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah pegunungan bersalju yang dingin hingga wilayah gurun yang begitu panas. Tanaman kecil ini juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa hingga bisa ditemukan di tepian bebatuan di lereng gunung. Nah, di tempat dengan bersuhu rendah, tanaman kecil ini juga masih tetap bisa berfotosintesis dengan baik. Sedangkan saat berada di tempat yang panas, lumut akan menjadi tanaman yang tidak aktif sehingga membuat dirinya kering.

0: Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan deteksi dini terhadap berbagai gangguan kesehatan sehingga dapat ditangani lebih cepat dan tepat. Melalui pemeriksaan ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan seperti tekanan darah, kadar gula, status gizi, hingga potensi risiko penyakit tertentu. Layanan ini sangat penting untuk mencegah penyakit sejak dini dan mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat. Mencegah lebih baik daripada mengobati, karena kesehatan adalah aset paling berharga dalam kehidupan.
1: Pendengar, 26 menit kita berlalu dari jam 11 malam dan ya pastinya banyak di antara kita yang sudah menikmati waktu istirahat walaupun di luar juga. Kota Fakfak sempat diguyur hujan ya. Semoga guyuran hujan di malam hari ini juga sudah bisa menambah kecukupan air bersih ya untuk warga Fakfak yang mungkin saja sudah merasa kekurangan air bersih. Baik pendengar ya, masih dengan pilihan informasi dan juga hiburan kali ini. Tiongkok mencatat sejarah baru dalam program antariksa nasional setelah berhasil memulihkan roket orbital untuk pertama kalinya. Ya, dan keberhasilan tersebut diraih dalam peluncuran perdana roket Long March 10B pada Jumat 10 Juli lalu. Ya, tingkat pertama roket berhasil mendarat secara vertikal, sebuah platform laut yang dilengkapi jaringan pelengkap. Dan pencapaian ini menjadi uji coba pertama di dunia yang menggunakan sistem pemulihan berbasis jaring untuk roket peluncur orbital. CASC menyebut keberhasilan tersebut sebagai tonggak penting dalam pengembangan teknologi roket yang dapat digunakan kembali. Dan menurutnya, pencapaian ini akan menjadi landasan untuk meningkatkan kemampuan akses Tiongkok ke luar angkasa dengan biaya yang efisien. Dan pendengar, mengutip space.com, Senin 13 Juli 2026, roket Long March 10B memiliki dua tingkat. Tahap pertama menggunakan bahan bakar minyak tanah dan oksigen cair. Tahap kedua menggunakan metana cair dan oksigen cair. Dan pendengar, Tiongkok berhasil pulihkan roket orbital untuk pertama kalinya. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Evaporasi adalah proses penguapan, yaitu perubahan zat cair menjadi gas atau uap yang terjadi pada permukaan cairan. Evaporasi berlangsung ketika molekul-molekul pada permukaan cairan mendapatkan energi yang cukup untuk melepaskan diri dan berubah menjadi uap. Proses ini dapat terjadi pada suhu berapapun, tidak harus mencapai titik didih. Contohnya, air yang mengering di bawah sinar matahari atau baju yang basah kemudian kering ketika dijemur. Manfaat evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu proses siklus air. Evaporasi penting dalam siklus air di bumi. Air dari laut, danau, sungai, dan permukaan tanah menguap menjadi uap air, kemudian membentuk awan yang akhirnya turun kembali sebagai hujan. 2. Mengatur suhu lingkungan. Evaporasi membantu mendinginkan permukaan bumi. Misalnya, ketika keringat di kulit menguap, tubuh menjadi lebih dingin. 3. Pengolahan garam. Dalam industri garam, air laut dibiarkan menguap sehingga garam yang tersisa dapat dikumpulkan. 4. Pengeringan pakaian. Proses evaporasi memungkinkan air dalam pakaian yang basah menguap sehingga pakaian menjadi kering. 5. Pendinginan buatan. Prinsip evaporasi digunakan dalam sistem pendinginan seperti AC dan kulkas, di mana cairan pendingin menguap untuk menyerap panas.

melindungi dari debu dan benda asing lainnya saat kita berkendara. Selain itu, helm juga berfungsi sebagai atribut berkendara dan membantu pengendara mematuhi peraturan lalu lintas. Berikut manfaat dan kegunaan menggunakan helm yang sangat penting, terutama bagi pengendara sepeda motor atau sepeda. 1. Melindungi kepala dari cedera serius. Fungsi utama helm adalah menyerap benturan saat terjadi kecelakaan. Helm melindungi bagian kepala dan otak dari cedera parah seperti trauma otak atau retak tulang tengkorak. 2. Mematuhi aturan dan menghindari sanksi. Di banyak negara termasuk Indonesia, menggunakan helm adalah kewajiban hukum bagi pengendara dan penumpang motor. Tidak memakai helm bisa dikenakan denda atau tilang. 3. Melindungi dari cuaca ekstrim. Helm dapat melindungi kepala dari terik matahari, hujan atau angin kencang saat berkendara. Helm berpelindung kaca juga membantu melindungi mata dari debu, serangga, dan kotoran. 4. Meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan berkendara. Helm yang nyaman membantu pengendara fokus tanpa terganggu suara angin atau silau matahari. Helm juga membantu mengurangi kebisingan angin saat melaju. 5. Menambah keamanan dan kepercayaan diri. Helm memberikan rasa aman dan percaya diri saat berkendara, baik di jalan kota maupun di jalan raya. 6. Menunjang gaya dan identitas diri. Helm sekarang hadir dalam berbagai desain dan warna, sehingga bisa juga menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas pengendara.

0: Baik pendengar, 46 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, tak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Dan lagu berikut ya, sekaligus menutup kebersamaan kita di malam hari ini.
1: Saat musim penghujan di malam hari, sering kita lihat laron berterbangan berkumpul mengerubungi cahaya lampu. Kira-kira kenapa ya sampai laron suka dengan cahaya? Nah, laron adalah rayap yang memiliki kasta reproduktif, yang artinya mereka memiliki tugas untuk berkembang biak karena tidak semua koloni rayap mampu bereproduksi. Sehingga laron sering muncul dalam jumlah banyak pada malam hari saat hari-hari pertama musim hujan. Kondisi tanah yang basah dan udara yang lembab pada musim hujan memberikan sinyal bagi koloni rayap untuk mulai bereproduksi. Untuk itu, laron akan mencari pasangan untuk berkembang biak sehingga mereka akan mengitari cahaya lampu untuk mencari pasangannya. Laron perlu menemukan pasangan sebelum fajar tiba karena jika tidak, mereka akan mati. Alasan lain laron suka pada cahaya karena laron akan mencari tempat yang lebih hangat seperti sumber cahaya, misalnya lampu bohlam yang menyala. Laron juga mencari perlindungan dengan mendekati sumber cahaya buatan untuk berlindung jika mereka merasakan bahaya di sekitar.

Baik, pendengar di mana saja berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Masih terdengar di ruang dengar Anda, ada satu miliknya Farid Harja dengan Romantika di Amor, menutup kebersamaan kita di sepanjang hari ini. Mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita pisah, jumpa lagi besok di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan memberkati.

kabar. Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

Saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Rohromana serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Fak Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak Gelombang FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Selasa 14 Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera. Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali mengudara edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Senang sekali saya Jelai Kawawulat kembali bersama Anda, temani ruang dengar Anda di Fak-Fak pagi ini hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi hari ini sudah pada bangun, teristimewa bagi Anda kaum muslimin muslimah diawali dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Baik pendengar Fak-Fak pagi ini kami ajak Anda, kita awali dengan lantunan pengajian Al-Quran diikuti dengan renungan dan beberapa pilihan lagu-lagu menemani suasana pagi hari Anda hingga nanti jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendatang kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Kristen Katolik.

Selamat berjumpa bagi Bapak, Ibu, sahabat pendengar setia RRI. Dengan saya Stefanus Barre, penyuluh agama Katolik dalam renungan Sentuhan Kasih. Edisi Selasa 14 Juli 2026. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan hari ini dari Injil Suci menurut Santo Matius bab 11 ayat 20 sampai 24 dengan tema semakin besar rahmat yang diterima, maka besar pula pertanggungjawaban rohani. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, mari kita mohon penyertaan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus-Nya untuk menerangi hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah kesehatan yang Engkau limpahkan atas hidup kami, sehingga hari ini kami diperkenankan untuk mendengarkan sabdamu dan merenungkannya. Mohon pencurahan Roh Kudusmu menerangi pikiran hati kami untuk terbuka akan sabdamu yang akan mengugah iman kami untuk tetap setia serta hendak memperbaiki hidup kami dengan berpedoman kepada kebenaran sabdamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami dengan perantaraan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.

Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Ibu, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, kata-kata Yesus dalam Injil hari ini terasa sangat keras, yaitu berupa kecaman. Kita mendengar salah satu teguran paling keras yang pernah diucapkan oleh Yesus, yakni ia mengecam kota-kota seperti Korasin, Betsaida, dan Kapernaum. Mengapa Yesus begitu marah dan kecewa terhadap kota-kota ini? Jawabannya tentu sangat jelas, yaitu karena di sanalah Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya, namun penduduknya tidak bertobat. Mereka mengagumi mujizatnya, menikmati kesembuhannya, tetapi hati mereka tetap beku dan tidak mau berbalik kepada Allah. Dari sini kita dapat memahami pesan penting dari peristiwa Yesus mengecam ketiga kota itu, yaitu bahwa semakin besar rahmat dan keistimewaan yang diterima atau yang kita terima dari Tuhan, maka besar pula lah tanggung jawab rohani yang menyertainya. Lalu bagaimana dengan diri kita? Kita bertanya pada diri kita, sudahkah kita menanggapi anugerah-anugerah Allah itu dengan iman, semangat pertobatan, dan pemberian diri yang sepadan dengan besarnya rahmat yang kita terima itu? Sebab menjadi seorang beriman yang sejati berarti kita berani, kita mau membalas rahmat kasih Allah yang kita terima itu dengan cara menggunakan hidup kita ini untuk berbuah dalam kebaikan. Hendaknya kita juga belajar dari pengalaman ketiga kota yang dikecam Yesus dengan membangun sikap pertobatan yang sungguh-sungguh dari dosa-dosa kita dan mewartakan sabda Allah dalam sikap hidup yang penuh kasih kepadanya. Penduduk Kapernaum dan sekitarnya merasa aman karena melihat Yesus setiap hari secara fisik. Mereka mengalami rutinitas rohani bersama Sang Mesias. Namun, kedekatan fisik itu justru membuat mereka terlena dan mengalami dalam tanda kutip kebutaan rohani. Mereka mengira bahwa dengan menjadi saksi mata mujizat,
mereka otomatis selamat. Mereka lupa bahwa mujizat dan firman Tuhan diberikan bukan sekedar untuk menjadi tontonan atau pemuas rasa ingin tahu, melainkan sebagai undangan perorangan untuk mengalami pertobatan sejati. Nah, bagi kita umat Katolik di zaman modern, perikop ini menjadi cermin yang sangat tajam untuk memeriksa batin. Kita mungkin rajin merayakan Ekaristi, aktif dalam lingkungan, dan sering mendengar firman Tuhan melalui berbagai media. Namun, apakah semua rahmat dan kelimpahan rohani itu telah mengubah cara hidup kita? Ataukah kita telah jatuh pada sikap bebal yang menganggap remeh kebaikan Tuhan? Jangan sampai rutinitas rohani membuat hati kita tegar dan kebal terhadap teguran Roh Kudus. Tuhan tidak menghendaki kepatuhan lahiriah yang semu. Yang Ia rindukan adalah hati yang hancur dan remuk dalam pertobatan, yang selalu siap dibentuk ulang oleh

limpahkan dalam hidup kami. Lembutkanlah hati kami yang beku ini, agar tidak kebal terhadap sabda dan teguran-Mu. Karuniakanlah kami roh pertobatan yang sejati, sehingga setiap perjumpaan kami dengan-Mu dalam sakramen dan firman benar-benar mengubah hidup kami menjadi lebih kudus, jujur, dan penuh kasih. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga berkat Allah turun hadap atas hidup kita, atas segala rencana niat-niat baik kita, atas seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa.

Ibu saudara-saudari pendengar setia RRI, demikianlah renungan kami pada hari ini. Semoga dapat menginspirasi dan dapat membawa kita kepada pertobatan yang sejati, sehingga iman kita boleh berbuah. Sampai jumpa di renungan berikutnya, di siaran yang sama. Tuhan memberkati kita semua.

Pelatihan vokasi nasional batch 2 disambut antusias karena sesuai kebutuhan dunia kerja. Pemerintah Kampung Tanama kini memfokuskan anggaran tahun 2026 di bidang ketahanan pangan untuk menyediakan pakan dan obat ayam petelur. Saya Jelaika Wolat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Program pelatihan berbasis kompetensi Program Pelatihan Vokasi Nasional Batch Kedua mendapat sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan berbagai kejuruan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Laporan Januardi.
1: Saudara, Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak terus melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi Program Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 yang dipusatkan di BLK Kabupaten Fak-Fak. Program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan berbagai kejuruan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Memasuki pekan keempat, pelaksanaan pelatihan antusiasme peserta tetap tinggi. Berbagai materi teori dan praktik terus diberikan oleh instruktur sesuai bidang keahlian masing-masing, mulai dari praktikal office, instalasi listrik hingga pengelasan. Salah satu peserta dari program Practical Office 2 sebanyak 40 jam pelajaran, Cecilia Alida Novita Dewap, mengaku pelatihan yang diikutinya memberikan pengalaman baru sekaligus bekal untuk memasuki dunia kerja. Menurutnya, materi yang diberikan mudah dipahami dan sangat bermanfaat.
2: Kalau saya, semenjak saya mengikuti pelatihan ini, tentu saja ini menambah pengalaman saya dan ini sangat berguna bagi saya. Dimana setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya mungkin akan mencari pekerjaan. Selama mengikuti pelatihan ini, kendala tidak ada sih. Ilmu yang diberikan juga sangat bagus. Saya dapat memahaminya dengan baik. Kemudian ilmunya saya bisa menguasai dan memahaminya dengan baik.
1: Peserta lainnya dari kejuaraan instalasi listrik, Santiki Nona Musika Masor, mengatakan pelatihan tersebut membuatnya memahami berbagai dasar instalasi kelistrikan yang sebelumnya belum pernah dipelajari. Ia kini mampu mempraktikkan sejumlah teknik dasar setelah memperoleh materi dari instruktur.
3: Saya mengikuti pelatihan teknik listrik ini, dari apa yang saya tidak tahu, saya menjadi tahu tentang menginstalasi. Biar itu saya tahu sedikit-sedikit saja, tapi materi yang dijelaskan oleh Bapak, saya bisa pahami dan saya bisa praktekkan sedikit-sedikit. Pemasangan instalasi listrik saklar tunggal, saklar ganda, terus saklar tunggal, ini lampu di seri, lampu di paralel, terus saklar tukar, atau saklar hotel, serta saklar silang.
1: Sementara itu, peserta dari program pengelasan Jonix Aldianto Kabes mengaku memperoleh peningkatan kemampuan yang signifikan meski sebelumnya sama sekali belum memiliki pengalaman di bidang pengelasan. Ia menilai metode pembelajaran yang ditetapkan instruktur sangat membantu peserta memahami teori maupun praktik.
4: Kalau kesan dan pesan tentu ada karena ini pertama kali saya belajar pengelasan dan sebagai seorang yang benar-benar pemula dari awal, mulai dari materi sampai praktik, semuanya bagus. Ya, kurang lebih di hari terakhir ini terasa begitu, ada peningkatan skill dalam pengelasan juga, mengerti, ingin coba hal baru. Kalau instruktur memberikan materi dapat dipahami dengan baik, baik secara teori maupun di lapangan, ketika kita ada kesalahan dibimbing dari samping, terus arahan yang disampaikan itu memang bisa dapat kita imajinasikan begitu, jadi ketika pas praktik itu bisa lebih lancar gitu.
1: Pelatihan berbasis kompetensi Program Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 yang diselenggarakan BLK Kabupaten Fak-Fak diharapkan terus melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing. Selain meningkatkan keterampilan masyarakat, program ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membuka peluang kerja dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru di Kabupaten Fak-Fak. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Tanama kini memfokuskan anggaran tahun 2026 di bidang ketahanan pangan untuk penyediaan pakan dan obat ayam petelur. Laporan Anwar Lamohan.
5: Program pengembangan ayam petelur di Kampung Tanama Distrik Pariwari mulai memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun merupakan program yang dianggarkan pada tahun 2025. Pengembangannya baru dapat dilakukan pada tahun 2026 karena penyaluran bibit ayam kepada warga baru dilaksanakan tahun ini. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning saat dikonfirmasi RRI pada Senin 13 Juli 2026 menjelaskan keterlambatan penyaluran bibit menyebabkan pelaksanaan program baru dimulai tahun ini. Meski demikian, masyarakat yang menerima bantuan telah mulai mengembangkan usaha ternak ayam petelur tersebut. Ia mengatakan pengadaan bibit ayam telah dianggarkan melalui dana kampung APBN tahun 2025. Sementara pada tahun anggaran 2026, pemerintah kampung hanya mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pakan dan obat-obatan guna mendukung keberlanjutan program. Menurutnya dukungan pakan dan obat sangat penting agar produktivitas ayam petelur tetap terjaga. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh hasil yang maksimal dari usaha peternakan yang sedang dikembangkan.
6: Untuk sementara memang kampung masih suplai pakan sama, dia punya vitamin dengan obat ayam itu. Kebetulan yang sekarang ayam yang petelur ini kan di APBN 2025 punya. Jadi kemarin itu kan ini baru mulai ayam karena kita piara dulu toh. Begitu. 2026 punya itu tidak ada pengadaan bibit lagi, cuman hanya pakan saja.
5: Saat ditanya mengenai tanggapan masyarakat, ia mengatakan para penerima bantuan menyambut baik program tersebut. Menurutnya warga merasa senang karena hasil telur tidak hanya dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga, tetapi juga dapat dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga.
6: Kalau yang piara ya jelas semangat, karena kan sejelas makan telur pasti bebas. Terus yang kedua kan dia kelebihan kan menjual. Cuma saya bilang dorang kalau jual juga jangan kamu orang kasih habis dia punya ini, karena yang simpang mungkin mau beli. Kan ayam ini kan satu ketika kan pasti apa orang yang kada luasa ke justru bisa bertelur lagi toh. Berarti kan mesti beli bibit baru satu. Terus yang kedua pakan sama obat.
5: Pemerintah kampung berharap program ayam petelur dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan warga, program tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan keluarga di tingkat kampung. Anwar melaporkan.
0: Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak menghadiri sekaligus memastikan pengamanan kegiatan doa syukuran kedatangan Cakat Anjungan Lepas Pantai UBA-UBB Proyek Tangguh UCC di kediaman Raja Petuanan Arguni, Kampung Arguni, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak. Kegiatan yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional PSN Sektor Migas ini turut dihadiri Bupati Fakfak Samaun Dahlan, unsur Forkopimda, Raja Petuanan Arguni, jajaran BP Tangguh, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sekitar 150 warga. Rangkaian acara diawali prosesi adat di laut, dilanjutkan doa syukuran, sambutan, makan bersama, dan foto bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, sekaligus ungkapan syukur atas tahapan proyek tersebut. Untuk menjamin seluruh kegiatan berlangsung aman dan lancar, Polres Fakfak mengerahkan 42 personel dari berbagai satuan fungsi. Kapolres AKBP Naim Ishak menegaskan komitmen Polres Fakfak untuk terus mengamankan setiap agenda masyarakat maupun proyek strategis nasional yang berlangsung di wilayah Kabupaten Fakfak. Menurutnya kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, BP Tangguh, serta tokoh adat dan masyarakat menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi masyarakat Petuanan Arguni yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat, musyawarah, dan kebersamaan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Fakfak.

0: Saudara peserta pelatihan vokasi batch 2 tahun 2026 kini fokus mengulang materi sebagai persiapan menghadapi ujian kompetensi dan sertifikasi akhir pekan ini. Laporan Januardi.
1: Saudara, Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak memastikan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi batch 2 tahun 2026 berjalan lancar dan kini telah memasuki pekan ke-4. Antusiasme peserta tetap tinggi meski kondisi cuaca kurang bersahabat dengan seluruh peserta tetap mengikuti proses pembelajaran sesuai jadwal. Kepala BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaluddin Nur mengatakan semangat peserta menjadi salah satu indikator positif keberhasilan pelaksanaan pelatihan. Selain kegiatan pelatihan yang sedang berlangsung, BLK juga mulai melaksanakan proses seleksi wawancara bagi calon peserta program pelatihan vokasi batch 3 tahun 2026. Ia menjelaskan materi pelatihan disesuaikan dengan masing-masing kejuruan. Saat ini terdapat 6 kelas yang menjalankan 5 program pelatihan dengan perkembangan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan durasi dan tahapan kompetensi setiap bidang.
2: Untuk antusias peserta pada saat kegiatan sudah pekan keempat ini, masuk pekan keempat hari Senin ini, sangat antusias sekali. Walaupun lihat kondisi sekarang cuaca juga, mereka tetap masuk untuk mengikuti kegiatan. Dan juga sekarang kami sedang ada proses wawancara untuk dalam rangka batch ketiga juga. Bisa dilihat ada beberapa calon peserta yang sedang melakukan proses seleksi wawancara. Jadi kalau materi ini kan tergantung masing-masing kejuruan. Yang jelas yang kejuruan yang lagi jalan ini kan ada 6 kelas, 5 program pelatihan. Ada kalau welder sekarang sedang memasuki tahap ujian kompetensi. Durasi waktunya 18 hari saja. Kemudian untuk listrik itu sudah mulai tahap persiapan juga untuk karena minggu depan itu sudah mulai persiapan ujian sertifikasi kompetensi juga. Mereka lagi pengulangan. Begitu juga dengan listrik sama komputer. Kemudian ini ada kejuruan barista yang sementara juga masih jalan karena instrukturnya kita gunakan instruktur dari luar untuk program peracikan kopi.
1: Muhammad Awaluddin Nur menambahkan seluruh peserta kini difokuskan pada proses review materi dan pengulangan sebagai persiapan menghadapi uji kompetensi dan sertifikasi yang dijadwalkan berlangsung setelah pelatihan berakhir pada akhir pekan ini. Sementara itu setelah pelatihan bersama, para peserta akan diuji secara individu dan dilakukan berulang-ulang sehingga kematangan sesuai standar yang ditetapkan. Sedangkan seluruh instruktur yang digunakan juga telah memenuhi kompetensi teknis maupun metodologi sebagai instruktur. Januardi melaporkan.
0: Sejumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 di BLK Fakfak mengaku memperoleh pengalaman baru, peningkatan keterampilan hingga bekal untuk memasuki dunia kerja. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, berbagai tanggapan positif terus disampaikan para peserta pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak. Para peserta mengaku memperoleh pengalaman baru, peningkatan keterampilan hingga bekal untuk memasuki dunia kerja setelah mengikuti pelatihan sesuai bidang kejuruan masing-masing. Salah satu peserta program teknisi AC Muhammad Said Rumbaru mengatakan pelatihan yang diikutinya telah membuka wawasan baru mengenai dunia pendingin ruangan. Ia mengaku sebelumnya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang AC, namun kini telah memahami berbagai materi dasar hingga praktik.
3: Selama saya mengikuti pelatihan ini, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Salah satunya yaitu saya adalah orang yang mungkin tidak terlalu mengenali AC, tapi semenjak saya mengikuti pelatihan ini, saya sudah mulai mengetahui mulai dari instalasi, terus brazing, sama cafri, sama ini. Ya, alhamdulillah dari instruktur sendiri, ya Pak Anggas itu selama di sini beliau sangat merangkul dan alhamdulillah dari pembelajaran yang beliau berikan kami sangat mengerti, sangat paham sekali soal tentang AC.
1: Sementara itu peserta dari program peracikan barista Siti Rizki menilai pelatihan vokasi yang diselenggarakan BLK Fakfak menjadi wadah yang sangat positif bagi generasi muda untuk menemukan minat, bakat, serta memperoleh pengalaman baru. Menurutnya suasana belajar yang didukung mentor berpengalaman membuat materi lebih mudah dipahami.
4: Tanggapan saya terkait pelatihan ini yaitu ke arah positif sih. Jadi anak-anak anak-anak muda yang masih mencari-cari bakatnya di mana gitu. Nah, bisa langsung ke sini, terus bisa diarahkan, terus ada wadah lah yang menampung kita, anak-anak muda yang belum tahu apa yang kita mau gitu. Terus lebih banyak pengalaman sih di sini. Alasannya itu mau mencari pengalaman baru, mau cari teman-teman baru. Dari materi-materi yang praktis, alhamdulillah sih cepat masuk, terus lebih cepat ditangkap karena mentornya juga sangat asik sih. Materi tentang mengenai kopi espresso, arabica, dan lain-lain. Masih banyak lagi.
1: Ya, berharap setelah mengikuti pelatihan ini bisa mendapatkan pekerjaan sebagai barista, apalagi di Fakfak sudah banyak coffee shop yang masih membutuhkan tenaga kerja di bidang tersebut. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara, pembangunan akses jalan menuju Bandara Siboru Kabupaten Fakfak terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga Minggu 12 Juli 2026, proses pekerjaan masih berlangsung dan kini telah memasuki wilayah Kampung Kiat, Distrik Fakfak Barat. Berdasarkan pantauan RRI di lokasi, alat berat masih beroperasi melakukan pekerjaan pembukaan badan jalan dan pemerataan hamparan. Kehadiran proyek tersebut diharapkan dapat memperlancar akses menuju bandara yang telah dibangun. Pengawas lapangan Noldi saat dikonfirmasi RRI menjelaskan bahwa pembangunan jalan terus berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Dari total panjang jalan sekitar 24 km, sebagian ruas telah berhasil dibuka dan mulai memasuki tahap berikutnya. Menurutnya, pekerjaan pembukaan jalan hamparan telah mencapai hampir 1 km. Sementara itu, proses pengaspalan juga sudah mulai dikerjakan dengan capaian sekitar 300 meter. Pembangunan akses jalan tersebut menjadi salah satu infrastruktur penting yang akan menunjang operasional Bandara Siboru di masa mendatang. Selain mempermudah mobilitas masyarakat, keberadaan jalan ini juga diharapkan mempercepat distribusi barang dan jasa menuju kawasan bandara. Masyarakat berharap pembangunan akses jalan menuju Bandara Siboru dapat terus berjalan sesuai target hingga selesai. Dengan tersedianya akses jalan yang memadai, konektivitas wilayah di Kabupaten Fakfak diharapkan semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya per hari ini Selasa 14 Juli 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fak-Fak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Hafiz. Selaku forecaster dan bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2026 sebagai berikut. Untuk pagi hari, siang hari, malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Fak-Fak. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 63 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga barat daya. Tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter dan surut terjadi pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Timur mencapai 0,1 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap terus mengikuti informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya habis aku bagian tugas, menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk Anda pagi hari ini dengan satu pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Ketiga Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKBST Kabupaten Fakfak tahun 2026. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Seram Bagian Timur, Maluku yang berdomisili di wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman, 1. Telah dibuka pendaftaran bakal calon ketua KKSBT Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur Kabupaten Fakfak, Papua Barat oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Ketiga KKSBT Kabupaten Fakfak tahun 2026 mulai tanggal 14 Juli 2026. 2. Pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat Panitia Pelaksana Musda Ketiga KKSBT tahun 2026 di Jalan Expo, Kelurahan Wagom, Distrik. Dua, pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat Panitia. Pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat Panitia Pelaksana Musda Ketiga KKSBT tahun 2026 di Jalan Expo, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, belakang kantor Dinas Sosial Kabupaten Fakfak. 3. Pendaftaran dan pengambilan formulir bakal calon ketua KKSBT Kabupaten Fakfak tahun 2026 dapat melalui kontak person atas nama Bapak Muhammad Dani Rumalean, MPD, nomor HP 0852446820275, Bapak Rajab Rumadaul, SPD, MPD, nomor HP 0821400090091. 4. Pendaftaran dan pengembalian formulir ditutup tanggal 18 Juli 2026. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan. Terima kasih. Sekian dalam ruang layanan masyarakat telah kami informasikan satu pengumuman. Selamat pagi.

Maka pernikahan dini merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah stunting. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan kehamilan pada usia muda, di mana tubuh ibu belum sepenuhnya siap untuk mendukung kehamilan yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan resiko stunting yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai resiko pernikahan dini serta memperkuat kebijakan yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun sangat penting untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal bagi anak-anak.

bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Anda di Indonesia.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf, gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar kami, Sapa Ruang Dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Selamat pagi untuk pendengar yang saat ini tengah siap-siap dengan segala kesibukan di rumah ya, mempersiapkan putra-putri Anda untuk menuju ke sekolah untuk memulai proses belajarnya di hari ini ya, hari kedua. Dan mungkin ada sebagian juga adik-adik yang akan mengikuti kegiatan MPLS. Semangat ya untuk yang mengikuti MPLS-nya untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Temani ruang dengar Anda pendengar, kita update satu informasi. Komandan Kodim 1803 Fak-Fak Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD menegaskan komitmen TNI AD untuk mendukung dan mengawal pembangunan anjungan laut UBB sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Fak-Fak. Pernyataan tersebut disampaikan Dandim saat menghadiri prosesi adat dan doa syukur pemasangan anjungan laut UBB di Kampung Tafer, Distrik Arguni, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Kegiatan dipimpin Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan, SOS MAP, dihadiri sekitar 50 peserta yang terdiri atas unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta pihak BP. Bupati Fak-Fak mengapresiasi

0: perusahaan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Fakfak. Informasi kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Astaga, saya terlambat lagi. Moga saja terada yang tahu
1: eh. Eh, Maci, aku baru datang kah?
0: Iwe, lagian terlambat sedikit saja mo, terapapa.
1: Bah, terlambat sedikit saja ku bilang. Beberapa menit itu juga tetap waktu kerja oh. Kalau ku sering terlambat oh, pekerjaan bisa menumpuk dan pelayanan nanti jadi terganggu.
0: Tapi saya kan tetap selesaikan sapu tugas toh.
1: Eh, bukan cuma menyelesaikan tugas saja, tapi disiplin itu toh soal menghargai waktu, tanggung jawab, dan kepercayaan yang sudah diberikan. Datang tepat waktu itu bagian dari integritas kawan.
2: Datang tepat waktu adalah langkah kecil yang mencerminkan profesionalisme yang besar.

Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi berbagai informasi, diantaranya Kejaksaan Agung melakukan koordinasi terkait penanganan perkara mantan Jampitsus. Pemerintah daerah mengintensifkan gerakan pangan budidaya cabe di lingkungan sekolah. Dan pemerintah Arab Saudi meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperketat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, terutama yang dipasarkan melalui platform digital. Langkah ini dilakukan dalam melindungi masyarakat dari produk-produk berbahaya, sekaligus menjaga iklim industri, maksud kami iklim usaha industri kosmetik yang sehat. Kita ke luar negeri, pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia dan komitmen ini merupakan arahan langsung penjaga dua masjid suci raya Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman dalam menghadirkan layanan terbaik bagi para tamu Allah. Kita beralih ke informasi olahraga. Michelle Baker resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraan. Peresmian tersebut menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat komposisi tim nasional Indonesia menghadapi berbagai agenda internasional mendatang.

0: Selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabespori terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Bargodo mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
3: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti berkabung di sana ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
2: Sementara itu, Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia Bunyamin Saiman mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh Tas Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anotis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
2: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke kursi Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang mengalami kekosongan usai mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka atas 3 kasus dugaan korupsi. Kita akan simak laporan dari Bobby Sapulete berikut ini.
4: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
5: Karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
4: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengintensifkan gerakan pangan budaya cabe di lingkungan sekolah. Dan ini merupakan inisiatif dari Gubernur NTB dalam mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para siswa. Informasinya akan disampaikan oleh Hayatun Sofyan.
1: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
2: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
1: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti, siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti memberikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis, sehingga ketika tamat, mau tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
2: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarte, mengatakan bibit disiapkan di tiga lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMK PP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
3: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu mulai sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
2: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
4: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000.
0: Kita beralih ke informasi aparatur sipil negara atau ASN kini memiliki kemudahan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi anggota keluarga di luar tanggungan utama program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Luki Setiawan punya informasi lengkapnya. Luki.
5: Jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak?
6: Melalui mekanisme penambahan anggota keluarga dengan iuran sebesar 1% dari gaji, seorang aparatur sipil negara atau ASN dapat mendaftarkan orang tua, mertua maupun anak keempatnya dan seterusnya sebagai peserta JKN tanpa harus didaftarkan sebagai peserta mandiri. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Sari Kuratul Aini menjelaskan, selama ini kepesertaan JKN bagi ASN sebagai pekerja penerima upah penyelenggara negara atau PPUPN secara otomatis mencakup suami atau istri serta maksimal 3 orang anak. Menurutnya, penambahan anggota keluarga tersebut dikenai iuran sebesar 1% dari penghasilan ASN untuk setiap orang yang didaftarkan. Iuran akan dipotong langsung dari gaji sehingga peserta tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara mandiri setiap bulan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, besaran iuran dihitung dari take home pay. Sari menambahkan proses pendaftaran anggota keluarga tambahan dilakukan secara kolektif melalui masing-masing satuan kerja. Mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat proses administrasi sekaligus memastikan kepesertaan JKN keluarga ASN tetap aktif.
5: Itu kalau ada aplikasi mobile JKN di situ bisa, atau kalau nggak ada aplikasi bisa lewat WA. Nah, nanti mungkin nomornya bisa di-share ya Bapak Ibu, 0811 8165 165. Nah, di situ bisa cek status kepesertaan, jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak.
6: Sebelumnya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Ihwanuddin Iskandar dalam acara anugerah BPJS Kesehatan di Semarang beberapa waktu lalu juga mendukung rencana pengembangan program BPJS Kesehatan termasuk skema perlindungan bagi orang tua dan mertua aparatur sipil negara atau ASN melalui tambahan iuran tertentu. Menurutnya pemerintah daerah siap menindaklanjuti kebijakan tersebut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD apabila regulasi telah ditetapkan.
7: Yang akan di COVID dengan nilai 1% kami akan support, kami akan ajukan itu kepada OPD-OPD untuk segera melakukan penyesuaian itu sambil menunggu perpresnya dilanjutkan. Dan kami juga memohon ke depan apabila ya ASN diberikan ruang supaya ikut andil tidak hanya kepada orang tua maupun mertua, tetapi juga kepada lingkungannya.
6: Skema iuran 1% tidak hanya berlaku bagi ASN di instansi pusat, tetapi juga diterapkan bagi ASN di pemerintah daerah, termasuk pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta anggota TNI Polri. Lukis Dian melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kota Medan. Menyusul terbatasnya pasokan BBM di sejumlah titik. Raihan Putri melaporkan.
8: Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto kilometer 5,2 Kecamatan Medan Helvetia. Salah seorang pengendara sepeda motor asal Binjai Rizky Ramadan mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite sejak hari Minggu. Ia mengatakan telah berkeliling ke sejumlah SPBU di Kota Binjai hingga Kabupaten Deli Serdang, namun stok Pertalite di sejumlah SPBU yang didatanginya kosong. Rizky yang sedang mengantri di SPBU Jalan Gatot Subroto Medan mengaku akhirnya memilih mengisi Pertamax karena antrian pengisian Pertalite terlalu panjang. Ia berharap distribusi BBM segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
9: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite habis. Sudah pindah-pindah. Dari semalam, Kak. Karena nggak ada Pertalite. Dia lama kali. Nggak ada. Pertalite nggak ada, jarang. Karena kan apa, dibilang kalau Pertalite subsidi. Jadi diperlambat.
8: Kelangkaan stok BBM juga berdampak pada aktivitas ojek online atau ojol. Salah seorang pengemudi ojek online mobil, Avandi, mengatakan kelangkaan BBM khususnya Pertalite telah berlangsung hampir sepekan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian pengemudi terpaksa menunda menarik penumpang karena harus mengantri lama untuk mendapatkan bahan bakar.
10: Pak, ya bang, antri.
11: Udah mau seminggu nih ya, Pak, ya, Pertalite ya, Pak, ya.
10: Pertamax gampang, tapi ada juga yang kosong.
11: Pertamax kan sanggul gitu, bang.
10: Habis, bang. Kasihan lagi mau solar, bang. Gak jelas sekarang minyak, bang.
8: Sementara Official Communication and Relation Pertamina Partaniaga Regional Sumbagut Rafli Masyal Dontal mengatakan, saat ini stok BBM wilayah Sumbagut dalam kondisi aman. Ia menjelaskan, proses distribusi BBM dari fuel terminal Medan selama beberapa hari terakhir mengalami penyesuaian operasional sehingga penyaluran ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Hal ini menyebabkan distribusi dilakukan secara proporsional ke berbagai SPBU agar memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan. Ia menyebut, saat ini Pertamina terus melakukan langkah percepatan distribusi bahan bakar.
12: Stok BBM pada prinsipnya dalam kondisi aman. Saat ini Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan distribusi dengan mengoptimalkan operasional fuel terminal Medan selama 24 jam setiap hari, memperkuat kapasitas distribusi melalui penambahan 15 unit mobil tangki dan 30 awam mobil tangki, serta terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran di lapangan agar distribusi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan kebutuhan BBM masyarakat dapat segera terpenuhi. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran BBM sehingga pelayanan di SPBU diharapkan dapat kembali normal secara bertahap dalam beberapa hari ke depan.
8: Lebih lanjut, Rafli menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga keamanan distribusi dan memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara tetap terpenuhi dengan baik. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi pemotor yang nekat melintas di rel serta menghimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan. Ermina Jane menyampaikan informasi lengkapnya.
13: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi seorang pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sidotopolor, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan di lingkungan perkeretaapian dan berpotensi menimbulkan kecelakaan dengan konsekuensi yang sangat fatal. Rahmat Zaini Kurniawan, Deputi Daop 8 Surabaya menyebut bahwa jalur rel kereta api bukan merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat untuk berkendara, berjalan kaki, maupun melakukan aktivitas lainnya di luar kepentingan operasional perkeretaapian.
14: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengecam keras aksi pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sutopolor, Kelurahan Sutopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam dalam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan operasional kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas.
13: Hasibuan, salah seorang warga, menyayangkan masih banyaknya warga yang melanggar perlintasan sebidang kereta api, padahal itu justru membahayakan dirinya sendiri.
15: Di saat sekarang ini memang kuranglah sportif, udah tahu palang pintu pal kereta api, perlintasan kereta api ditutup, masih menyelonong juga. Makanya ya harus diperingati lah itu.
13: KAI Daop 8 Surabaya berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di lingkungan perkeretaapian. Dengan kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan yang berlaku, perjalanan kereta api dapat berlangsung secara aman, selamat, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Ermina melaporkan.
0: Ironi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Seragen, di mana rumah warga di Kecamatan Mondokan robo akibat lapuk di tengah gencarnya program Zero Rumah Tidak Layak Unik atau RTLH. Kita akan mengikuti informasi yang disampaikan oleh Mulato Isan.
16: Itu kan yang saya keluarga ini kan keluarga belum mampu.
17: Potret memprihatinkan kembali mencoreng upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Seragen di tengah gencarnya program Zero RTLH, Rumah Tidak Layak Huni. Sebuah rumah kayu milik warga kurang mampu di Dukuh Bendorejo RT15 Desa Tempelrejo Kecamatan Mondokan Kabupaten Seragen roboh rata dengan tanah pada Jumat 10 Juli siang. Rumah tersebut ambruk murni karena kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Diduga kuat belum pernah tersentuh program bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Kejadian itu sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat menimpa korban Jaman 64 tahun, seorang warga yang sehari-hari bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 35 juta. Kapolsek Mundoan Ibtu Irfan Marfianto menjelaskan bahwa insiden terjadi saat korban baru saja pulang dari bekerja di kebun dan hendak bersiap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Berdasarkan hasil olah TKP dari Polsek Mundoan, penyebab utama robohnya rumah tersebut adalah kondisi struktur kayu dan bambu penopang yang sudah sangat lapuk. Korban sebenarnya sudah mengetahui kondisi rumahnya yang condong ke kiri sejak 2 minggu terakhir. Namun naas, struktur bangunan tidak mampu bertahan lebih lama, akhirnya ambruk menjelang sholat Jumat.
18: Orang tidak mampu, sudah tidak layak huni. Orangnya ini habis kerja terus mau pulang mau sholat Jumat itu, baru sampai depan rumah itu terus ngerti rumahnya langsung roboh ngono. Memang sudah tua, kayu-kayunya sudah lapuk.
17: Kondisi zaman tergolong memprihatinkan dan masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. Di rumah tersebut ia tinggal bersama anaknya Supanto yang diketahui mengalami gangguan jiwa alias ODGJ. Saat ini Jaman dan anaknya terpaksa menumpang sementara di rumah Sofyan, anaknya yang lain. Sementara itu pemerintah desa Tempel Rejo Kecamatan Mundoan melakukan langkah penanganan terhadap rumah milik Jaman. Perbaikan rumah warga miskin ekstrim tersebut rencananya akan diupayakan melalui program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Tempel Rejo Agung Dwi Harjanto saat dikonfirmasi.
19: Juga Mas berusaha untuk lewat jalur provinsi. Biasanya kita setiap tahun itu ada bantuan dari provinsi. Ada rumah itu enggak, kadang kisaran sekitar 10-11 titik. Kalau untuk tahun ini cuma 1 titik. Terus yang dari aspirasi ada 20 yang program BSPS.
17: Sementara itu mengenai alasan rumah Jaman belum tersentuh bantuan bedah rumah sebelum roboh, Agung mengungkapkan adanya kendala aturan regulasi. Pada tahun 2024, Jaman sebenarnya sudah mendapatkan alokasi program listrik gratis dari pemerintah. Namun untuk program bedah rumah diperlukan adanya dana pendamping atau swadaya dari pemilik rumah. Faktor kemiskinan ekstrim membuat korban tidak mampu memenuhi syarat tersebut. Peristiwa ini menjadi tamparan keras sekaligus pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyisir warga miskin ekstrim yang selama ini luput dari peta bantuan sosial maupun program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan mewakili seluruh petugas di pagi hari ini, Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur. Warta Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, kami Sapa Ruang Dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Temani Ruang Dengar Anda di Fak-Fak pagi ini. Ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hadir hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Buku Kamu Itu Hebat, karya Nadia Natasha Ifada, mengusung tema pengembangan diri, motivasi, dan penguatan mental. Esensi dari buku ini adalah untuk memberikan dorongan kepada pembaca agar lebih percaya diri, menerima diri sendiri, dan menyadari bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa. Melalui buku ini, Nadia Natasha berusaha menginspirasi pembacanya untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, serta menghargai setiap proses yang telah dilalui. Buku ini juga membahas tentang bagaimana seseorang dapat menghadapi kegagalan, tantangan hidup, serta pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual. Buku yang terbit pada tahun 2023 ini memiliki pesan utama, yaitu setiap orang memiliki kelebihan masing-masing yang dapat dikembangkan. Tidak masalah jika masih terdapat banyak kekurangan, karena yang terpenting adalah menjadi pribadi yang apa adanya, sebagai diri yang sesungguhnya tanpa terpengaruh orang lain, karena mampu menjadi diri yang apa adanya adalah hal yang paling berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: keselamatan dan kelancaran seluruh proses pekerjaan agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Bupati Samondalan menegaskan pemerintah Kabupaten Fak-Fak mendukung setiap investasi yang masuk dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta nilai-nilai kearifan lokal. Menurutnya, investasi yang dikelola secara bertanggung jawab dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga mengajak pemerintah, perusahaan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta membangun komunikasi yang harmonis dalam setiap tahapan pembangunan. Ia mengingatkan alam merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga bersama. Menutup sambutannya, Bupati berharap doa syukuran tersebut menjadi ikhtiar bersama untuk memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh rangkaian pemasangan jaket anjungan lepas pantai UBA UBB proyek tangguh UCC berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Ia juga berharap keberadaan investasi tersebut menjadi berkah bagi tanah leluhur Fak-Fak, memperkuat pembangunan daerah, serta menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, TNI Polri, perwakilan Tangguh LNG, SKK Migas, Kementerian ISDM, tokoh agama, tokoh adat, Dewan Adat Mbah Hamata, lembaga masyarakat adat, pimpinan organisasi perangkat daerah, masyarakat sedistrik Arguni, serta para tamu undangan lainnya. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Maaf, Ma. Maaf. Karena saya telah dengar Mama pun nasihat. Padahal, Mama selalu bilang, hati-hati kalau bawa motor, jangan sibuk dengan HP, atau balap-balap di jalan. Tapi, saya telah pernah dengar. Sampai akhirnya... Misal, kenapa terdengar Mama pun bicara? Saya sedih lihat Mama sekarang yang pikiran lihat sapu keadaan dengan tubuh penuh luka dan berjuang hidup.
2: Penyesalan selalu datang belakangan. Tapi keselamatan bisa kita jaga dari sekarang. Sayangi dirimu, sayangi keluarga yang menunggumu di rumah. Berkendaralah dengan tertib, taati aturan lalu lintas.
3: Hewan kecil dengan bulu super lembut, Cincilia namanya. Cincilia adalah hewan kecil yang berasal dari wilayah Andes di Amerika Selatan. Dikenal karena bulunya sangat lembut. Cincilia telah menjadi hewan peliharaan yang populer di banyak negara. Mereka memiliki banyak keunikan yang membuat mereka sangat menarik. Baik sebagai hewan peliharaan maupun objek penelitian. Cincilia atau nama lain Cincilia lanigera adalah mamalia kecil dari keluarga Cincilidae yang secara alami ditemukan di pegunungan Andes di negara-negara seperti Chile, Peru, Bolivia, dan Argentina. Cincilia memiliki tubuh kecil, beratnya bisa mencapai 400 hingga 800 gram dan panjang tubuhnya sekitar 25 hingga 38 cm. Belum termasuk ekor. Meskipun Cincilia memiliki ukuran tubuh kecil, hewan ini dikenal dengan keindahan dan kelembutan bulunya yang luar biasa. Bulu mereka sangat tebal dengan lebih dari 50 rambut tumbuh dari satu folikel rambut yang memberikan tekstur sangat halus dan lembut. Tetapi juga menjadi alasan mengapa hewan ini sangat sensitif terhadap suhu panas. Selain itu, hewan ini tidak bisa mandi air seperti kebanyakan hewan lainnya. Sebagai gantinya, mereka mandi dengan menggunakan debu halus yang berfungsi untuk membersihkan bulu mereka dari kotoran dan minyak. Debu mandi Cincilia ini terbuat dari bahan vulkanik yang bisa menyerap minyak dan kelembapan, menjaga bulu mereka tetap kering dan bebas kotoran. Cincilia adalah hewan nokturnal yang berasal atau berarti mereka bisa lebih aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Salah satu keunikan cincin liah adalah umur panjangnya dengan perawatan yang baik tentu.

cincin liar dapat hidup hingga 15 tahun, bahkan beberapa individu dapat mencapai usia 20 tahun. Hal ini menjadikan pilihan hewan peliharaan yang dapat menemani pemiliknya dalam waktu yang lama.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada sampah-sampah jadi Goti itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.
5: Pendengar, kesadaran masyarakat Kabupaten Fakfak untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis CKG penyakit tidak menular PTM masih perlu ditingkatkan. Hingga evaluasi triwulan kedua tahun 2026, capaian pemanfaatan layanan tersebut baru mencapai sekitar 36% dari target sasaran screening yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2 PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Matilda Rumatora SKM MPIT, saat menjadi narasumber dalam program Fakfak Menyapa di Pro 1 RRI Fakfak. Menurutnya, rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan dalam upaya mendeteksi penyakit tidak menular sejak dini. Dijelaskan, penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Padahal, deteksi dini sangat penting agar penderita segera mendapatkan penanganan sesuai standar pelayanan kesehatan dan terhindar dari komplikasi yang lebih berat. Meski capaian screening masih rendah, pelayanan terhadap penderita yang telah terdiagnosis menunjukkan hasil yang baik. Hingga triwulan kedua, cakupan pelayanan bagi penderita hipertensi mencapai 97%. Sedangkan pelayanan bagi penderita diabetes mellitus mencapai 91%. Setelah terdiagnosis, pasien akan mendapatkan penanganan lanjutan serta pemantauan pengobatan secara berkala di fasilitas pelayanan kesehatan. Matilda menambahkan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis sesuai kelompok sasaran di puskesmas pada hari kerja maupun melalui posyandu dan integrasi layanan primer ILP sesuai jadwal yang telah ditentukan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui status kesehatannya lebih cepat sehingga risiko penyakit dapat dikendalikan sejak dini. Dinas Kesehatan masih menghadapi sejumlah kendala, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia SDM, bahan medis habis pakai, BMHP, laboratorium rujukan, serta sarana dan prasarana pendukung. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap diupayakan berjalan secara optimal.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Siapa nih yang suka makan makanan pedas? Sebagian orang menyukai rasa pedas karena bisa membuatnya ketagihan. Padahal ada rasa panas dan sakit pada lidah ketika merasakan rasa pedas yang berlebihan. Uniknya, tubuh kita mengalami beragam respon ketika merasakan rasa pedas. Misalnya sakit perut, ingin segera minum, mata dan hidung berair dan tubuh mudah berkeringat. Lalu, mengapa orang yang makan makanan pedas menjadi mudah berkeringat ya? Nah, hal ini karena cabai dan makanan pedas mengandung capsaicin, yaitu molekul yang menyebabkan rasa pedas dan panas jika dimakan. Sementara itu, tubuh kita memiliki reseptor atau molekul penerima sinyal dari luar pada saraf tertentu yang peka terhadap rasa panas. Ketika kita makan makanan yang pedas dan membuat badan jadi panas, reseptor menjadi aktif. Saraf-saraf ini mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang dan otak bahwa ada rasa panas yang berhubungan dengan rasa sakit. Otak lalu mencoba mendinginkan tubuh dengan cara mengaktifkan jutaan kelenjar keringat di tubuh. Selain mudah berkeringat, mata dan hidung kita juga secara otomatis mengeluarkan air ketika kita merasakan rasa pedas. Zat capsaicin ternyata juga menyebabkan sensasi terbakar saat bersentuhan dengan jaringan tubuh. Zat capsaicin ini secara alami banyak ditemukan pada biji buah cabai seperti cabai rawit, cabai merah, jalapeno, dan paprika. Nah, zat capsaicin dari segala makanan pedas ini dapat mengiritasi selaput lendir yang ada di hidung. Ketika selaput lendir ini teriritasi, maka selaput tersebut akan menghasilkan banyak lendir di hidung kita untuk mencegah kuman, bakteri, dan virus masuk ke saluran pernapasan. Jadi, semakin banyak iritasi yang dialami selaput lendir pada hidung, semakin banyak pula lendir atau ingus yang akan dihasilkan sebagai sistem pertahanan. Maka dari itu, hidung kita berair ketika mengkonsumsi makanan pedas secara terus-menerus. Sedangkan pada mata berair, terjadi iritasi pada selaput lendir yang ada di mata. Bila terjadi kontak dengan selaput lendir seperti kulit atau mata, maka capsaicin akan menimbulkan rasa terbakar. Pada waktu terjadi peristiwa inilah, mata berusaha mengatasi iritasi dengan cara mengeluarkan air mata. Dan air mata yang keluar ini termasuk jenis air mata refleks atau hanya diproduksi saat mata mendapat rangsangan dari luar tubuh yang dapat menimbulkan iritasi.

0: Pendengar, Kabupaten Fakfak, Papua Barat memasuki puncak musim durian yang membawa dampak positif bagi aktivitas perdagangan masyarakat. Buah durian segar hasil panen dari sejumlah kampung mulai membanjiri pasar dan ruas jalan utama di kota Fakfak, sehingga menciptakan geliat ekonomi bagi para pedagang musiman. Sejak beberapa hari terakhir, lapak-lapak penjualan durian bermunculan di sejumlah titik strategis seperti kawasan Tanjung Wagom, Lampu Merah Pasar Rakyat Tumuruni, Kompleks Ruko di Jalan Dr. Selasana Mudat, hingga pertokoan di Jalan Ishak Telusa. Kehadiran para pedagang tersebut menarik perhatian warga yang ingin menikmati durian segar langsung dari kebun. Salah seorang pedagang, Tales Piahara, warga kampung GWRP, mengatakan musim durian menjadi momentum yang dinantikan karena mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Ia membawa durian hasil panen dari wilayah Kramumongga dan Kayauni menggunakan mobil menuju kota Fakfak. Menurutnya, durian berukuran besar dijual dengan harga Rp100.000 untuk 4 buah, sedangkan durian ukuran kecil dipasarkan Rp50.000 untuk 4 buah. Harga tersebut dinilai masih terjangkau sehingga menarik minat masyarakat untuk membeli dalam jumlah lebih banyak. Dalam satu kali pengiriman, Teles mengaku mampu membawa sekitar 200 buah durian ke kota Fakfak dengan biaya transportasi sekitar Rp300.000 sekali jalan. Dari hasil penjualan tersebut, omset yang diperoleh dalam sehari dapat mencapai sekitar Rp2.5 juta yang menjadi tambahan penghasilan bagi keluarganya selama musim panen berlangsung. Ditambahkan, durian yang dipasarkan berasal dari pohon-pohon yang telah lama dibudidayakan dan memiliki cita rasa khas dan daging buah yang tebal. Informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id.
1: Buah durian dikenal dengan aromanya yang menyengat dan kulitnya yang dipenuhi duri tajam. Karena aromanya yang menyengat, beberapa transportasi umum bahkan melarang penumpangnya membawa durian. Namun tahukah Anda sumber apa yang membuat durian beraroma menyengat? Dilansir dari laman resmi IPB, bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Jerman. Menurut hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Semakin tinggi jumlah etionin, maka bau durian semakin tajam. Biasanya, bau yang menyengat dari durian menandakan buah ini sudah matang. Selain itu, pada buah durian terdapat enzim spesifik yang akan membantu proses pelepasan asam amino etionin dan mengeluarkan aroma yang khas. Nah, aroma khas dari durian ini juga cukup unik, yaitu tidak semua orang mendapatkan sensasi rasa yang sama. Pada buah durian terdapat 44 senyawa lain yang beberapa diantaranya mengeluarkan bau busuk seperti bau kentut, bawang, hingga bau kubis busuk. Nah, meski begitu, ada juga beberapa senyawa yang mengeluarkan bau enak seperti bau karamel, madu, atau bau buah. Nah, uniknya, setiap aroma dari durian tidak akan tercium sama pada semua orang. Hal ini terjadi karena sensitivitas penciuman semua orang berbeda-beda. Jadi, ada orang yang menganggap bahwa durian memiliki aroma wangi yang enak, tapi ada juga yang tidak menyukai aroma dari buah

Dijuluki King Fruit, buah durian adalah buah khas Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Mengutip dari situs Indonesia Investment, durian dijuluki Raja Buah karena bentuknya yang besar dan berduri tajam. Selain itu, buah ini juga memiliki tekstur yang tebal dan lembut dengan rasa manis yang lezat. Mengapa durian dijuluki Raja Buah? Karena buah ini memiliki banyak nutrisi dan manfaat yang baik untuk tubuh jika dikonsumsi secara tidak berlebihan. Dilansir dari Healthline, durian sangat kaya akan serat, vitamin B, vitamin C, dan senyawa sehat yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh, seperti antosianin, karotenoid, polifenol, dan flavonoid. Tahukah Anda, duri-duri yang mengelilingi pangkal batang durian terlihat seperti mahkota yang biasa digunakan oleh para raja loh? Hal inilah yang menjadi satu di antara penyebab durian disebut Raja Buah. Selain itu, harimau si raja hutan yang suka memakan daging ternyata juga menyukai durian. Karena hal inilah, durian kemudian disebut sebagai stick of fruit atau buah yang menyerupai daging yang biasa dimakan harimau. Nah, durian juga memiliki rasa yang unik. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis, pernah mengatakan kalau durian mempunyai rasa yang kaya, yang digambarkan seperti puding atau mentega yang kaya rasa dengan taburan kacang almond. Selain itu, rasa buah durian ada yang mirip krim keju, saus bawang, coklat, dan rasa unik lainnya. Namun, setiap orang pastinya memiliki cara tersendiri dalam mencerna rasa buah durian ini. Itulah beberapa alasan durian dijuluki sebagai Raja Buah.

Setiap hari ada saja orang yang tertipu lewat pesan online. Ada yang kehilangan tabungan karena percaya pesan palsu dari bank. Ada pula yang tergoda hadiah undian yang ternyata fiktif. Modus penipuan kini makin beragam. Ada yang pakai akun palsu menyerupai instansi resmi. Ada juga yang memanfaatkan rasa panik atau rasa senang kita. Sekali lengah, data pribadi bisa dicuri, uang pun raib seketika. Ingat, penipu makin pintar memainkan psikologi. Jangan pernah bagikan data pribadi, kode OTP atau password kepada siapapun. Periksa ulang setiap pesan dan tautan yang mencurigakan. Waspada selalu terhadap penipuan digital. Lindungi diri, lindungi data, karena keamanan dimulai dari kewaspadaan kita sendiri.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Untuk Anda yang pagi hari ini masih disibukkan dengan beragam aktivitas Anda ya. Pendengar, Komandan Kodim 1803 Fak-Fak Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD menegaskan pentingnya kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi bencana, khususnya kebakaran. Penegasan tersebut disampaikan saat anggota Kodim mengikuti latihan pengoperasian mobil pemadam kebakaran di Makodim 1803 Fak-Fak. Menurut Dandim, latihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan teknis prajurit dalam mendukung tugas kemanusiaan. Dengan keterampilan yang memadai, personil diharapkan mampu merespon kondisi darurat secara cepat dan tepat. Dalam kegiatan itu, para anggota mendapatkan pembekalan mengenai pengoperasian kendaraan damkar, penggunaan pompa air, penggelaran selang, serta teknik dasar pemadaman api. Seluruh materi dipraktikkan langsung agar personil semakin memahami prosedur yang benar di lapangan. Dandi menjelaskan bahwa peningkatan kemajuan kemampuan prajurit tidak hanya difokuskan pada tugas pertahanan negara. Namun pembinaan juga diarahkan agar personil mampu membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap seluruh personil terus mengasah kemampuan dan menjaga kesiapan dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan. Profesionalisme prajurit menurutnya harus dibangun melalui latihan yang rutin dan berkesinambungan. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat dari seluruh peserta latihan. Melalui pembinaan tersebut, Kodim 1803 Fak-Fak berharap kemampuan personil semakin meningkat sehingga mampu memberikan perlindungan dan bantuan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Fak-Fak.

0: Di tengah arus globalisasi, budaya kita menghadapi banyak tantangan. Namun, apakah kita siap menjaganya? Sekarang ini macam budaya lokal di berbagai daerah kurang dilestarikan, Kak. Coba cek-cek di medsos, lebih banyak orang yang ikut tren luar.
1: Itulah pentingnya ketahanan sosial budaya. Ketong boleh maju, tapi terlalu lupa juga dengan ketong pu akar budaya masing-masing, toh.
0: Tapi bagaimana caranya ketong tetap menjaga budaya di zaman sekarang ini?
1: Mulai dari hal-hal kecil saja, toh. Seperti gunakan bahasa daerah, kenali ketong pu tradisi, dan bangga dengan ketong pu warisan leluhur.
0: Jadi, jaga ketong pu budaya itu bukan kuno toh, tapi justru penting .
1: Betul sekali Maci, karena budaya adalah ketompu identitas.
0: Ketahanan sosial budaya adalah kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan menjaga nilai, tradisi, dan kearifan lokal, kita tetap berdiri teguh di tengah perubahan zaman. Mari lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda di pukul 9 kembali Anda dapat ikuti sejumlah informasi terkini aktual lewat Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.